bunga mari pula. Bangganya mek bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, mek bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana mek bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni jiran sebelah ni orang Cina tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangatkan lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara. Nak bunga tak mari.

0: Demo.
1: Ha, terima kasih deh sebab masih lagi setia bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang Kelantan FM. Dan pagi ni bertemankan Ashira dan juga Abishah double S lah hari ni. Dan macam biasalah pendengar semua, untuk edisi hari Ahad ni, setiap kali nak masuk pukul 8 suku ni, kita ada satu segmen yang menarik lah, iaitu segmen Lopak Tiket. Ha, jadi untuk segmen Lopak Tiket ni, hari ni Abishah deh, kita ada satu topik yang menarik juga untuk kita tanya kepada pendengar kita ni.
2: Okey.
1: Ha, ni kalau boleh kita pun kita suka.
2: Memang.
1: Okey. Topik dia adalah, kalaulah RM1,000 masuk akaun pagi ni, apa benda pertama yang kita nak beli? Abisah nak beli gapo kalau masuk RM1,000?
2: RM1,000 gapo lama dengan harga nilai dia RM1,000 gapo kita boleh beli.
1: Oh, lepas kan nak pergi habis selalu ke?
2: Oh, dah dia masuk tiba-tiba je.
1: Ha, deh, kalau Syirah nak tukar tayar kereta nampak botok habis dah. Pakai tua-tua nak botok dah. Jadi,
2: jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh telefon kita, talian kita 7433858 7488030. Kalau RM1,000 ya masuk ke akaun kita pagi ni, gapo benda pertama yang kita nak buat ataupun kita nak beli? Okey. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Dah ada pemanggil kita di talian.
1: Kita dah ada pemanggil yang pertama kita ni.
2: Di talian kita tu siapa agak-agaknya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita tu.
2: Nampak kibah tu.
3: Pak Mak ni.
2: Nampak kibah tu, panah ke mana?
3: Oh, panah.
1: Jajak mata.
3: Panah hari ni.
1: Nak tanya Pak Mak, bini Kiki jodoh ke?
3: Gigi jodoh.
1: Gigi jodoh. Ada. Pak Mak, dengar ke tadi apa ni topik yang kita nak catch hari ni ni?
3: Dengar.
1: Kita nak tanya, kalau lah Pak Mak ni kaya masuk RM1,000 dalam akaun pagi ni, gapo benda pertama yang Pak Mak nak beli?
3: Jadi begini, bagi saya lah. Kalau masuk RM1,000 duit di ekonomi, dia akan setekah orang dulu.
1: Bagusnya Pak Mak.
3: Setekah orang dulu. Lepas itulah baru kita guna kita.
2: Okey.
3: Kita pertama sekalinya.
2: Berapa banyak tu, kalau RM1,000 tu berapa banyak nak sedekah tu?
1: Berapa banyak nak sedekah?
3: Tadi nak ayak tu. Berapa banyak atas reda hati kita lah.
2: Tak apalah, 10 hiyar pun sedekah juga kira dah.
3: Sedekah juga.
1: Okey.
2: Baik, Pak Mat. Terima kasih, Pak Mat.
3: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Perkara pertama dia. Dia ayatnya, kalau dia boleh RM1,000 hari ni masuk dalam akaun dia, 10 hiyar pula dah. Perkara pertama yang dia nak buat, dia nak bersedekah.
1: Dan Abishah ada juga dalam live TikTok kita ni, dia kata kalau boleh mula-mula dia nak beli lopak tiket.
2: Nak beli lopak tiket.
1: Kuih lah kau deh.
2: Bapa yang nak beli lopak tiketnya?
1: Alah, tak masuk RM1,000 boleh beli kuih lopak tiketnya. Ada. Okey, kita bersama dengan apa pemanggil kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Syirah Ngasyah tu.
2: Ya, apa khabar Pak Deng?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Okay. Pak Deng dia kalau boleh RM1,000 nak buat gapo hari ni tu, nak beli gapo?
4: Boleh mana tu?
1: Dah, kalau maksudnya
2: tiba-tiba lah pitih masuk dalam akaun.
4: Pak Deng tak ambil.
2: Tak ambil?
1: Lepas tu Pak Deng nak buat gapo?
4: Takut kena skamer. Kau kata RM1,000 dah ambil kereta, RM10,000 dah ambil kereta. Mana tahu.
1: Pak Deng, takut pula dia.
2: Orang bui. Tak apalah kalau Pak Deng tak sewa mari sini lah.
1: Tak apa, Syirah bagi dengan Abishah RM500 orang.
4: Tak nak keluar, takut dia tahu kaum kita tu kan. Dia ambil habis piti kita pula.
1: Gitu pula main dengan Pak Deng. Pakai tak saya ambil terus Abishah eh?
4: Kalau saya biar ada situ lah.
2: Biar ada situ. Ingat kau nak wicked tu ni.
1: Tahu lah.
4: Tak nak dua fetishnya.
1: Tu dia.
2: Okey, baik. Jadi Pak Deng kata biar ada situ.
1: Biar ada situ. Pak Deng tak sesetuh. Tak apalah, tak sesetuh kak.
4: Takut apa? Takut skamer kan? Kita nak tahu mana bagi duit main mana tu.
1: Beres Pak Deng.
4: Kalau lain anak kita yang masuk ke?
1: Okey, kalau lah kata
2: anak tu masuk lah ke mana?
4: Kalau anak masuk boleh ambil je. Tak apa, anak kita tahu ni, orang tak kenal mana.
2: Okey, gini Pak Deng. Kalau contohnya anak tu masuk RM1,000, gapo perkara pertama Pak Deng nak buat dengan RM1,000 tu?
4: Nak gapo semua ada belakang biar ada situ kali.
1: Pula ada, tak usah ambil juga. Ginilah Pak Deng ni. Gini Pak Deng. Kita ni bagi idea. Kalau kata tak tahu nak letak mana RM1,000 tu, buih kau Syirah dengan Abishah.
2: Bagi RM500 orang tak apa dah.
4: Tak cukup sama.
1: Bini aku juga. Senang kata dia.
2: Okey, terima kasih buat ni. Okey.
4: Assalamualaikum Syah Syedah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada juga Abis Syah deh. Oh, tak saya ambil teru. Oh. Ha, jadi duit banyak dah buat dia ni Abis Syah. Ha, okey, kita pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Hello. Ah, gua nak rasa kecek tu.
2: Ha.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Ah, tak apalah dia tak sekecek dia lah.
1: Tak apalah dia sekecek pula. Hello, assalamualaikum.
2: Berkali tengok kira kali.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
0: Pak Cunawi.
2: Pak Cunawi.
1: Pak Cunawi Tasik kata.
0: Haa, Tasik. Betul-betul.
1: Kita kan ingat dah lah. Jire Syirah. Aduh, dah. Jire tapi tak tahu, tak kenal rupa lagi ni.
0: Tak kenal lagi. Kita kenal rupa Syirah tak kenal rupa kita.
1: Ayak, buat tu. Bisa kenal dah rumah kita sama tu.
0: Tengok-tengok.
2: Okey.
1: Pak Cu.
0: Kelantan.
1: Ha. Pak Cu. Ni kita nak tanya ni. Kalau lah RM1,000 masuk akaun Pak Cu pagi ni. Dia gapa benda pertama yang Pak Cu nak beli?
2: Ha.
0: Kita buat ekor kereta dulu. Pak panas ada ekor.
1: Oh, masalah ekor Syirah. Masalah tayar dia masalah ekor.
0: Ekor kereta dulu. Buat kuih hujan ni payah jalan.
1: Betul dah okay. Dia. Tak cakap nak lak dengan kain lah cerminya.
2: Tapi tak okey lah ekor tu. Kalau buat tu tak okey lah. Habis RM1,000 ya.
0: Dah tahu lagi. Kita tinggal lebih.
1: Selain daripada nak buat ekor, gapo lagi kalau lah kata kita berangin lah ni deh. Masuklah RM1,000 dalam akaun kita ni. Selain daripada nak pakai ekor.
0: Selain buat ekor, kita pergi makan nak beranak.
1: Apa hajut lah Syirah retek ni? Makan berceluk ke?
2: Boleh dah.
0: Boleh tak makan lah.
2: Okey, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Cunawi dah.
0: Okey, sama-sama.
2: Alright, okay, dia bersama dengan Pak Cunawi. Dia kata kalau boleh RM1,000 ya, perkara pertama yang dia nak buat adalah Nak beli ekon.
1: Yelah, habis ada. Mungkinlah orang ni ada masalah. Masing-masing ada masalah.
2: Betul.
1: Macam Syirah berasa nak tukar tayar kereta. Hak tu kata nak beli ekon. Macam-macam lah keperluan duit penting ni dia. Okey, kita ke pemanggil kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi. Kak Yah kita, apa khabar Kak Yah?
5: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Kak Yah ni kita cayalah dia piti masuk semua. Ada, cuma banyak dengan sikit je lah. Cuma nak tanya dengan Kak Yah, piti sekali masuk tu berapa tu?
1: Nak juga tahu.
5: Kak Yah tak cakap, biar dujuk lah sahih.
1: Gitu pula dah. Kita hanya piti tak ada duduk.
5: Ya duduk lah Syah. Kaya nak beli gapo. Nak beli muka anak-anak. Belakang beli Syah.
2: Jadi piti tu kalau masuk ke pakai tok kosek mana lah?
5: Pakai duduk situ. Alanya nak ambil wakil dia. Guna mana-mana ada lah.
2: Kalau lah kau ni dah sikit kaya eh.
1: Tak tunggu. Okey kata tak tunggu nanti gaya. Kalau nak
5: beli-beli. Masuk semua. Muka siapa apa ni. Siapa tarikh cukup boleh kat masuk. Itu boleh masuk.
1: Gitulah dek. Semoga
2: untunglah ni lah. Dia dah. Kita tak cukup.
5: Kita belanja kat mana ada. Muka anak-anak beli belakang dah. Kat pengen duduk.
2: Dahlah utuh lah kat ayahnya. Kalau kita tak cukup boleh. Bukan kata masuk. Tubik belakang. Cukup boleh. Tubik belakang.
5: Kat ayahnya nak guna gapa. Kat ayah kau anak besar-besar belakang dah.
2: Masalahnya kat ayah. Kita tidur tubik sikit-sikit. Dia tubik belakang. Tak ada.
5: Masuk banyak dia tubik banyak.
1: Tak boleh nak kata gapa. Mana kat ayah belakang. Terima kasih kat ayah tu.
5: Sama. Kat ayah nak ucapkan. Cucu kak ayah tu. Combo mari putera jaya tu.
1: Tahniah tu. Very kak ayah.
5: Terima kasih belakang ke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih Kak Yah. Dia bersama dengan Kak Yah deh. Dari Ajabi.
1: Besar lepas ni kita ambil lagi panggil eh. Mungkin topik ni ramai juga nak kecek ni. Yolah deh main dengan masuk RM1,000 ni suka kita.
2: Betul lah.
1: Tapi jomlah kita berhibur dulu dengan lagu Empat Dara. Teruskan bersama dengan kami di Go Pagi.
2: Go kita belakang.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Ya, kita masih lagi bersama menerusi lopak tiket kita hari ini. Jadi, kita nak tanya dengan pendengar-pendengar kita ni yang rasanya nak berkongsi dengan kita lah. Kalau ada di antara anda yang pagi ni boleh seribu ya, benda pertama yang akan anda buat tu gapo dia?
2: Nak beli gapo. Ataupun betul lah nak buat gapo. Macam ada pemanggil kita tadi, dia kata nak sedekah dulu deh. Baik hati dia. Tapi tak apa, kita tanya pendengar kita yang seterusnya, Abishah.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Pak Suli.
3: Yo.
1: Pak Suli, ada pergi masuk ke hari ni lah. Cek-cek dulu tengok dalam akaun tu.
3: Tak ada lagi, tapi kalau boleh seribu. Kaya katakanlah kalau boleh seribu, tapi Pak ni kalau katakanlah Pak Suli tu masuk seribu, Pak Suli nak habis 40 hias minggu.
1: 40 hias minggu selama berapa lama tu?
3: Tak tahu dah, habis seribu tak ada lah. 40 hias minggu tu, hari Isna.
1: Isna.
3: Hari Isna dengan hari Rabu, Pak Suli pun habis 40 hias minggu.
2: Jadi 40 hias minggu, 20 hias lah.
3: 20-20. Maknanya 40 hari Isna dan hari Rabu.
2: Apa Isni dengan Rabu je?
3: Pasal Pak Suli ada game.
2: Ya dah lah.
1: Dia nak perhabis untuk bowling dia lah tu. Kalau 40 hias tu berapa game boleh tu?
3: Tak, 20 hias tu 3 game. Kalau di my day.
1: Okey.
3: Kalau di light, di kabilan 15 hias 3 game.
2: Dia guna untuk hobi dia lah ni maksudnya.
3: Guna 40 hias seminggu. Waktu liwat peruntukkan 40 hias seminggu.
2: Kalau gitu Pak Su, darat tambah tolak bahagi lebih kurang 25 minggu juga boleh guna.
3: Seribu ni maknanya
2: ni gara lagi kita pagi ni.
3: Pak Suli ni kalau matematik tu kurang sikit lah, sebab dia sikit habis dah.
2: Pak Suli tak ingat ke kita sekelahnya?
3: Dia sikit nyata kau baru habis dah.
2: Tak usah kira lah Pak Suli. Tapi Pak Suli katanya kalau dapat tu nak guna untuk hobi Pak Su lah.
3: Ya.
1: Okey. Agak-agaknya masuklah dah 1000 ya pagi lepas ni.
3: Ni nak siap nak on the way nak pergi ke apa ni, tanya malik usi nak pergi lah apa ni urusan cucu lah lagu tu.
2: Semoga selamat belaka Pak Su deh.
3: Lepas tu kita ada dekat apa ni usi tu, dia ada poli juga bawa pola ke apa ni.
2: Janganlah semua tepat dia nak tegar.
1: Alright, terima kasih Pak Su.
3: Okey, selamat bertugas. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Katanya kalau boleh 1000 hias, perkara pertama yang dia nak buat adalah
2: nak berhabis
1: 40 hias minggu.
2: Untuknya main bowling. Hobi dia lah dia. Okey, hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Hello. Siapa tu?
1: Abid Jo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abid Jo, kita dari Tanah Merah, Kelantan. Selamat pagi Abid Jo.
4: Ya, selamat pagi.
1: Alright.
4: Dengan Syira, selamat pagi-pagi. Ceria-ceria selalu.
1: Terima kasih Abid.

0: Je sebab sudi bersama-sama dengan kita di Gujajak baru-baru ininya.
1: Abang Je paling semangat.
2: Abang Je pun terima kasih kembali lah. Kalau ada silap dan salah Abang Je duk berbeza tu minta maaf banyak-banyak lah.
1: Tak ada Abang Je, beres je.
0: Okey Abang Je, hari ni kita nak catch up mengenai dengan RM50,000 tiba-tiba masuk dalam akaun bank kita. Tergapa benda yang Abang Je nak buat dengan RM50,000 tu?
2: Oh, jangan. Cek tengok RM50,000. RM50,000 kita orang habis kedai pagi ni.
1: Kedagang apa dia orang buat RM1,000 tu?
2: Pagi-pagi ni kok. Pagi kita belakang, kita bayar habis dulu.
1: Belanja.
2: Memang kena belanja gua dalam poket kita, ada orang lain.
1: Betul. Rezeki dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain.
2: Betul. Ada saki-baki dia tu kok. Kita buat kira lah. Kita nak cari baju setelah kau ke apa kau. Abang Jo lah gitu pandangnya Abang Jo.
1: Boleh juga. Lepas tu Abang Jo marilah juga belanja sirang. Abang Syah takut ada juga rezeki sirang Abang Syah.
2: Okay. Kita apa ni? Kita Abang Jo style lah gitu. Kalau ada sikit-sikit kat kita minat lah batu bayar-bayar kau gul. Atas pengapuan kita lah.
1: Berkongsi rezeki bagus Abang Jo. Semoga teruslah benda lagu tu Abang Jo deh.
0: Semoga dimurahkan rezeki Abang Jo sama-sama ni.
2: Amin. Ya Rabbal Amin. Nak patuh dah dua ni.
1: Boleh sila Abang Jo.
2: Bodok-bodok duk gorah. Kain baju habis basuh. Terima kasih DJ Sira dan juga DJ Syah.
1: Terima kasih Abang Jo.
2: Terima kasih waktu tu terima kasih banyak waktu berhati-hati jalan raya buat suli kita tu kuat main body patut nak gerak perut katanya. Makan roti bersama kaya untuk Allah perut yang lapar ya buat tu berhati-hati jalan raya kita patut ada orang selamat tanpa amin ya Rabbal Alamin.
0: Alright.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tu dia bersama dengan Raja Pantung kita daripada Tanah Merah.
0: Okey, baik. Ada lagi?
1: Ada lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
3: Salam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa khabar Kak Weh?
3: Alhamdulillah.
1: Kak Weh, patut lagu mana Kak Weh? Kalau kata lah masuk RM1,000 dalam akaun hari ni, Kak Weh nak buat gapo, nak beli gapo duit tu?
3: Duit ke RM1,000 guna.
1: RM1,000 guna. Gapo dia tu sekali guna, sekali dah tu.
3: Siapa kata tak dia pun makan, dia kata nak sedekah. Kita pun sedekah dulu. Ratus ke berapa, kita tahu pergi masjid dulu.
0: Tapi kalau lah kata, kandai katalah tiba-tiba hari ni Kak Weh cek tengok betul ada RM1,000. Kejut ke dok Kak Weh?
3: Syukur benda Allah rezeki. Kalau kata rezeki sepak tu.
0: Dah terkejut ke dok?
3: Terkejut juga kata mari mana piti ni.
0: Tanya perkara pertama pergi. Yang akan muncul dalam benak fikiran kita bila piti masuk RM1,000 tiba-tiba tertanya-tanya mari daripada siapa bui.
3: Ha, katalah. Sekiranya kita terambil betul orang lain tu gimana bermakna terpesah lah selalu masuk dalam nilai Kak Weh pasal apa cari-cari tak Kak Weh pun nak guna dah fitur Kak Weh akan masuk itu tu kena igat juga tu
1: kena igat pula dah
3: orang macam kat sasak siapa dia masuk kalau Kak Weh masuk siapa dia apa tisah tisah kata apa pula saya masuk selalu sebutir dia masuk selalu dia tak kira nama siapa dah dia selalu masuk selalu
1: tapi
3: kita takut tikur juga tu.
1: Ada risiko juga Kak Weh takut duit orang lain masuk dalam akaun dia Abisha.
3: Kalau saya beti yang bukan orang atau orang sedar zakat atau sedekah kita tahu dah orang tu melalui saluran nombor kita akaun kita. Tapi kalau salah nombor musibah bagi kita ada orang-orang itu dia masuk banyak-banyak sedak ni guna. Kata-katanya musibah juga orang mari cari juga kita.
1: Betul lah. Jadi kita kena pastikan dulu deh duit tu mari daripada mana. Betul
3: kalau
1: lah.
3: Kita dengar segera boleh fitih ambil selalu bahaya kita.
1: Gitulah Kak Weh kita pun sok-sok-sok pun dah ia mari dengan mula-mula molek-molek lepas tu ia main ngepek ujung-ujung. Terima kasih Kak Weh tu.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Betul lah juga kata Kak Weh tu kalau tiba-tiba masuk duit RM1,000 dengan tiba-tiba ni ke. Kita kena tahu juga mari kat mananya. Rezeki tu betul lah. Rezeki mari tapi kena tahu juga daripada mana duit tu mari deh. Okey, kita ambil lagi pemanggil kita. Masih lagi ada masa ni, Abisha.
0: Alright.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Dia agak kalau orang suruh berangai-angai kata duit seribu masuk dalam akaun, dia mari selalu. Marilah kita berangai sama-sama Kak Shima. Kalau kata masuk, kalau kata masuk duit dalam akaun Kak Shima tu lah, Kak Shima nak buat gapo?
3: Kak Shima akan cek dulu, pastikan duit tu. Kalau betul-betul duit kita, kita ambil bak beli apa lah, mari kemas je lah.
1: Oh, dek, tu adalah satu pilihan yang bijak. Tapi Kak Shima, tapi ke Kak Shima, kalau RM1,000 ni nak beli bagi kemah lo ni, gapa dia boleh Kak Shima dengan RM1,000?
3: Boleh lagi, cik
1: orang. Oh, dek, nipis pun tak apalah.
0: Agak-agaknya, agak-agaknya kalau dengan harga RM1,000 ya tu lepas ke duk apa ni, rata basika.
3: Rata basika lepas.
1: Suka Kak Shima dia. Aduh, boleh lah. Gapa tu Kak Shima hak super dalam kak tu? Ha. Golba.
3: Boba.
0: Okay. Oh,
1: Roba dia panggil. Roba dia panggil. Dia boleh ada lagi berapa gram, berapa gram tu dia?
3: Boleh, banyak lagi.
1: Kalau gitu Syirah suka. Alah lah Kak Syirah main do'on-do'on lah biar masuk RM1,000 juga hari ni tu.
3: Begini dekat mas prelove.
1: Mas prelove. Betul-betul. Okay, gitulah Kak Shima dia. Dia mari dengar bagi mas kalau dapat RM1,000 ni. Okay, baiklah. Terima kasih banyak Kak Shima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan
1: Kak Shima daripada Macang. Kita pun kena bijak juga. Habis kalau masuk-masuk duit kat lagu mana, cara kita nak kembangkan supaya duit tu lagi jadi kohor banyak.
0: Ya. Sebab duit ni kita tahulah, duit ni segala-galanya.
1: Iya betul. Tak boleh nak hidup kita tak ada duit ni.
0: Alright, kita nak berhibur lagi bersama dengan Tulus.
1: Lagunya Teh Hijau. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu, kita belakang.

0: song. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi bertemankan Dabat Ashira dan juga Abisha untuk Agu Pagi Gu kita berlaku, Abisha.
2: Yeah. Okey, lah ni kita dah pukul 8.44 minit pagi ni. Kalau RM1,000 yang masuk ke akaun anda pagi ni, gapo benda pertama yang anda nak buat ataupun anda nak beli lah. Jadi ni sebenarnya adalah merupakan soalan yang menarik sebab jawapan orang ni mesti dia berbeza mengikut kepada
1: keperluan lah.
2: Keperluan masing-masing lah. Jadi kalau pagi-pagi ni Syirah, tiba-tiba Syirah dari akaun bank Syirah ada RM1,000. Gapo benda pertama yang Syirah nak buat?
1: Tadi macam Syirah kata dah tadi
2: nak tukar tayar kereta. Kau nak tukar kereta?
1: RM1,000 tak cukup nak tukar kereta. RM1,000 ni nak tukar tayar kereta sebabnya nampak botol habis dah tu. Kali Syirah Besyah lagu mana pula?
2: Kalau Abisha, Abisha akan mungkin banyak benda lah Abisha akan fikir. Mungkin kita nak tukar kasut atau mungkin nak cari baju, pakaian dan sebagainya untuk penampilan diri kita lah.
1: Dan jadi kau semak lah tu.
2: Semak lah.
1: Semak dah Abisha. Jadi kau semak lagi.
2: Kau ni program dah ikut ni.
1: Aku sing deh.
2: Alright, jadi ada lagi ke pemanggil kita yang mungkin nak beri pandangan ataupun nak berkongsi pendapat dia tu? Boleh telefon kita lah.
1: Kita ada masa lagi ni. Okay. Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Tahu apa cerak tu? Siapa tu?
3: Salmud ke ada.
1: Siapa dia?
3: Abang Ju, Kampung Baru Benenyo.
2: Kampung Baru Benenyo. Kalau Abang Ju tu Benenyo juga tu?
3: Dia Tanah Merah.
2: Dia Tanah Merah.
3: Tanah Merah
1: orang berkaskar dia gagah. Kalau Kampung Baru Benenyo ni alah kok mana?
2: Tanah Merah juga. Cuma dia alah ke Batu Lapeh gitu ke?
3: Betul.
1: Lah jajah grafik
3: dekat
1: ini.
3: Dengan Manohar tu lah. Jalan ke Manohar.
2: Kenal ke Manohar tu?
3: Apa tak kenalnya? Betul wakil tempat bewah waktu sebelah baru
1: tu. Jumpa lah dengan Nuhanya.
2: Setara mana Nuhar ni?
3: Nuhar 20
1: Abang Jo. Gitulah. Okey Abang Jo. Jadi Abang Jo kalau lah katalah RM1,000 ni masuk dalam akaun Abang Jo, gapo benda pertama yang Abang Jo nak beli?
3: Ada kerja yang bagi dia RM1,000
2: ke? Bukan. Kita tanya nak suruh
1: gambar ni Abang Jo saja bagi idea.
3: Kita cari buja-buja borok lah.
2: Gapo dia?
3: Cari buja-buja murah dah. Bukan RM1,000 je kak.
1: Ayak buat teh. Abang Jo dia main dia pelik lalu.
2: Abang Jo nak kena berambak ni keseruannya.
1: Abang Jo bini duk mana bini?
3: Bini duk jauh.
2: Mana jauh tu?
1: Jauh tu sejauh mana?
2: Nama gapa orang tena Orang tena nama gapa?
3: Nama Cik Ani.
2: Cik Ani dia tu.
1: Cik Ani dengar ni Abang Jo kata kalau ada RM1,000 nak pergi.
2: Tahu dah Abang Jo selorok. Tak kena buat sungguh Abang Jo dah.
1: Kita perselorok je Abang Jo.
3: Ini pasal duit ni kita boleh. Ya kita tanya pula setok mana kita belanja.
1: Iyalah betul.
3: Mana kita boleh, mana kita belanja.
2: Kita buat gapo piti
3: je
2: dah. Okey, terima kasih Abang Jo.
3: Sama-sama Sirah dan Abang
2: Jo. Okey, baik. Itu dia bersama dengan Abang Jo kita. Abang Jo kan nakal sama dia kalau dia mari kak. Neh, jadi cukup. Ada lagi kak?
1: Ada lagi ni.
2: Okey, ada lagi.
1: Kita nak dengar lah saat ni pelik. Dah jawab Abang Jo, kita nak dengar orang lain sekali lagi ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa tu?
4: Aimi Pasir Masalah.
2: Kalau pitis tiba-tiba ada RM1,000 ada akaun. Aimi nak buat apa?
4: Bagi dapur.
1: Beli barangnya dapur. Alhamdulillah bagusnya Aimi.
4: Kain langsir
1: kau. Kain langsir. Lama dah kau tak tukar langsirnya Aimi.
4: Lama dah sofa kau.
1: Yalah dah lah.
4: Bila ajak pun kita pergi ke sebelah tak sapa lagi dan popo saya kata.
1: Yo kau buku sebelah tak sapa.
2: Mana ni gimana? Gimana?
4: Saja.
1: Aimi, rasa Aimi terlambat aku
2: Oh.
4: Tak lambat dah.
2: Kereta pukul 11 tu tak ada di situ Aimi.
4: Pukul setengah kita pergi ada
2: setengah jam kalau lapar. Kita duduk setengah jam. Kita tak boleh duduk. Kita tak boleh duduk lama-lama kita. Cepat buah.
1: Tak apa Amy, nanti ada gujajak hang seterusnya kita maklumkan Amy gila.
4: Jauh je lah. Oh, jauh. Aku jeli.
1: Tak apalah. Kok kita nak buat aku pasal mah pula kita maklum lah. Jadi Amy, tak ada RM1,000 kalau katalah masuk nak beli barang dapur deh. Contohnya barang dapur tu apa dia Amy?
4: Barang dapur. Ada susu ke?
1: Berah ke dia?
4: Berah ke.
2: Orang rumah ada ke Amy?
4: Tak ada.
2: Tak ada lagi. Aku takut nak beli bagi kemah wik kau rumah. Okey, terima kasih Amy. Alright, duduk bersama dengan Amy kita. Inilah Syirah, kalau dia masuk RM1,000 ni dah. Dalam akaun kita pagi-pagi ni tiba-tiba bokok-bokok celik je mata tengok-tengok. Piti RM1,000 masuk dalam akaun kita ni. Jadi antara benda-benda yang boleh kita buat ni. Banyak benda yang boleh kita buat. Antaranya kita boleh beli bagi dapur dan juga keperluan-keperluan rumah kita lah. Selain daripada pakaian. Selain daripada belanja makan untuk keluarga. Buat isi minyak kereta. Bayar bil dan juga komitmen kita. Kita ni lah.
1: Ya, betul.
2: Lepas tu sipel lah sikit dalam akaun kita tu. Belanja untuk diri kita sendiri. Lepas tu sipel untuk kecemasan dan sebagainya. Semua tu boleh lah kita guna pakai dengan RM1,000 tu. Tak boleh lah kalau RM1,000 tu masuk tu pakai habis sekaligus lalu tak boleh lah.
1: Jangan jadi agak tu, jangan lah sekaligus gitu. Kadang-kadang menabung juga penting ya Besha.
2: Betul lah. Jaminan untuk kita guna pakai masa-masa kecemasan kita ni.
1: Kita tak tahu sakit demam lah ke depan hari ni.
2: Betul. Salah-salahnya Syirah tak ada piti ke habis Syah pinjam piti rezeki
1: Jadinya boleh juga gitu bagi idea
2: Kita nak beribu dan selepas ni pukul 9 pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kita ada lagu yang telah pun kita sediakan untuk anda pagi ni nya. Jadi agaknya anda semua yang masih lagi kekal setia bersama-sama dengan kita waktu ini di mana-mana saja anda berada, terus ke kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami walau di mana-mana saja anda berada. Ini dia, kita nak dengar lagu gapo cerita pasal duit. Kita dengar lagu duit boleh tak?
1: Boleh lah Aisyah.
2: Kita dengar pasal lagu apa tu? Duit.
1: Teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Go, kita lah kau.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wanken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Antiga Mega. Penuhi cita rasa anda.
1: Tahukah anda?
0: Sejarah Kota Baru adalah bermula pada tahun 1777 Masihi apabila pemerintah ketika itu Long Yunus memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kota Kubang Labu ke tebing sebelah timur Sungai Kelantan. Tapak asal bagi ibu kota baru ini terletak di satu lokasi berhampiran dengan Kampung Sirik, dikenali dengan panggilan Bangkalan Galoh yang bererti pengkalan permata. Apabila kota ini berkembang, beberapa dekad kemudian ianya berubah nama menjadi Kota Baru, dan nama ini kekal dipakai hingga sekarang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lain ni pukul 9.20 minit pagi, kita masuk ke jam yang ke-4.
2: Yang terakhir dah habis Syah.
1: Untuk kita bersama lah pagi ni Syirah ni. Ada tengok gapa tu Syirah?
2: Ada tengok ni live TikTok kita ni. Macam-macam lah komennya lucu-lucu. Pakat masuk lah mana-mana pendengar lain dalam live TikTok kita ni.
1: Okey, kalau mana tak follow lagi boleh follow kita dah. Cari saja dicari Kelate FM. Boleh lah tengok-tengok set-set DJ ni dia buat live masa-masa dia berkonti tu.
2: Ya, betul.
1: Kalau mana nak kenal dengan Syirah, mana nak kenal dengan apa Is, mana nak kenal dengan Azidi, DJ Syah yang jaga-jaga tu.
2: Ada. Hari ni gabung belaka pak-pak. Jadi kalau siapa nak tengok buka law ni pun tak apa tu, live Kelate FM tu.
1: Boleh lah kita salim merapatkan ukhuwah di antara kita.
2: Ya, begitulah ceritanya Abis Syah.
1: Okey, jadi pagi ni kita mengharapkan semoga anda semuanya berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera. Nak tanyalah makin berlaku rekod lagi.
2: Kita tanya orang deh. Rasanya pok dia ni kalau waktu-waktu gini kenyedah dah habis ah.
1: Ada kita jalan dok lagi nyo.
2: Ada kita jalan gitu seumur kita.
1: Tapi nak warna muka hari kita bertugas ni memang gitulah deh. Tapi minum tu tak talah.
2: Tak talah temelo bedah bagi tak adinya.
1: Okey, jadi apa-apa pun kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi untuk jam yang terakhir ni. Ada lagi lagu-lagu dan juga perkongsian menarik yang bakal kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari Persembahan Dem Manjo dan juga Mimi.
2: Mok we, ayoh we.
1: Kita juga ada lagu dari Persembahan Kumpulan Spider dengan Rela Kepujuk. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Okey, jom. Hari ini 13 September, lebih kurang dalam 3 hari je lagi, Syira. Kita akan sambut Hari Malaysia pula.
1: Ya, betul.
4: Jadi kalau baru-baru ni kita dah pun berada di apa, di Putrajaya untuk sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Lepas ni di mana sambutan? Untuk Hari Malaysia. Malaysia. Tapi walau bagaimanapun ni Syira, kalau kita sebut pasal merdeka ni, biasanya kita bayangkan ada perarake, ada jalur gemilang, ada persembahan besar-besaran. Tapi sebenarnya semangat patriotik ni tak semestinya kena tunggu acara-acara tu semua tu. Sebab bagaimana tak Syira, kalau semalam di Kuala Lumpur ada show program ni yang cukup santai dan juga menariknya, iaitu program Pentarama Merdeka at Ho-ho. Yang mana konsep dia ni memang lain sikit lah. Mesej patriotik. Lepas tu dibawakan terus kepada orang ramai dengan menggunakan bas dua tingkat KL Hop On Hop Off.
1: Hop jenis tu buka oleh atas tu
4: lah, betul.
1: Jadi sambil orang jale-jale bersantai, mungkin nak cari makan ataupun shopping, tiba-tiba boleh tengok ada persembahan muzik dan nyanyian secara langsung daripada atas bas. Menarik juga tu.
4: Memel lah Syira. Itulah meriahnya. Program ni berlangsung di 3 lokasi tumpu. Yang pertamanya di Dataran Merdeka, Sungai Wan Plaza dan juga di Pavilion Bukit Biteh. Ada lebih 4,000 pengunjung tempat teh dan juga pelancong asing turut sama memeriahkan program berkenaan.
1: Dan yang kita sukanya Abis Syadih tentang konsep ni, dia santai. Tidak terlalu formal, sebab kadang-kadang ni mesej tentang patriotisme ni bila disampaikan dalam suasana santai, orang lagi mudah peheh, orang lagi mudah nak terima.
4: Dan so lagi yang menariknya, Jabatan Penerangan Malaysia dia nak ingatkan kita bahawa sonya sambutan bulan kebangsaan ni sebenarnya bukan berakhir selepas perarakan 31 Ogos.
1: Sebab semangat cerita ke negara ni bukan semangat bermusim. Bukan kata Hari Merdeka saja kita kibarkan jalur gemilang, nyanyi lagu patriotik, lepas tu selesai dok. Kita kena teruskan lagi.
4: Sebaliknya, setiap hari kita boleh tunjukkan rasa sayang kita kepada negara, jaga perpaduan, hormat orang lain, jaga kebersihan, buat hijau dengan baik. Daripada-benda kecil macam ni pun sebenarnya sebahagian daripada semangat patriotik ni sebenarnya, Syira.
1: Yelah, dah lah Besha. Jadi walaupun sambutan Hari Kebangsaan dah berlalu, Hari Merdeka kita ni, semangatnya kita kena teruskan. Merdeka bukan sekadar satu tarikh dalam kalendar aja.
4: Betul. Merdeka ni dia satu rasa, rasa bersyukur, rasa bangga menjadi rakyat Malaysia, dan juga paling penting rasa bertanggungjawab untuk menjaga negara kita yang kita sayang hari ni ni lah.
1: Tu yang kita nak bawa pagi ni deh, sebab supaya semangat Merdeka ni terus hidup dalam diri kita. Bukan setakat pada jalur gemilang yang berkibar, tapi dalam di setiap tindakan kita sebagai rakyat Malaysia.
4: Okey, jadi itulah deh. Kita harap ke supaya semangat kita ni kita tanam untuk kekal selama-lamanya dalam jiwa kita dengan penuh semangat patriotik. Tanam dalam jiwa kita untuk anak-anak cucu cicit kita di masa-masa yang akan datang. Okey, teruskan bersama dengan kami lagi dengan lagu pilihan kita seterusnya, Di Sana Cinta, Di Sini Rindu.
1: Teruskan bersama kami di Go Pagi.
4: Go Kita Belakang.

0: Dunia bersama dengan Goyang Dua Jari dari persembahan Sadrina. Baru saja menghiburkan kita semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka ni. Sedar, dalam tak sedar kita ni, dah setiap pertemuan ni ada permulaan dan juga pengakhiran dia.
1: Ya, betul.
0: Begitu juga dengan jodoh pertemuan kita untuk edisi hari ni, hari Ahad 13 September 2020 ni. Setelah hampir 4 jam kita bersama, maka kami nak tarik diri dululah.
1: Ya, dan terima kasih juga Abang Syah kepada pendengar kita hak mana setia daripada pukul 9 sampailah ke jam terakhir ni deh.
0: Ya. Yang telah pun tetap setia bersama-sama dengan kita. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kita secara live.
1: Di TikTok live kita ada Era. Lepas tu kita ada siapa dia lagi ni, Pokku. Lepas tu kita ada Abel Burger di Meranti, WNW Kedai Burger katanya.
0: Okey, lagi?
1: Lagi siapa dia lagi ni, kita sebut belaka.
0: Sebut-sebut belaka.
1: Tadi ada Pak Cunawi. Lepas tu kita ada Siput Laut. Misteri Siput Laut ni katanya kerja di Pasir Mas tapi tak seroyak siapa dia tu.
0: Oh pula. Macam-macam lah dia. Jadi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita bertemu ke lebih kurang 4 jam pertemuan kita untuk bersama. Maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tutur kata kita terpleok dan sebagainya.
1: Sebab segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri kami sendirilah.
0: Okey, pukul 10 pagi pagi kita nak pergi ke pusat berita radio dulu sebentar untuk sama-sama kita ikuti berita ringkas sebelum kita klik semula untuk terus bersama dengan penyampai kita yang seterusnya.
1: Ya, dalam segmen Guralik lah. Alright. Macam biasa untuk 10-2.
0: Jadi jomlah kita, Syirah.
1: Jom balik, jom balik, jom.
0: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Keralam bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategi. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama. Antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026. Manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam beri itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, mengesah pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut mengesah gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2 manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Hari ini kita bersua pertemuan di hari Ahad 13 September 2026. 10.08 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengar Kelantan FM. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja selesai tugasan pertama, kedua, ketiga, keempat, banyak lagi hari ini. Selamat pagi juga untuk semua rakan-rakan sahabat kita. Mana duduk dengar mungkin ada lagi masih lepak di kedai kopi. Minum apa kita hari ini? Okay. Dan selamat pagi juga untuk anda yang baru selesai janji temu bersama dengan doktor hari ini. Macam mana keputusannya, Mak? Kencing manis macam mana? Darah tinggi macam mana? Kolesterol macam mana? Ada rasa pening-pening ke macam mana? Semoga baik-baik belaka. Kesihatan kita baik, cuaca kita baik. Itu juga yang kita harapkan. Jadi untuk anda yang terus bersama di waktu ini, untuk hari ini pertemuan kita 13 September 2026. Bersama dengan saya, Suhaila Mak Daud, a.k.a. Cik Su, akan terus bersama menemani menerusi Gualik Kelantan FM. InsyaAllah sampai pukul 2 petang akan gerak. Kita mulakan dengan irama rancak sikit dengan suara Wan dan juga kumpulan Six Sen. 1,000 jelingan. Ada yang sedang jeling-jeling cari apa tu?

0: mendengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, siapa sini nama Suhaila? Eh, kita lah tu. Siapa sini nama Fatimah? Terima kasih yang mana dengar Kelantan FM lala ni dah. Alright, terima kasih jugalah untuk semua yang menonton TV2 malam tadi. Ada gapo tu? Mungkin ada yang tanya, mungkin ada yang kata, oh, malam tadi je tu eh. Kita tanyalah, kita ucap kepada yang berjaya mara ke peringkat seterusnya di peringkat kebangsaan nanti. Gapo tu? Bintang kecil adik kakak, malam tadi berlangsungnya kemuncak bintang kecil bagi peringkat Semenanjung yang berlangsung. Walaupun negeri Kelantan tidak mampu bolos ke peringkat kebangsaan, sememangnya kalau cikgu tengok persaingan cukup sikut sengit. Semuanya hebat-hebat belaka, semuanya nyanyi best-best belaka. Kalau Cik Su jadi juri, memang tak ada keputusan jawapannya. Sebab itu dilantik juri-juri profesional untuk mengadili 12 peserta malam tadi. Dan tahniah kita ucapkan kepada adik Rizaril dari Kedah, Aryan dari Negeri Sembilan, Sofia dari Melaka dan juga Melissa dari Pulau Pinang yang telah pun berjaya melangkah ke peringkat yang seterusnya. Okey, kalau sebut pasal tema malam tadi, temanya drama dan emosi. Jadi finalis dimuktamadkan selepas saingan bintang kecil Zon Semenanjung yang berlangsung di auditorium Tuanku Puan Cik Seremban. Bukan sekadar nyanyi solo, tapi nyanyi berkumpulan pun ada juga. Maksudnya setiap peserta kena nyanyi dua lagu. Jadi syabas dan juga tahniah kita ucapkan kepada semua peserta-peserta yang semuanya hebat-hebat belaka. Dan ada juga yang risik-risik tanya-tanya apabila dah menang di peringkat kebangsaan, berlangsung pula seterusnya di peringkat kebangsaan di Sabah dan juga Sarawak. Ada tak RTM ni akan ambil balik adik-adik ni untuk di Sabah akad basah, akad basah pula, bakat dan sebagainya. Jadi apa yang dikongsikan juga, hala 7 peserta-peserta selepas kemuncak pertandingan yang dimaklumkan juga oleh penerbitnya, insyaAllah akan diberikan komitmen yang berterusan dengan Radio Television Malaysia untuk mengilap bakat anak muda berkenaan. Dan selepas ini juga mungkin peserta-peserta ini akan dibimbing menerusi pelbagai program yang telah pun disusun atur oleh pihak RTM serta stesen RTM negeri. Dan ada juga kalangan mereka ni juga berpeluang untuk menghasilkan single lagu sendiri. Selain menerima jemputan menjayakan rancangan televisyen, program radio maupun di negeri ataupun di ibu pejabat bagi program anjuran RTM. Jadi syabas kita ucapkan kepada semua peserta-peserta kita yang sekarang ni bukan sahaja boleh menyanyi tapi petah juga berbicara adik kakak.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Alright, terima kasih yang mendengar Kelantan FM. Terima kasih juga untuk anda yang mungkin hari ini nak pergi ke hospital ataupun ke tempat-tempat yang telah pun dinyatakan hari ini berlangsungnya program derma darah. Okay, terima kasih untuk anda yang menyumbang secicis darah, amat berharga bagi mereka yang memerlukan. Dan sikit juga saya nak kongsikan untuk anda, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, darah yang kita derma itu sebenarnya tak boleh disimpan selamanya. Dia ada waktu tempohnya. Jadi setiap komponen darah mempunyai jangka hayat yang berbeza. Sebab itu bekalan darah perlu sentiasa ada melalui penderma-penderma secara berterusan. Jadi saya nak kongsi sikit untuk anda. Ada jangka hayat untuk 28 hingga 48 hari darah yang kita dermakan tu digunakan untuk pesakit yang mengalami kehilangan darah, okay, anemia teruk dan juga pembedahan. Manakala jangka hayat sehingga 3 tahun yang dibekukan, okay, mengandungi faktor pembekuan darah digunakan untuk pesakit dengan masalah pembekuan darah, trauma dan juga kecederaan yang serius. Manakala untuk jangka hayat selama 5 hari sahaja, sangat penting untuk pesakit kanser, pesakit yang ada masalah darah, pembedahan besar dan juga bayi yang kritikal. Sebab itu penderma darah sangat-sangat bermakna bagi mereka yang memerlukan darah. Jadi setiap darah sejuta harapan. Jom sama-sama teruskan menderma darah secara konsisten demi mereka yang memerlukan. Bila last derma darah ya? Okey, hari tu janji Cik Su nak pergi derma darah bulan 8. Sidi! Kita kena pergi derma darah ni. Game Cik Su kalau derma darah lah tu. Okey, untuk anda kita berhibur seketika bersama Malik dan juga The Essential. Untuk anda kita bikin romantis menerusi Gu Galik Kelantan FM.

0: Pelbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
1: Saya takut jarum. Saya takut darah.
0: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
1: Saya sudah menderma.
2: Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
0: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan.

Mek Bunga mari pulak. Bangganya Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek Bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebab ni apa? Sebabnya kita ni negara yang aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Sien, jiran sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah, patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak

0: anda.
1: Sejarah Kota Baru adalah bermula pada tahun 1777 Masihi apabila pemerintah ketika itu Long Yunus memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kota Kubang Labu ke tebing sebelah timur Sungai Kelantan. Tapak asal bagi ibu kota baru ini terletak di satu lokasi berhampiran dengan Kampung Sirik, dikenali dengan panggilan Bangkalan Galoh yang bererti Pengkalan Permata. Apabila kota ini berkembang, beberapa dekad kemudian ianya berubah nama menjadi Kota Baru dan nama ini kekal dipakai hingga sekarang.
2: Dengarkan Kelantan FM.
3: Dengarkan bersama Suhai Lang.
2: Rasa anda.
4: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengar Go Galik Kelantan FM 11.17 minit pagi. Okay, selamat pagi yang sedang mendengarkan di waktu ini. Sambil-sambil tu tengok langit ujar kau tidur kita hari ni eh. Banyak kau kain kena basuh tu. Allahu Rabbi, Jumaat satu je so kita gederak. Hari ni baru dah pergi basuh kain. Tak apalah kau kat mana pun. Kalau cerita mengenai cuaca, kalau Cik Su boleh kongsi di Wakaf Cik Yeh hari ni tidaklah panas sangat. Okey, ada mungkin di tempat-tempat anda redup, ada juga yang hujan, mana tahu. Tapi kalau di Sarawak, keadaan jerebu makin baik, alhamdulillah. Jadi kalau mungkin juga saya boleh kongsikan, tiada kawasan di seluruh negara khususnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat ataupun berbahaya setakat pukul 9 pagi tadi. Hanya 6 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Antaranya kalau boleh saya nyatakan untuk anda ialah IPU tertinggi di mencatatkan 185 di Sarawak, iaitu di Serian, diikuti di Sri Aman 174, Samarahan 156, Kuching juga 156 bacaannya dan Sibu 109. Di Semenanjung, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan IPU 120. Jadi secara keseluruhan sebanyak 54 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 8 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Jadi bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 tahap sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 dan ke atas berbahaya. Jadi bacaan hati anda, perasaan anda sekarang macam mana? Tahapnya ada ke tidak? Ada yang draftnya tiba-tiba mencana, ada buat silap lah tu. Alright, bersama dengan Amir Jarum Mas dan juga Charlene untuk anda, Kasih Abadi. Dan selepas itu kita berhibur bersama dengan Mary Carey dan juga Boys to Men untuk anda, One Sweet Day. Semuanya di Go Galik Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: It is the one sweet day, lagu daripada Mariah Carey dan juga Boyz II Men menghiburkan kita semua menerusi Gualik Kelantan FM. Ada hari-hari yang mengembirakan kita, ada hari yang membuatkan kita berduka, ada hari yang membuatkan kita rasa bersedih dan berduka. Kalau tadi menerusi berita 11 pagi telah saya baca tentang satu berita yang mungkin buat ramai di antara kita yang terus meratapi bersama ataupun juga mengingati akan jasa dan pengorbanan beliau. Jadi hari ini seketika saya bersama dengan wartawan Haji Amirul Hafiz Rosli yang kini berada di Masjid Al-Karamah Mukim Baum Besar Pangkalan Chepah untuk berkongsi tentang berita yang mungkin ramai di antara kita yang menanti-nanti dan juga menunggu-nunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Su, Kak ya, Su.
0: Ya.
1: Di Jeter Soho, okay. Kelantan FM. Okay. Apa khabar?
0: Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Wartawan terbaik Kelantan FM. Okey, baik.
1: Subhanallah.
0: Ya. Okay. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita boleh kongsi sikit, kalau menerusi berita pukul 11 tadi, Kak Su ada kongsi dah juga mengenai dimaklumkan bahawa jenazah Aliarham Dr. Ainul Barah Kamarudin ni dijangka tiba hari ini. Untuk perinciannya, mungkin Haji Emro boleh berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita, silakan.
1: Okey, buat pendengar-pendengar Kelantan FM dan juga Cik Su, DJ, untuk pagi ini, dengan hari ini, Allahyarhamah yang merupakan antara 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke Kota Baru selepas proses forensik dan pengecaman selesai di Hospital Miri. Dan sebelum perjalanan pulang, jenazah Allahyarhamah dibawa ke Masjid Jamal Ad-Din, Taman

0: Taman Jelita, Taman Tunku Miri, untuk disembayangkan bersama jenazah seorang lagi juruterbang, Kapten Zainul Afiq Bisham. Dan dalam keheningan pagi subuh, selepas subuh tadi, lebih 300 jemaah termasuk ahli keluarga hadir menunaikan solat jenazah mengiringi dengan doa insan-insan yang pergi ketika sedang melaksanakan amanah. Dan di Penggala Cepat Kota Baru ni, Kak Su, hari ini, saat ini, masih keluarga ataupun rakan-rakan masih lagi menanti jenazah yang dijangka tiba di Masjid Al-Karamah di kampung Peseri Kedepaya ini pada pukul 12.30 tengah hari, dan suasana hening menyelubungi masjid ketika ini, ketika menanti jenazah alaihirahmah tiba untuk disembayangkan sebelum dibawa ke tempat persembahyangan terakhir di tanah perkuburan Peseri Kedepaya, Kampung Baung, Pekala Cepa. Ya. Ahli keluarga, sanak saudara dan mereka yang mengenali arwah hadir memberi penghormatan terakhir sementara bacaan doa mengiringi detik-detik akhir sebelum jenazah dibawa ke masjid ini. Tiada lagi perjalanan merentas langit, Kak Su, ya, untuk membawa perkhidmatan kesihatan ke kawasan pendalaman. Dan kali ini, perjalanan Dr. Ainul hanya menuju ke destinasi terakhir, iaitu tanah tempat beliau akan akan bersemadi. Buat keluarga, kehilangan itu tentulah sukar digambarkan dengan kata-kata, namun seperti yang diluahkan apanya Kamaluddin Saleh sebelum ini, kesedihan atas kehilangan anak tersayang ini diterima dengan reda terhadap ketentuan ilahi. Dan di sinilah akhirnya Dr. Ainul dikembalikan bukan lagi sebagai seorang doktor yang bersiap untuk sebuah tugasan, tetapi sebagai seorang anak yang kembali ke pangkuan tanah kelahirannya untuk bersemadi. Dan tragedi helikopter perkhidmatan udara FPS di Long Lelang, Baram, meragut 5 nyawa, Kak Su. Namun di sebalik tragedi itu tersimpan kisah pengorbanan petugas yang membawa khidmat kesihatan merentasi cabaran geografi demi masyarakat pendalaman. Dan pada hari ini juga, bagi penghormatan terakhir kepada arwah alaihirahmah ini, saya difahamkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut memberi penghormatan terakhir kepada alaihirahmah sekaligus berkongsi kedukaan bersama keluarga atas kehilangan seorang petugas kesihatan yang terkorban ketika menjalankan amanah. Beliau hadir pagi ini ke Kelantan, ke bumi Kelantan, dan kehadirannya membawa bersama penghormatan seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap pengorbanan alaihirahmah yang mencurah khidmat kepada masyarakat termasuk mereka yang berada jauh di pendalaman, Kak Su. Jadi saya akan memberikan info berkenaan dengan keadaan semasa di sini, di Kampung Seri Kedepir ini. Jadi insyaAllah, akhir kata dari saya, Kak Su, mereka ni, mereka berangkat menjalankan tugas membawa khidmat dan harapan ke pendalaman. Dan hari ini mereka pulang buat kali terakhir meninggalkan keluarga, rakan seperjuangan dan sebuah negara yang mengenang pengorbanan mereka, Kak Su.
1: Betul. Kalau secara tak langsung juga, Mirul, kalau mungkin kita boleh maklum, mungkin sebelum ini ada di antara kita tidak mengetahui pun bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh doktor-doktor dan oleh mereka daripada kesihatan untuk membantu mereka yang berada di pendalaman. Ini secara tak langsung membuka mata juga kepada orang lain tentang pengorbanan. Bagaimana untuk memastikan semua kita berada dalam keadaan baik dan juga sempurna. Dan mengorban nyawa itu mungkin di luar jangkaan. Tapi itu semua orang kata sudah ketentuan ilahi. Apapun, insyaAllah, kalau mungkin mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, mungkin boleh tonton menerusi TV1, Amirul.
0: InsyaAllah dalam berita tengah hari, sebentar saja nanti, saya akan memberi info yang lengkap lah. Sebab kami masih lagi menunggu jenazah alaihirahmah untuk tiba di Masjid Al-Karamah jam 12.30. Dijangka jam 12.30 dengan hari nanti. Saya sebab sebenarnya kerana melihat kepada, betul lah apa yang Kak Su bagi tahu, dia dia membuka mata kita semua, mengenal apa itu The Flying Doctor. Kalau tidak kerana beliau, saya rasa mungkin sampai ke hari ini ramai yang tak tahu sebenarnya pengorbanan jasa doktor-doktor yang sanggup melakukan penerbangan ke pendalaman untuk menyelamatkan atau untuk membantu mereka-mereka yang berada di sana. Jadi itulah antara penghormatan terakhir beliau kepada negara kita, Kak Su.
1: Baik, right. Terima kasih Amirul. InsyaAllah kita akan terus berkongsi info, kalau bukan di radio, pastinya di TV. RTM yang sentiasa menyalurkan berita yang benar, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okay, demikian tadi sedikit perkongsian bersama dengan rakan tugas Haji Amirul Hafiz Rosli yang berada di Tanah Perkubaran Islam Sri Kedaper untuk perkongsiannya. Dan untuk anda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, terus menonton saluran RTM pastinya.

0: Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?
1: Siaran berada di tempat anda.
2: Sudah sejuk Terengganu. 107.1.

0: Perhenti terasa anda.
1: Alright, Kelantan FM perhenti terasa anda. 11.45 minit tengah hari, 12 tengah hari sepuskala. Kita akan ikuti berita ringkas. Okay, sambil-sambil itu juga mungkin ada di antara kita yang duduk fikir-fikir dah ni. Nak makan mana ya tengah hari ni? Haa, gitu. Bahagia fikir makan adik kakak dia. Lepas tu kakak tanya, apa yang baju lah ni kau ketak? Tepuk dada tanya iman. Tepuk kepala tanya akal. Apakah yang kita buat itu betul ataupun sebaliknya. Tapi ada di antara kita sibuk sangat-sangat duk cari pasal lagi makan mana yang mana sedap dia. Tak pernah pula kita fikir bagaimana untuk kita cek kesihatan kita. Ah, tiba-tiba cik sebuah cerita pasal ni. Sebab ramai di antara kita yang merungut tentang tubuh badan tak berapa sihat. Tapi takut nak jumpa doktor. Sekarang doktor dan juga misi semuanya cantik-cantik belaka. Itu satu suntikan semangat . Tapi dalam masa yang sama juga kalau kita buat tak tahu saja tentang kesihatan kita, takut ia datang tanpa diundang secara mengejut. Itu yang merisaukan kita. Jadi kita kena sentiasa mengambil cakna tentang kesihatan kita. Kesihatan orang tua kita, kita ambil tahu, bertanya khabar sentiasa. Tapi dalam masa yang sama, kesihatan kita juga untuk itu amat-amat penting. Nak kita dengar lagu sikit daripada Izzat Lazim dan juga Red Rahimah untuk anda celup sikit. Dan selepas itu daripada Mojek dan juga Zinakal dalam Diam Semuanya Menerusi Kukalik Kelantan FM.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sang Penikam, lagu daripada Noh Salih dan juga Aina Abdul. 12.14 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Ungkapan yang sentiasa saya ucap kepada anda yang sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai teman, hiburan teman, informasi anda. Dan pastinya juga kami akan terus berkongsi kepada anda, kalau bukan menerusi radio, pastinya juga menerusi media sosial kami. Kalau tadi pukul lebih kurang 11.30 minit pagi tadi, Cik Zul bersama dengan Haji Amirul Hafiz Rosli yang telah berkongsi tentang insyaAllah perkembangannya, yang mana telah pun kita sedia maklum hari ini jenazah Aliarhamah Dr. Ainul Barah Kamaluddin akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepet di Kota Baru. Jadi dalam masa yang sama juga untuk anda yang nak mengetahui tentang perkembangan terkini, boleh juga terus menonton, terus menerusi live Facebook Kelantan FM juga, perkongsiannya dibawa untuk anda di waktu ini. Dan sekarang Haji Amirul berada di masjid. Okey, dan insyaAllah untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, untuk mengetahui juga dengan lebih terperinci juga, anda boleh tonton terus menerusi live Facebook Kelantan FM dan juga menerusi berita RTM pastinya.

0: ni yang mahal. Tonton.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikas macam bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan

0: Kelantan FM.
1: Alright, Kelantan FM lalu ni pukul 12.20 minit 29 menghampiri 12.30 minit tengah hari. Dan sepuluh kali di waktu ini kita bersama dalam rancangan Asuh Sayang. Okay, kalau mungkin ada duduk nunggu-nunggu, duduk nanti-nanti, mana tak share sudah ada live Facebook. Hari ni kita buat live TikTok adik kakak eh. Okay, tapi live Facebook kita beri ruang untuk perkembangan mengenai jenazah Aliyahrahmah Dr. Ainul Barah Kamaluddin yang bakal disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Seri Kedepan di Kota Baru. Tapi kok mana pun Asuh Sayang, Cik Asuh akan terus bersama dengan doktor juga ni. Yang akan terus berkongsi setiap minggu bersama dengan pendengar-pendengar kita. Dan sepuluh lah Cik Asuh akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Sehat ini doktor eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sepanjang perjalanan yang main ke RTM tadi hujan kau tidak?
2: Tidak hujan.
1: Sempurna. Alhamdulillah. Okey baik. Hari ni tajuk kita ni anak malah belajar. Kita nak kena pasti juga apa ni malah tu. Okey, kena buli kau malah lagi sekolah. Mungkin juga cik, doktor. Okey baik. Jadi mukadimahnya kalau

0: mungkin doktor boleh jelaskan kepada pendengar-pendengar kita bagaimana agaknya untuk kita membezakan antara sifat malah dengan anak yang hilang motivasi untuk nak belajar ni doktor.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Su dan rakan pendengar kata FM yang dikasih sekalian. Alright, hari ini kita akan tengok bagaimana anak malas belajar, kenal pasti puncanya lah tajuk kita pada tengah hari ini. Jadi bagaimana kita nak membezakan? Dia ada perbezaan antara anak yang malas dan juga anak yang hilang motivasi. Maksudnya anak yang malas ini sebenarnya kalau kita boleh lihat dari segi, yang pertama dari segi skop tingkah laku Cik Su. Maknanya tingkah laku dia tu malas macam mana, hilang motivasi macam mana. Contoh kalau tingkah laku malas ni dia semua aspek Cik Su. Itu maknanya malas. Tapi kalau hilang motivasi belajar, hanya akademik ataupun yang tertentu saja dia hilang motivasi. Ini kalau malas ni bahasa Kelantannya malas semua.
0: Malas
1: baca, malas. Malah apa tu?
0: Malah berlaku.
1: Jadi malah berlaku tu namanya malas. Okey. Yang kedua, punca utama kalau kita tengok segi malas ini, dia sebenarnya kurang disiplin. Maknanya tidak didisiplinkan daripada umur apa ni, buluh lah. Melentur buluh tu. Jadi maknanya kurang disiplin, tak ada rutin yang konsisten dan terbiasa dimanjakan. Ini pada ibu bapa yang suka manjakan anak, hati-hati. Sebab lama dia jadi pemalas ni. Jadi pemalas ni masalah Cik Su.
0: Oh, kata-kata dia jadi muak.
1: Jadi muak. Dan jadi muak payah lah Cik Su. Sebab itulah kita jangan bagi dia more. Okey. Tapi kalau dia hilang motivasi belajar ialah dia mengalami tekanan ataupun keletihan ataupun rasa rendah diri akibat pencapaian akademik. Maknanya kalau motivasi belajar tu based on akademik lah Cik Su. Tapi kalau malas kehidupan ni, malas yang kehidupan tu sebenarnya. Alright. Kemudian respon terhadap subjek. Maknanya malas dari subjek ialah mengelak tugasan tak sebab berlakon. Itu namanya malas. Tapi kalau yang hilang motivasi, mereka hanya rujuk pada subjek yang kita boring, yang dia boring. Matematik ke, itu sih. Ke. Tapi yang lainnya dia belajar dan sebagainya. Okay. Kemudian dari segi emosi. Jadi kalau anak-anak kita malas, so dia akan cenderung santai. Santai, tak kisah, relax, buat-buat relax, steady, buat-buat relax, buat-buat pee. This is dia malas. Kemudian tapi kalau yang hilang motivasi ni, dia tertekan, dia cemas, dan dia murung ni sebab apa? Sebab dia kalau tambah sekarang, so kalau kita tengok, nak exam SP tinggal 42 hari lagi. Jadi masa ni lah dia akan rasa cemas, anak jadi baik dan sebagainya. Ibarat apa, air dah dekat kaedah ni baru nak solat hajat, nak solat minta ampun dan sebagainya. Okay. Kemudian kenapa sifat malas yang sebenarnya ialah kerana memilih keseronokan jangka pendek Cik Su. Maksudnya keseronokan jangka pendek ni dia ialah contoh ketagihan gadget Cik Su. Itu antara menyebabkan mereka malas. Tetapi kalau yang hilang motivasi, tak nampak tujuan dia belajar lah. The big why, kenapa dia belajar dan sebagainya, ini menyebabkan dia hilang motivasi belajar. Jadi kalau kita nak tengok Cik Su, tanda amaran mengapa anak nampak malas. Yang pertama ialah otak terlalu penat Cik Su. Bila anak kita penat ni, sebenarnya dia overload lah. Tambah-tambah sekarang kalau musim peperiksaan ni, kelas tambahan banjar Cik Su, ada jadi penat, sangat penat. Kemudian kalau tengok satu lagi, kalau segi malas itu ialah segi struggle akademik yang tidak disuarakan. Kanak-kanak ni ataupun anak-anak kita ni, kadang-kadang dia tak suarakan apakah yang menyebabkan mereka belajar letih dan sebagainya kan. Kemudian masalah fizikal. Fizikal ni maksudnya yang tak dapat melihat, dan juga konflik gaya belajar. Anak-anak yang melihat bagaimana belajar itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang memborikan, menyebabkan mereka malas. Jadi dia benda yang kita buat. Jadi kalau kita rasa seronok, kita tak rasa malas.
0: Betul.
1: Tapi kalau rasa malas, menyampah, kita tak buat. Itu menyebabkan kita rasa malas.
0: Kalau kita benda kita malas ataupun benda kita tak suka ni, benda semata pun kita rasa lama.
1: Betul. Itu sebenarnya. Jadi itulah antara sedikit perbezaan antara malas dan juga kurang motivasi dalam belajar.
0: Itu dulu kita kena faham doktor tak? Okey, maksudnya kita kena faham antara malas ataupun motivasi kita tak ada dan sebagainya. Okey, baik. Jadi terima kasih juga kalau mana tengok Mercy Life TT, ada juga sahabat kita dari Puchong yang menonton Mercy Life TT di waktu ini. Terima kasih. Dan di waktu ini kita bersama Mercy Asuh Sayang, dan hari ini tajuknya anak malah belajar, kenal pasti punca. Kalau tadi doktor dah maklum sikit antara kita kena tahu anak malah kau ataupun hilang motivasi. Cumanya mungkin ada di antara ibu ayah ni tak tahu anak dia buat apa doktor dia. Cuma dia kata malah budak ni.
1: Malah budak ni.
0: Main ayat tu je. Jadi bagaimana untuk kita ni maklum juga kepada ibu bapa, jangan anggap anak kita ni malah. Kena kaji dulu bapa. kenapa dia jadi malas?
1: Okay. Jadi bagus soalan Cik Su tu. Maksudnya ibu bapa ni sebenarnya, satu kita kena tengok dia belajar sekarang dia tak sama macam dulu sebenarnya. Betul. Kan kadang-kadang anak kita ni, dia anak generasi Z ni Cik Su, dia kadang-kadang dia bukan termenung, dia main telefon, dia buat kerja sekolah. Kadang-kadang kita kena tengok itu gaya mereka sekarang. Baik. Gaya termenung. Kita dulu pun termenung Cik Su, tapi kita tak ada gadget. Tapi betul, mungkin dia termenung tu ada masalah juga sebenarnya. Yeah. Tapi kita jangan orang kata apa dalam bahasa tu, janganlah terlalu orang kata apa bersangka buruk lah. Mungkin ada something yang anak-anak kita tengah fikir dan sebagainya dan sebagainya, dan kita jangan menganggap bahawasanya dia tidak ada usaha, sebab gaya belajar anak-anak ni dia berbeza Cik Su. Dia setiap anak ni dia berbeza gaya belajar. Jangan mengharapkan semua, kalau anak kita 5 orang sama je, Kak Long sampai Cik Su semua sama, tak boleh. Sebab dia mesti ada perbezaan.
0: Ada yang mudah pikat, ada yang payah.
1: Yes ada yang lambat pikat, slow and steady, relax, tenang. It's okay. Jadi apa yang doktor boleh sharing ini ialah, yang pertama ialah kalau kita tengok ini apa, masalah pembelajaran yang tidak dikesan. Apa masalah pembelajaran tak dikesan ini, kadang-kadang dia panggil penyakit disleksia ataupun kesukaran membaca, mengeja dan menulis. Kadang-kadang anak-anak kita ni yang 3M je Su. Di sekolah rendah contohnya, mereka tak boleh ni. Jadi kita menganggap anak kita ni malas. Sebenarnya anak kita ni, mereka tak boleh membaca, boleh mengira pun sebenarnya. Jadi maknanya kita kena pergi ke sekolah, kenapa anak kita ni tak boleh membaca? Itu masalah dia. Bukan dia malas, bukan dia tak nak belajar, tapi dia tak boleh menulis dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil diskalkulia. Diskalkulia ni dah macam Einstein pula je Su. Dia panggil kesukaran untuk memahami sangat ataupun konsep matematik dan nombor. Itu dia panggil diskalkulia. Jadi maknanya dia tak minat nombor. Jadi menyebabkan dia tak nak belajar lah Cik Su. Itu isunya. Dan akhir sekali dia panggil ADHD. Dia punya istilah lah. Masalah kurang tumpuan. Ataupun dia panggil hyperaktif yang membuatkan mereka mustahil. Jadi dia hyperaktif kot lah Cik Su. Bukan hyperaktif kot belajar. Jadi hyperaktif kot kacau kawan dalam kelas dan sebagainya. Jadi mereka tidak boleh ataupun menyebabkan dia belajar dengan tidak bagus lah. Yang kedua ialah kerusuhan mental dan emosi. Dia panggil burnout. Ini masalah Cik Su. Kalau ada masalah burnout, contohnya lah lambatkan kerja sekolah dan sebagainya, biasalah orang kata apa, tekanan tuition dan sebagainya menyebabkan mereka rasa burn out. Itu biasa persoalan anak-anak. Yang ketiga lah masalah kesihatan fizikal. Ini masalah, kalau ada lah masalah kesihatan fizikal anak-anak kita yang orang kata apa, kalau kemalangan ke dan sebagainya, itu menyebabkan mereka juga tidak perform lah untuk serabut dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah isu psikologi dan emosi. Ini juga penting Cik, sebab kadang-kadang sekarang dia panggil kesihatan mental sekarang Cik Su. Jadi kita kena pasti lah anak-anak kita tu jangan sampai dia mental lah. Kesihatan mental tak apa je Su. Hari-hari bukan hari-hari lah, hari ni kita rasa stres sikit, itu dia panggil kesihatan mental. Tapi kalau kita mental, tak nak kawan dengan orang, tak nak campur, bertepik dan sebagainya, itu tak boleh. So kita ibu apa kena tengok lah apa yang menyebabkan anak-anak kita berlaku begitu. Dan juga masalah interpersonal. Interpersonal tu masalah contohnya bully di sekolah Cik Su. Juga kena pastilah bagaimana ataupun krisis keyakinan dan juga hubungan cikgu dengan pelajar. Kadang-kadang guru-guru dengan pelajar ni ataupun anak kita guru ni, dia tak seronok cikgu dia mengajar. Menyebabkan dia tak faham. Sama ada dia tak faham ataupun cikgu dia tak faham. Tapi selalunya cikgu ni faham mengajar. Cuma anak murid tu ataupun anak kita tu tak dapat catch up dengan guru itu. So maksudnya nasihat saya, kalau ada guru macam ni, you pergi tuition lah. Contoh dia belajar admat Cik Su, matematik tambahan. Dia tak faham dengan cikgu dia kat sekolah. Doktor nasihatkan pergi carilah cikgu di sekarang banyak Cik Su dalam media sosial pun ada, dia panggil apa, MST apa benda tu, dia boleh belajar melalui online dan sebagainya sahaja. So jangan jadikan cikgu yang mengajar kita tak faham tu menyebabkan kita tak belajar subjek tu lah. Jadi terakhir sekali ialah kaedah pembelajaran yang tidak sesuai. Jadi maknanya anak-anak kita ni dia mempunyai gaya belajar yang berbagai-bagai. Ada orang macam saya dulu je, so saya belajar gaya santai. Saya tak perlu bersungguh sangat je. Relax, steady. Ada orang tak boleh, dia kena fokus. Tak ada bunyi-bunyi. Saya tak apa, Hindustan, Tamil, you bunyilah apa-apa. Dia tak mengganggu saya untuk saya belajar. Ada orang tak boleh, tutup, tenang. Macam ni tenang. Dia macam tu je. So kita kena tengok anak kita gaya macam mana dia belajar. So respect mereka, sebab insya-Allah kita nak dah akhir je Su. Sebab saya nyatakan tidak penting di mana dan bagaimana mula, tapi yang penting di mana dan bagaimana berakhir. Result SPM je Su kita nak. Contohnya kalau SPM lah. Bukan kita nak dia belajar tuition tu, bukan. Itu adalah proses. Tapi result berapa A? Itu hasilnya. 9A, 7A. Ini belajar banyak dapat 2A. Kita tak belajar je Su. Contohnya gitulah. Maksudnya hasil tu yang kita nak daripada dan juga kita menghormati respect usaha anak-anak kita je Su.
0: Baik. Jadi dalam masa yang samanya mak ayah kena tahu juga anak kita setara mana.
1: Setara mana?
0: Ada setengah pelajar-pelajar ni dia cikgu ajak ya mudah pehe.
1: Yes.
0: Ada setengah tu kena ulang 2-3 kali. Balik buat ulang kaji lagi tak jadi
1: tak
0: lagi.
1: Tak jadi guys.
0: Okey baik. Lemang tu abang malah ni kata. Anak-anak bukan malah tapi kena suruh sok emak baru pakat gerak. Tak ketuk tak masuk, tak suruh tak buat katanya. Ngepek memang tak apa. Baik, terima kasih belakang. Okey baik, jadi kalau kita sentuh mengenai masalah anak-anak kita ni, ada di antara kita memang kita sedia maklum anak kita memang betul-betul malah. Ada juga yang baru nak jumpa fasa. Okay. Perubahan umur dan sebagainya. Tapi kita rehat dulu sementara doktor dah. Kita sambung lagi lepas ni. Okey baik.

0: Alright, demikian tadi lagu daripada Bunga dan juga Nur Aniza Idris, Intan Payung. Intan Payung ni anak-anak kita pun Intan Payung, yes, juga, yes, sebenarnya, doktor, kan?
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi untuk anda yang bersama dengan kami di waktu ini, kita bersama Mursi Asa Sayang dan Sports Scholar Cik Su bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar, dengan hari ini topiknya ataupun tajuknya Anak Malas Belajar Kenal Pasti Punca. Jadi jangan kalau anak kita malas belajar, kita dah malah. Jangan duk guna ayat tu, doktor.
1: Betul,
0: tak?
1: Betul, betul.
0: Takut jadi doa.
1: Nah,
0: okey, baik.
1: Doa yang baik-baik.
0: Okey, baik. Kita kena doa yang baik-baik. Kalau tadi doktor dah maklum bagaimana untuk kita membezakan antara sifat malas dengan anak kita yang hilang motivasi. Jadi bapa pula, ibu bapa ni anggap anak malas tapi tak cari sebab apa, betul, anak kita, betul, malas. Jadi mungkin juga doktor boleh nyatakan faktor utama yang menyebabkan anak kita ni malas ataupun hilang minat untuk nak belajar.
1: Jadi saya senaraikan ada 6 faktor utamalah. Yang lain itu banyak lagi, Jesus. Yang pertama, pastinya the one and only lah, pengaruh media sosial dan juga ketagihan di gadget.
0: Baik.
1: Yang kita bincang panjang lebar beberapa minggu lepas, Cik Su. Inilah sebenarnya untuk generasi Z ini, Cik Su, inilah dia punya the keyword untuk kita tangani, Cik Su. Yang lain tu sebenarnya sama zaman dengan zaman kita lah. Kerana sebab ibu bapa macam kita bincang last week lah, Cik Su. Mereka kan apa ni beban kita?
0: Betul.
1: Apa yang dia main, apa kita pun tak faham. Kita faham Mobile Legends, Cik Su. Yang lain, Roblox ke apa, kita
0: tu pun tengok saja.
1: Dia tak tahu dia. Tak nak bagi tahunya, ialah. Tapi apapun, kita kan ada, kalau anak-anak kita ada abang dia. Sebab generasi Z ni selalunya majoriti dia boleh, Cik Su. Maknanya kalau kita tak ada pengetahuan, kita mungkin tanya kat long kita, abang long kita, abang long kita tengok adik tu main gapo. Dan saya contoh, Cik Su, sebab kita kena ada usaha lah, Cik Su. Untuk takut-takut dia main wakbong, Cik Su. Nanti rumah kita, Cik Su. Itu masalah apa nama ni anak-anak. Jadi mana pengaruh media sosial dan juga ketahan gadget ini nombor satu lah. Yang kedua ialah kaedah pelajaran membosankan, Cik Su. Kalau kita tengok kaedah pelajaran ni, jadi bukanlah nak mengata dan sebagainya, cuma kadang-kadang kita digital. Sepatutnya dalam kelas itu, kita ada di sekolah tu ada makmal komputer, Cik Su, yang melihat digitalnya dalam kelas. Masih lagi chalk and talk, Cik Su, masih lagi papan putih.
0: Betul.
1: Jadi maknanya pelajar sekarang dia banyak nak mendengar, dia macam dia punya gadget dia, Cik Su. Dia kalau sangat okey buka muka surat 5, itu dah zaman kita, Cik Su. Zaman purbakala dia bagi. So inisiatif kerajaan kena fikirkan bagaimana untuk memastikan anak-anak sederap dengan zaman mereka, Cik Su. Itu yang kedua. Maknanya dari segi kaedah pengajaran yang membosankan. Yang ketiga ialah pastinya lah masalah ketidakfahaman subjek yang terlalu mencabar. Kadang-kadang kalau kita melihat sekarang, Cik Su, ramailah yang apa kawan-kawan kata di sekolah
0: tu, anak lah ni tak pandai.
1: Tak pandai sebab kaedah dia tu, kalau dia soalan tahun 1 je, soalan kita mengajar tahun tingkatan 1.
0: Okay.
1: Kalau soalan tahun 6, soalan kita mengajar tingkatan 3.
0: Okay.
1: Jadi maknanya dia kalau zaman kita tu, Cik Su, dia agak ni, tak tahulah mungkin sekarang yang buat soalan ataupun silibu ni hebat-hebat, Cik Su. Mungkin Amerika, London, Oxford dan sebagainya menyebabkan ketidakfahaman. Tapi bagi doktor, yang pentinglah pelajar itu faham. Bukan subjek itu tinggi, arasnya sangat meninggi dan sebagainya. Kecup perut anak-anak.
0: Betul.
1: Dan sebagainya menyebabkan lama kelamaan dia boring, Cik Su, untuk belajar. Yang keempat ialah tiada matlamat. Ini yang common sense lah. Tak ada matlamat itu biasa, Cik Su, dia dan perlu ada dorongan daripada ibu bapa, guru-guru untuk memastikan matlamat itu tadi. Itu tak jadi isu sangat. Yang kelima ialah tekanan psikologi dan orang kata persekitaran keluarga. Keluarga ni segala, Cik Su, mainkan peranan yang penting. Dan saya sangat berterima kasihlah pada Kelantan FM kerana jarang orang bawa kata apa naratif ini, Cik Su, ke dalam radio, ke dalam TV. Ya, ramai orang pergi ceramah motivasi ke bapa aja, Cik Su. Tetapi media sosial ini, maknanya kalau saya puji Kelantan FM ini kerana dia orang kata mendepani isu-isu semasa hari ini. Sebab ibu bapa tu dulu sebenarnya. Anak-anak kadang-kadang majoritinya lah masa keadaan, Cik Su.
0: Okay.
1: Maksudnya apa masa keadaan ini? Anak-anak, kanak-kanak balik rumah, Cik Su. Kalau dia cakap kat sekolah, apa nama ni, ibu apa guru-guru cakap elok, balik kat sekolah kena tengking, Cik Su. Balik kat sekolah kena buat kerja rumah. Balik kat sekolah kena menanak memasak nasi dan sebagainya. Apa ni, dia pun jadi pening. Tapi kat sekolah dia dimanjakan oleh cikgu-cikgunya, cakap elok-elok, Aiman sehat ke hari ni, ini kau bawa balik, jadi maknanya dia pun jadi pening, Cik Su.
0: Perbezaan
1: itu, jadi maknanya dia tak sama. Tapi apakan daya, sebab di peringkat keluarga, kita pun tak boleh nak ubah keluarga mereka, Cik Su. Cuma kita doa lah akhirnya budak, sebab tetapi doa pun doa lah, tapi bila terlalu stres sangat, Cik Su, sebab tu ramai kalau kita buat kajian betul-betul, Cik Su, ramai pelajar yang stres di rumah tu sebenarnya, Cik Su, buat faktor keluarga. So saya nasihatlah pada ibu bapa, kita faham dalam dunia hari ini sebenarnya dunia yang sangat stres sebenarnya, Cik Su, dunia yang kerah dan sebagainya. Cuma kita ingatlah, ini amanah Allah SWT. Anak-anak ini amanah Allah, Cik Su. Kita jangan main-main. Ini amanah orang nombor satu ni. Ini bukan amanah Perdana Menteri. Ini amanah Menteri Besar. Ini amanah Allah SWT. Kita berdosa dengan anak kita kalau kita jadikan anak kita gila. Saya nak pastikan, tapi bukan nak marah lah, Cik Su. Saya nak bagi tahu, kalau ibu bapa jadikan anak dia gila, you jawab dengan Allah SWT. Ini sangat serius, Cik Su. Sebab ramai sekarang kalau buat kajian pun memang begitu, Cik Su. Sebab anak-anak mangsa keadaan. Sorry to say lah, ibu bapa di Kelantan FM. Itu yang saya nak nyatakan. Sebab banyak kes saya terima macam tu, Cik Su. Kesian. Kadang-kadang dua minggu lepas saya terima satu kes, saya menangis semua, saya tak bagi tahu dia je. Dia jadi macam memang dah masuk wak, Cik Su. Masuk dah masuk wak lima dan sebagainya. Aduh, kata budak ni bagus dulu masa tingkat satu dan sebagainya, masa buat setting dengan saya. So saya tengok, ish, aduhai, ini mesti family punya, bukan sebab dia. Dan akhir sekali lah, pengaruh rakan sebaya dan gejala sosial. Jadi ini maknanya rakan sebaya main peranan, Cik Su. Kalau kita gagal berkawan dengan orang kata apa, orang yang cemerlang, maka akhirnya kita akan jadi orang yang tak cemerlang. So pilih-pilih ibu bapa, rakan-rakan pendengar FM. Mari kita tengok pergerakan anak kita. Tak adalah tugas saya pun dulu, Cik Su. Saya melihat perkenanya peranan kita ibu bapa lah yang paling besar, Cik Su, berbanding dengan kadang-kadang kejayaan kita ke apa impian kita ke. Tetapi anak-anak kita itu, kita pastikan impian mereka tercapai, khususnya dari segi akademik, dari segi keagamaan, boleh solat dan sebagainya, barulah dia akan jadi insan yang orang kata apa, yang kamil. Betul. Yang akan akhirnya macam biasa, Cik Su, kita cerita bila kita meninggal nanti, biarlah dia boleh sedekahkan Al-Fatihah. Takut tanya baca teh, dia kata apa itu, tak tahu baca Yasin, sudah. Jadi it's not good lah sebenarnya. So pastikan itu yang paling penting lah zaman sekarang, Cik Su. Walaupun AI mendominasi, tetapi agama tetap nombor satu di hati kita semua, Cik Su.
0: Okey, Cik Su. Tadi dah maklum itu. Kalau doktor dah maklum tentang faktor utama yang menyebabkan anak kita hilang minat, jadi secara tak langsung juga kita ke sebagai ibu apa pun, kena cari di mana kesilapan kita. Jadi mungkin juga kalau daripada apa yang orang duduk mari jumpa dengan doktor, duduk berkongsi dan sebagainya, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu bapa apabila anak dia, khususnya kalau tak sering ngaji, tak sering belajar, doktor?
1: Ada lima, Cik Su. Kesilapan lazim lah. Dia nombor satu. Ini ibu bapa Kelantan FM ataupun di seluruh dunia Malaysia ni buat. Yang pertama, dia panggil membanding-bandingkan anak. Bukan lagu yang sedap. Banding-bandingkan itu bukan lagu Indonesia, Cik Su. Ini membandingkan anak.
0: Sebab
1: anak
0: kita kat mu ni.
1: Tak sih. Ayat tu tak sih. Ayat tu kalau guna lagi, dia akan lama-lama. Saya pernah, Cik Su. Pernah dulu zaman saya kecil. Saya pernah orang bandingkan saya. Sebab saya dalam zaman kecil tak bercemelan, Cik Su. Masa dewasa dia agak cemelan sikit. Jadi bila orang bandingkan tu, saya ingat lagi watak. Saya ingat exactly wajah orang yang bandingkan saya dengan anak jiran dan sebagainya. Sebab dia straight A, kita ni straight E, Cik Su. Jadi menyebabkan kita rasa, wah. Tetapi akhirnya, yang straight A inilah, yang straight A itu tidak ke mana-mana, tetapi yang straight E inilah akhirnya boleh memberi orang kata apa, input kepada masyarakat. Jadi jangan bandingkan anak kita, Cik Su. Terima seadanya. Redolah anak-anak kita yang macam mana, lambat, slow, steady, limosin, kancil. Terima seadanya. Itu yang pertama. Jangan. Ini kesilapan yang paling besar. Ini nombor wahid ni, Cik Su, saya nyatakan. Sebab akhirnya keyakinan anak-anak akan jatuh, Cik Su. Yang kedua ialah merendahkan kebolehan anak. Oh, ini paling pantang, Cik Su. Dia kata apa? Antara ayat dia, jangan cakap malas, jangan cakap bodoh, jangan cakap kau ni asyik-asyik duit, asyik-asyik duit, asyik-asyik duit.
0: Doktor, jangan cakap tak pandai.
1: Jangan cakap tak pandai. Sebab, doktor, begini, Cik Su. Sampai masa, anak kita tu memang sekolah rendah ke, menengah ke, dia tak ada apa-apa lagi. Sampai masa, Cik Su, dia boleh berkembang, jadi orang hebat. Saya takut ibu bapa tu dia pun tak nak peduli dengan apa perkata. Sebab dia akan cakap, mana yang bodoh? Sekarang siapa bodoh? Jadi kita tak nak anak kusazali, Cik Su. Sebab lama-lama, Cik Su. Sebab kita manusia biasa. Kita tak, anak kita tak apa, siapa cakap. Ada anak yang berdendam sampai mati dengan ibu bapa dia, Cik Su. Saya ada kes dan sebagainya. Jadi menyebabkan jangan. Kita slow-slow lah. Kalau nak kata pun jangan, bodoh, bodoh, bodoh. Bahaya, Cik Su. Dia jadi lekat dalam minda kita. Yang ketiga ialah memaksa melalui ketakutan. Jadi memaksa melalui ketakutan ini ialah jangan ajar anak dengan, oh, kalau tak belajar, akhirnya hidup susah. Jangan. Sebab maknanya memang cara kita tu nak supaya dia belajar, tetapi ada cara lain. Dia akan fikir, eh, kalau aku tak belajar pun aku jadi tokel lori. Tak payah belajar pun tokel lori. Pulah-pulah lori, pusing-pusing lori, jadi tokel lori. Aku juga boleh kaya dan sebagainya. Jadi maknanya jangan tengkin anak dengan cara begitu. Yang keempat ialah komunikasi, kurang komunikasi dan mendengar, Cik Su. Ini masalah. Ramai masalah juga berlaku kat sini sebab kita tak bercakap. Bila kita tak cakap, kita tak tahu, Cik Su, apa yang harapan anak. Jadi maksudnya kita kena tanya khabar. Tanya khabar. Itulah peranan kita. Dia tak banyak pun peranan zaman sekarang. Cuma anak-anak sekarang dia lebih telus. Anak-anak tisu strawberry ni, Cik Su, dia lebih telus sebenarnya. Berbanding dengan kita. Kita banyak pendaman. Sebab tu kita banyak gila, Cik Su. Anak-anak sekarang dia memang kata je. Dia memang laser era je. Tetapi itulah rasa hati dia. Cuma kita perlu bentuk dia sebab dia strawberry. Dia tak sama dengan ubi kayu. Okay. So, selalu doktor cakap, ubi kayu dengan strawberry ni, ubi kayu lebih mantap dari segi dalaman. Tetapi, maknanya last kali layu juga, Cik Su. Masuk dalam ni.
0: Buruk juga.
1: Buruk juga, Cik Su. Okay. Jadi maknanya begitu. Dan akhir sekali ialah kurang menyokong dan membimbing. Jadi anak, ibu bapa, come on, kita yang lepas tu lepas lah. Macam biasa kita cakap, yang lepas biarkan berlalu sebab kita tak boleh nak ubah apa-apa. Tetapi adik-adik mereka, contohlah anak 1, 2, 3 sekarang, kita rasa oh menyesal saya tak buat yang terbaik. Tapi anak 4, 5 masih dan ada. 6, come on, kita buat untuk adik-adik dia, insyaAllah Allah akan bantu kita berdasarkan apa kita nak bantu masyarakat atau bantu family kita lah first, Yesus, dalam mendidik anak-anak sebenarnya.
0: Okey, kalau tadi doktor kata pentingnya berkomunikasi.
1: Yes.
0: Saya nak tanya juga bagaimana komunikasi yang positif untuk membantu membina motivasi belajar anak-anak kita.
1: Okey. Komunikasi yang positif ialah yang pertama ialah meningkatkan keyakinan diri melalui pujian membina, Yesus. Dia sebenarnya dalam bahasa Kelantan kita mudah cakap, Yesus. Pong ialah Cik Su.
0: Kena
1: pun
0: juga
1: sekali-sekala. Cik Su pong yang anak tu. Bagus habis. Bagus habis. Oh, hebat yo. Pada I. Tetapi akhirnya dia bilang, wow, mama aku, papa aku memuji aku. Jadi nampak biasa pujian. Tetapi dia akan melihat, oh, lama dah aku hidup ni. Kali ni mama puji. Jadi dia rasa booster tu tiba-tiba disebabkan mama puji, papa puji, ayah puji tu menyebabkan dia rasa nak belajar. Mana kita tahu? Sebab kita tak tahu titik mana yang menyebabkan anak kita, Cik Su, menyebabkan dia, oh, jadi matang, Cik Su. Tiba-tiba, tingkat tempat pun dah, wow, dah lama dah jadi kanak-kanak. Dah. Dia tingkat tempat satu lima, dia dah jadi dewasa. Dia faham mama dia sakit, ayah dia sakit, ibu dia sakit.
0: Ada perubahan.
1: Ada perubahan. Itu kita nak. Yang kedua ialah, dia panggil apa? Yang pertama tadi, fokus pada usaha, Cik Su, bukan hasil. Maksudnya apa? Maksudnya anak kita pergi tambahan, anak kita buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi fokus pada usaha itu dan hasil itu. Kalau soalnya dalam SPM ni, Cik Su, kalau tak dapat straight A pun, kita terima seadanya. Kita jangan marah-marah, lama teki-teki, tak boleh. Sebab anak kita dah usaha dengan sebaik mungkin, Cik Su. Yang kedua ialah mengurangkan ketakutan dan untuk melakukan kesilapan. Jadi Cik Su maknanya jangan, orang kata apa, mewujudkan, dia kata apa, ruang yang selamat. Ruang selamat ini komunikasi yang positif lah, Cik Su. Kalau kita jenis cakap-cakap ganah-ganah dan sebagainya, berubahlah. Cakap tu elok-elok, belajar dengan orang yang bercakap slow dan sebagainya supaya anak kita rasa dihargai. Yang kedua ialah kesan. Bagaimana anak akan melihat kata apa, kesilapan sebagai proses belajar. Maknanya, Cik Su, apa juga kesilapan anak kita itu? Contohnya anak kita isap rokok, isap vape, rempit dan sebagainya. Anggap itu sebagai satu proses untuk dia mereka belajar. Bila ada proses belajar itu, menyebabkan dia akan kata apa, okey, ini salah. Jadi dia perbetulkan. Itu caranya. Dan yang ketiga ialah membina hubungan emosi yang kuat, Cik Su. Maknanya kita, dan dalam Islam ni selalunya kita melalui solat lah, Cik Su. Lepas solat dan sebagainya, berpeluk-pelukan, bersalam-salaman, cium lah. Sebab kadang-kadang kita tengok orang yang kuatnya kaisahan keluarga itu melalui ibadah ataupun solat itu sebenarnya, Cik Su. Jadi itulah ruang yang terbaik. So, masa-masa sibuk, Cik Su, anak-anak sibuk, ibu apa bekerja dan sebagainya. Jadi ruang solat ada, solat isyak dengan maghrib itu, carilah waktu yang terbaik untuk kita bina. Yang keempat ialah mengurangkan stres dan tekanan ekonomik. Jangan marah sangat, Cik Su. Sebab tu macam doktor pun ada yang form 5 tahun ini. Doktor bagi dia bebas je, Cik Su. Dia nak belajar, tak nak belajar, tuition bersemuka kita bagi online. Yang penting dia belajar je. Sebab sekarang dia kena macam ibarat main bola, Cik Su.
0: Nak kena ikut.
1: Ikut dia. Dia macam mana dia main. Macam kita cakap, Cik Su, kenapa Argentina kalah Piala Dunia? Kan dia tak jaringkan gol, Cik Su. Ini kita bagi peluang. Dia nak lentuk lagi macam, biar dia jaringkan gol. 1, 2, 3, 4, 7A. Macam-macam. So kalau dia kata, ni papa mengarah mama, mengarah mama. Jadi dia boring. Dia sebab faktor kelihatan sekolah dah tuition. So dia sebenarnya yang kita, dan akhir sekali ialah membantu anak menetapkan matlamat yang jelas, Cik Su. Maknanya kita dengan anak ni, Cik Su, tetapkanlah matlamat apa yang kita nak untuk dia sebenarnya. Cik Su cantikkan, this is for you. Maknanya dalam kereta ke, dia dalam kereta paling cantik, Cik Su. Bila kita ni kan dalam kereta, kata Long ataupun Angah, ni this is for you. Saya macam dengan saya, saya kata Angah, ini untuk anda, untuk Angah. Angah buat yang terbaik. Papa no problem, mama, kita terima saatnya. Jadi kita buka ruang. Oh, jadi kalau aku tak dapat straight A pun, aku dapat 7A, 5A pun, papa dengan mama terima. So isu sebenarnya, sebab kita kena bagi ruang. Jangan kita fake, Cik Su. Bila kita fake, manusia ni tak suka, Cik Su. Dia akan rasa terkongkong, dia rasa menyampah. Jadi ingat, dah sekali cakap, apa-apa lah ambil SPM, habis. Jadi kita dah lah tak straight A, Cik Su. Kita dulu pun dapat 3A, 2A je, Cik Su. Jadi kita jadi bagi ruang. Jadi biar dalam kehidupan Cik Su dengan anak-anak khususnya, bagi ruang mereka dan tanya pandangan mereka. Angah, you sebenarnya target berapa sebenarnya? You kata Angah target 5 ya. Tapi harapan papa mama nak straight A. Tapi kalau dapat 5, itu up to you.
0: Alhamdulillah.
1: So maknanya nampak dia ada panggil apa, Cik Su, dalam bahasa putih, consideration, apa kesederhanaan lah. Kita tak ada kata, tak boleh doktor. Doktor pun Nengah je jatuh terbang dan sebagainya. Jadi macam tu yang menyebabkan stress, yang menyebabkan kita ruang dengan
0: maksud
1: anak.
0: Maksudnya jangan torture sangat.
1: Yes, yes. Itu yang perlu kita tengok je su.
0: Sedap kita nak cerita, Doktor. Tapi masa kita
1: sama dengan umur je su. Sini umur.
0: Biasanya deh. Tapi apapun, terima kasih Doktor. Alright. Atas perkongsian hari ni. Kalau kita nak tanya lagi deh. Jadi sikit sebanyak perkongsian yang dia maklumkan dapat kita guna pakai dengan sebaik mungkin lah untuk hari ini. Doktor deh. Kita pun lepas ni ke satu nak pergi ke Lupus. Betul. Ya, ikuti berita. Apapun, terima kasih untuk Doktor hari ni. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karamah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemu bual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport Aid bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk paduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sekarang akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1:10 tengah hari dan zon 2 negeri Kelantan 1:12 tengah hari. Allahu

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara, berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1.10 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari, dan telah masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon Besut Terengganu pada pukul 1.08 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat, dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjamaah. Ma'am.

0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM sekarang pukul 1.25 minit tengah hari. Selepas ini 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengar orang yang ajar. Dan hari ini dengan tajuknya Syukur Berkat dan Takwa, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Sawawi bin Muhammad dan disediakan oleh Asidi Abdullah. Dan menyusul nanti pukul 2 petang poskala, kita akan ikuti akok. Dan hari ini bersama dengan Pak Ado akan menemani pendengar kita semua. Jadi terima kasih kepada semua yang terus bersama mendengarkan Kelantan FM walau di mana saja berada. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita akan bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen cekok. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tiga perkara yang saya kena selesai. Pencerahan sedikit iaitu tentang, pertama tentang syukur. Banyak kita semua faham belakang dah sebenarnya syukur ni, tapi nak olah dia supaya kita faham. Apabila sebut tentang masa syukur, dalam Quran disebut 75 kali. Kemudian bala juga disebut 75. Maksudnya apa?

Ulama bincang. Ulama ni cerita dia bincang, maksudnya orang yang tak bersyukur ni bahalalah. La in syakartum da azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur, aku tambah. La azidannakum, Allah kuatkan dengan nun taukid. La taukid, nun taukid. Uslub, kalau kita belajar uslub talabi untuk menghilangkan rasa ragu-ragu, betul, confirm, jelah, benda pasti, mu syukur, tambah untuk kamu. Kalau kamu kufur, inna adhabi la syadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. 75 kali dalam Quran cerita tentang masalah syukur, kemudian 75 kali masalah bala orang yang tak bersyukur pada Allah. Syukur ni masuk kali bahasa Kelantan paling mudah berterima kasih. Dalam bahasa Arab maksudnya dari segi bahasa dia panggil al-fath, buka. Maksudnya kita menzahirkan nikmat Allah yang ada pada kita. Jangan kedek kau, siapa orang nak minta sikit tolong, pertolongan pun rasa ai kalau aku bui ke habis. Ini sudah. Ini tak boleh. Kita kena beringat ancaman dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam Quran ayat yang mana surah Sabah. Kerajaan Sabah ni hebat sangat-sangat. Sehingga kekayaan pertanian dia tak boleh nak lawan. Jalan tu bawa baku atau bawa baku je. Buah jatuh, bok dalam baku. Apa? Terlalu lumayan, rendah. Tapi kerana durhaka kepada Allah, kedekut hangit kalau kita kak. Payah nak berterima kasih. Tak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dia dengan banjir besar, hancur habis. Siapa boleh sekat? Tak boleh manusia. Adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang masalah syukur. Sebab itu apabila sebut tentang syukur, saya cerita lagi kisah itu tentang Sabak, kerajaan Bandar Sabak. Begitu berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam ni sangat-sangat dia bersyukur kepada Allah. Syukur yang macam mana? Semakin dia beri nikmat, kekayaan, semakin dia hampir dengan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ala ni'matik. An ashkura ala ni'matik. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sehingga kam zahir daripada mulut Nabi Allah Sulaiman alaihi salam satu kalimah, Rabbi auzi'ni. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sangat-sangat sifat syukur. Mohon kepada Allah, auzi'ni. Perkata auzi'ni kalau boleh, capuk kaku. Kalau kita agak, bahasa Kelantan agak, capuk kaku ya Allah. Bolehlah kaku ya Allah. An ashkur, agar aku boleh bersyukur. Ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang kamu berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan atas dua ibu bapa. Inilah harga paling mahal Allah kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Satu benda perkara, iaitu kerajaan yang tak boleh tanding sampai ke hari ini. Orang Yahudi cari Haikal Sulaiman, tuan-tuan. Orang Yahudi lah ni. Betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman. Maka kerajaan dia, kerajaan yang bukan hanya sekadar kerajaan biasa. Kerajaan yang di bawah takluknya adalah jin. Dia boleh perintah jin. Kerana apa? Kerana sifat syukur yang ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jin di bawah dia. Haiwan-haiwan dia boleh kecek. Dia boleh dengar rintihan berita bukit, dia boleh faham. Bukit tasbih, dia boleh faham. Pelak dan amat takjub. Bahkan manusia, tak usah kira lah manusia ni. Pertama rakyat dia tak usah kira lah. Nak boleh masuk ke istana dia. Kekayaan dia yang Allah beri, bukan kerajaan.
bukan kerajaan. Dia jadi raja, dia jadi pemerintah, dia ada kerajaan sendiri. Kemudian semua haiwan-haiwan dia boleh faham, dia boleh kontrol semua haiwan. Sehingga digambarkan bagaimana sehebat-hebat jin ifrit pun di bawah takluk dia. Pegang mutakak mu pegang sini ya. Kalau kita bahasa Kelantan, duduk sini ya. Maka jin ifrit duduk situ siapa? Nabi Allah Sulaiman mati dah, tak khabar-khabar. Cerita nak cerita taat dan takut pada kerana apa? Sifat syukur yang ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bukan itu saja. Apabila berlaku satu benda lain yang berlaku pada Nabi Allah Sulaiman, di dalam istana dia, isteri dia namanya Balkis. Balkis apabila Nabi Allah Sulaiman kahwin dengan puteri Balkis, Balkis ni terlalu rindu sangat kepada ayah dia. Maka disitulah mengambil kesempatannya iblis untuk supaya tidak bersyukur kepada Allah. Dia kata ginilah, mudah tengok suamu ke ayahmu. Aku buat patung ayahmu boleh? Ha, mula nak cari dah, tak siap bersyukur dah. Ustaz cerita tadi, apabila syukur maksud kita zahirkan nikmat Allah dengan puji Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zahir, puji Allah. Nah, itu orang tanya Nabi Allah Sulaiman, kenapa kayaan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani, inilah kelebihan nak Tuhan beri kat aku. Sebut nama Tuhan. Apabila orang tanya rezeki, Allah, inilah kurnian Tuhan. Ni dak ni ki hamba mandalah ni hamba pandang. Dia takut jadi kufur nikmat kepada Allah. Wana nak demo pandang gitu mu nak ngaji lebih pada orang. Oh, siapa gitu mu ngaji tinggi gitu mu nak ngaji pahlawan luar negara nah. Ambo letih tu. Alhamdulillah, sebut nama Allah dulu. Jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Balkis, puteri Balkis tadi. Maka syaitan tadi dia bina gambar ayah dia. Maka mula-mula bina biasa dulu. Kalau muka comel, kalau muka comel. Sehingga 40 hari sembah patung ayah Balkis. Allah Subhanahu wa taala apabila kaum umat dia, apabila hamba dia tadi lupa kepada Allah, sudah menjadi kufur nikmat. Lawan daripada syukur, kafarah. Tutup. Tak tunjuk rahmat Allah, tak tengok rahmat Allah. Tak khabar dengan nama Allah. Tak tengok dan nikmat Allah Subhanahu taala. Itu dipanggil kufur. Kufur nikmat. Maka apabila ada dalam istana Nabi Allah Sulaiman, isteri dia sendiri yang sembah seumpama patung tersebut, selama 40 hari Allah tarik nikmat baliklah. Tengok. Allah beri, tuan-tuan. Macam tuan-tuan sekarang, puan-puan sekarang, Allah bagi nikmat. Hari itu harga jatuhnya kelapa sawit. Sekarang naik menjun, naik tinggi terus. 100% kita katalah. 100% naik. Apakah kita hala ke balasah ke masjid? 100 dulu 5 ria, ketar tangan-tangan. Lon ni 5 ria ketar tangan juga. Ah, letih. Letih lah. Dok dah lon ni pakai selop beru. Tak tengok dah berapa. Hon ni baru ia. Menzahirkan nikmat Allah. Hon ni baru harga kemahal. Tak iman, nuak gorbe babai kau lembu. Tanya selalu, ning bak mah. Senyum tak iman. Ni dak tanya pas tanya-tanya. Dok Elias somo tiap-tiap kali jumaat. Tak sapa-sapa dah. Kena ingat nikmat Allah. 40 hari apabila berlakunya keengkaran, kufur nikmat Allah, apa Allah buat? Allah tarik kerajaan dia. Allah bagi kebenaran kepada ke jin yang merintah. Jadi dia hancurlah kerajaan Nabi Sulaiman. Maka dia perintah oleh lain jin. Kemudian di situ selama 40 hari Nabi Allah Sulaiman merempat. 40 hari dia reka Tuhan, 40 hari Tuhan tunjuk. Melarat sampai minta nak orang nak makan pun minta. Daripada kaya tak kaya, 1 kilometer daripada istana dia nak jalan semua dengan mah. Kita dengan kapek. Dia dengan mah. Kaya Nabi Allah Sulaiman. Buat istana di atas air. Malam masa 24 jam. Sungguh kan tidak seri digambarkan oleh 100 ribu jin yang buat istana Nabi Sulaiman. Yang siapa-siapa dia akan lakah. Masuk ke istana dia terkejut. Air tapi bukan air.
terpaksalah kena selok. Siapa-siapa dia pergi kena selok sehingga kan puteri Balkis mula-mula nak masuk istana Nabi Sulaiman paksa kena kak selok. Bapa air padahal kena sok tak ada air. Nak menunjukkan kehebatan tapi Allah boleh lenyap. Apabila tidak ada sifat syukur yang ada pada diri kita, maka hari ini Ustaz Bakit, untuk supaya kita insyah balik, banyakkan bersyukur pada Allah. Harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, biar luruh kepada orang susah-susah, biar jatuh kepada orang sesak-sesak, insyaAllah la azidannakum, Allah janji tambah, tambah, tambah. Ma naqasa min malin sadaqah qattun, tidak akan hilang, tidak akan susah. Naqasa, tidak akan, kalau kita lenyap, tidak akan kurang. Harta nak membui, musdekah ke orang, harta tak akan kurang padamu. Allah akan tambah dan tambah dan tambah. Itu dari segi bahawa segi syukur. Berkat-berkat. Berkatnya ialah thubut khair ilahi. Ialah kekal. Kalau macam contoh al-birkah, kata ulama birkah ni seperti kolam. Ada lopak-lopak air. Tanah yang dia boleh menakunkan air. Di situlah orang boleh makan. Di situlah kambing boleh makan. Di situlah burung boleh makan. Berkat. Maksudnya kebajikan yang ada pada dia berkesinambungan, berterusan selama-lama. Itu makna barakah. Orang yang mana menabur ke jalan Allah, dia bagi berkah. Sihat tubuh badan. Anak juru. Tengok. Baik, pah baik, pah baik. Baik, pah baik. Atas nama gapa? Anah nama sedekah. Dah, kalau kita tengok. At-taqwa. Taqwa ni paling senang kak. Ialah menjauhkan diri daripada segala maksiat dosa. Kata ulama dalam ringkasan ulama. Kata Ibn al-Arabi. Sami'na wa ata'na. Kami taat dan patuh kepada perintah Allah. Itulah taqwa sebenarnya. Jadi apabila sebut tentang masalah cara kita nak kira sebagai kita ni bersyukur kepada Allah. Dalam Quran cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita tahu tak Nabi Allah Daud? Nabi Allah Daud ni Allah Subhanahu taala bagi dia ni mula asal lah. Kalau saya cerita ni panjang ni pasal kita ni forum ni ikut masa kan. Jadi Nabi Allah Daud alaihi salam ni dia siapa dia buat baju perang ni. Dia macam orang buat roti cana je. Dia kamek-kamek kepek begitu dengan tangan begitu ya besi. Apa? Sebab dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan hasil tangan dia ni boleh cari makan hidup dia. Ha, cerita dia panjang tu Ustaz tak cerita. Cuma dalam Quran cerita i'malu ala Dawud syukra. Ustaz nak kisah situ nak bagilah cara macam mana kita nak cari cara yang dikira sebagai bersyukur. Apa amalan yang patut kita kira sebagai bersyukur? I'malu ala Dawud, sepatutnya i'malan masdar dia. Buatlah, beramallah wahai Ali Dawud supaya buat amalan-amalan. Maksud i'malu ala Dawud syukra, kata Ibnu Kathir, bahawa menunjukkan kepada kita di sini bahawa syukur itu dia ada gear dia. Maksudnya bukan hanya sekadar mu bersyukur, buat dak toleh. Sebab tu dia perkataan mula-mula i'malu, buatlah mu. Kena zahir. Dari segi zahir mana? Mula-mula berputik daripada hati. Biar hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala terasa nikmat. Bersyukur dengan hati. Redha dengan Allah. Banyak ingat Tuhan hati kita. Ini harga mahal tuan-tuan. Bukannya harga murah. Allah nilai. Gapo nak kita buat? Sebenarnya kita ada malaikat yang menulis. Sebelah kanan pun ada, sebelah kiri pun ada. Sebelah kanan, kalau kita niat, dia tak tahu. Tapi apa dia tulis, tulis pahala. Sebab niat ni yang baik, dia ada bau.
aroma bau wangi. Kita tak niat lagi, kita nak buat lagi, tak buat lagi. Tapi baru niat saja. Dalam agama kita dia beza niat dengan adat. Contoh kita berdiri. Kita duduk berdiri. Dengan kita niat berdiri untuk takbiratul ihram, beza. Niat ni lah membezakan adat dengan ibadah. Itu sebenarnya niat. Jadi sebab niat dalam hati kita tadi, apabila sebut dalam hati, perkara yang pertama sekali ialah lisan. Dalam hati kita ni, kita kemah baik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersakau buruk dengan Tuhan. Syukur. Jangan ada sifat-sifat tak molek dengan orang. Tak baik. Ini harga hati kita. Nak bersyukur ni. Barulah di segi Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa dalam hatimu. Rasa susu lah. Allah tahu. Yang kedua, wakulil hamdulillah. Katalah alhamdulillah. Zahir. Dengan lidah. Tadi dengan hati. Sekarang dengan lidah. Saya nak bawa kisah kali di kesempatan ini. Sedikit saya ambil kisah. Kisah yang berlaku seorang alim ulama. Nama dia Abu Kilabah. Abu Kilabah ni orang alim ulama besar. Ulama masyhur. Tapi dia pergi jauh dengan anak murid dia. Dia merantau jauh dengan anak murid dia. Ada seorang satu ketika, orang sesak. Pergi pada pasir. Pergi pada pasir, jumpa kemah kecil. Duduk, sokoh sore dia. Abu Kilabah ni, alim ulama besar. Sore. Kawan ni sesak jumpa, kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia tengok pakcik ni, dia tengok. Kaki dia lumpuh, tak boleh gerak. Buta-buta mata. Lepas dia tanya pakcik, nak tanya sikit. Pakcik dia sore ke? Lo ni sore lagi. Bini anak mana? Mati. Pas nak makan, Allah hui. Siapa dia? Ada anak ambo. Mereka cerita. Anak ambo pergi cari makan. Semalam lagi tak balik. Tapi peliknya, mulut dia ni duduk kumak kami. Kumak duduk kami kata semua. Kena ada perkataan alhamdulillah. Kena sebut alhamdulillah. Boleh rezeki alhamdulillah. Ucap puji Tuhan. Syukur-syukur ni Zahir atas nikmat dengan puji. Lidah, hati dan anggota kita, kelakuan kita, amal, perbuatan kita. Jadi apabila senamun kita nak berhabiskan ni. Dia kata kalau gitu kan apa dia yang disebut? Alhamdulillahillazi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bui aku ni lebih daripada orang lain. Berbanding dengan orang lain, aku ni lebih. Terkejut kawan ni, mulut dia puji lebih. Puji lebih, puji lebih. Gapa nak ada dia? Pakcik nak tanya sepatah. Gapa nak lebih pakciknya? Kaki rupa. Aku walaupun kaki rupa, tuan, aku boleh dengar suaramu, aku tak tuli. Ada orang atas dunia yang tuli, dia kata. Tengok, dia sangka semua baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi tidak pernah menerima rezeki, tak pernah hina rezeki. Walaupun setengah dekat rezeki. Apabila bui benda tak sakit kali benda. Nabi hanya senyap saja. Benda dia makan, apabila dia makan satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bui ke Nabi. Nak raya, bui ke Nabi dan benda yang bui ke Nabi itu tak sedap. Nabi tak senyap, tak kata apa. Sebab itu rezeki Allah yang beri. Dan kita hanya kubah habis licin tuan. Allah tawa hebat ni. Berapa tahu dia ni? Macam-macam tu, macam-macam. Dak, ini rezeki nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita dah gitulah, dia kena. Masa murah kelapa sawit gitu. Gapo tak kata. Habis benda dalam. Tak kata. Tapi lah ni senyum ya, jalan benar lagu lain dah jalan po. Nak rayak bui. Kita nikmat rezeki tak boleh dihina. Tadi Abu Kilabah tadi wayak puji-puji. Dia kata muda puji. Mu ni lupuh. Walaupun lupuh aku ada telinga, aku boleh dengar. Ada orang tuli. Ada aku tuli, ada orang tuli. Walaupun orang lain dia kata mu nak makan lagu mana? Tak apa. Allah akan buat mari. Last kali mereka cerita, ambo ada lagi lidah ambo untuk berzikir pada Allah.
walaupun sikit ada rezeki, maka dia masih ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ada lidah boleh berzikir dengan Allah, puji Allah. Kalau gitu kak, ginilah aku ayat dah kemuka-muka rahsia aku, boleh pergi cari anak aku tu. Anakku, pergi cari-cari kawan ni, pergi cari jumpa-jumpa lah anak dia. Sedap mati dah, rupa-rupanya kena bahar aku serigala. Hacu habis licin dah. Maka, mari balik dia. Dia kata, ginilah anak raya. Kalau demo dengan Nabi Allah Ayub, siapa dia lebih musibah? Lebih sabar? Tentu Nabi Ayub. Siapa dia kuat ujian? Tentu Nabi Ayub. Anak raya lah. Anak demo kena makan kau. Kau serigala dah. Allahu Akbar. Ucapan dia, La ilaha illallah, mati. Mati dalam keadaan bersyukur. Diuji oleh Allah kematian anak. Diuji oleh Allah di tengah-tengah pada pasir. Tak tahu makan mana. Tapi dia tetap puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahu kita dengan Tuhan. Juruh tak juruh. Hati kita comel tak comel. Tangan kita sakit. Tuan-tuan. Tangan kita dia terdesak. Gapo kita sebut Tuhan? Gapo kita lafaz lidah kita dengan Allah? Gapo? Payuh nak mari balasa. Sebab payuh. Mari dah. Mari dah perasaan berat nak buat kebajikan. Semua berat. Last kali, maka bila dia meninggal dunia, terpinga-pinga penipal lah ke mana nak urus orang mati. Macam mana nak urus orang mati? Akhirnya, kita cari-cari sana, jumpa tiga orang yang bawa utak, bawa kuda. Mari-mari, dia kata, ada apa pakcik? No, ada orang mati minta tolong, lama tak nak buat. Kita tengok, tok guru dia, ya Allah, tok guru ambah. Tok guru ambah, ya Allah, lama dah boleh cari tok guru ambah ni. Maka dimandikanlah semua dan dikapankan semua, semua ditanam semua dalam keadaan selesa. Allah bagi mimpi kawan itu. Allah bagi mimpi kepada orang yang mana urus banyak tadi. Allah bagi mimpi. Dalam kitab ini, kitab dipanggil kitab Thiqah riwayat Ibn Hibban. Yang dipercayai. Benda ni benda yang sahih yang berlaku riwayat Ibn Hibban dalam kitab Thiqah, dia menyatakan bahawa pada masa itu Allah bagi mimpi kepada aku melihat wajah dia ceria, duduk tepat nak comel. Maka dia tanya, gapo sebab tu hewikmu? Dia kata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kerana musabalah aku wigin itu, dia kata. Sebab itu duduk atas dunia, jangan mih dengan kata. Dengan sikap sabar kita. Sifat sabar tu kena ada semua. Taing sekali-sekala kita jadi rendah duduk bawah pada orang, sabar seketika. Kadang-kadang tanya sesak sikit pada orang, sabar tuan-tuan. Ini harga nak paling mahal. Lalu tak boleh sabar. Dia nyetok tuan-tuan. Nyetok karung. Ada saat lah.

Adik kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bersama dengan Pak Dah hari ini, insyaAllah kita bersama-sama teman-berteman adik kakak ni dalam ruangan kita ni lah. Tak lain tak bukan adik kakak dalam rancangan kakak bersama dengan Pak Dah hari ini. Ha, gila-gila Pak Dah pula berseorangan pada hari ini. Tak? Dua, tiga, seminggu dua baru ni Kak Angoh sore ni, Pak Do pula sore dalam ruangan kita ni lah adik aku. Terima kasih banyak-banyak sebab mana setia, sebab mana sentiasa bersama dengan Radio Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada semua Radio Kelantan FM, ada semua adik kakak pun ada semua. Tak? Ha, jadi satu penghargaan lah, kata satu penghargaan buat Pak Do dan juga rakan-rakan bila adik kakak ada semua. Ha, dan juga kita pun ada semua menemani adik kakak. Ha, maknanya kita ni umpama, orang kata umpama aur dengan tebing. Eh? Ha, aur dengan tebing, saling perlu memerlukan. Makanya hok sakit diminta sehat. Hok sehat minta boleh bekerja dengan jayanya, tak kira lah kerja apa pun boleh dilaksanakan dengan sempurna atas kesihatan tubuh badan kita tu. Dak, hok baik, hok comel, hok sehat tu deh. Kalau tak sehatnya pula, ikhtiar-ikhtiar lah. Sesungguhnya setiap penyakit yang diturunkan kepada kamu sudah pasti ada penawar, ada penyembuhnya. Berdoa-berdoa sambil kita bertawakal, kita berusaha, dah insyaAllah kita akan menemui kejayaan. Jadi orang mana sakit demam tu tak usah duk putus asa berapa lah. Tak usah duk putus asa sebab kena ingat sekarang ya, bahawanya insyaAllah dengan doa sain-sain sobat, dengan doa anak beranak, dengan doa siapa-siapa pun kat atas diri kita, insyaAllah dalam ramai-ramai tu ada doa-doa yang diangkat. Nah, ada doa-doa yang diangkat. Maka sebab itulah kita di orang kata apa, diseru untuk kita berkunjung, melawat, menziarah rakan-rakan sahabat kita yang tidak sihat. Nah, supaya kita boleh memberi semangat ke dia, selain daripada kita boleh sama-sama akan doa untuk kesembuhan sahabat ataupun keluarga kita. Ha, jadi begitulah. Muka demo pada untuk petang ni. Demo-demo. Mari kita buka panggung dulu deh.

Itu dia dalam lagu dia ada pengajaran dia. Dalam lagu dia ada sindir-sindir dia untuk memberi kesedaran kepada kita. Dari lagu tadi tu dia mau mari beroyak, dia duk mari beroyak. Dia kata jangan megah diri. Jangan megah diri, tajuk lagu dia tu. Jadinya begitulah kita dalam kehidupan kita ni. Tak ada bergapa yang kita nak bangga sangat deh. Tak ada gapo-gapo yang kita boleh heret siapa ko kata siapa ko holah. Teka kita ada jawab teh, teka kita ada pakak dak, teka kita ada kedudukan dah. Maka di situlah sebenarnya ujian besar untuk kita dak ko dak. Situ sebenarnya ujian besar untuk kita. Bila kita ada pakak, bila kita ada harta, bila kita ada kedudukan. Tak, bila kita ramah saing, bila kita dipuja-puja, maka sebenarnya tu sebenarnya adalah duga'e, cabar'e dan juga uji'e untuk kita. Allah Ta'ala nak tengok setara mana. Tak sudah megah diri lah, tak ke mana pun megah diri. Orang setengah-setengah tu dia hormat kita masa kita ada jawatan, masa kita ada pakat, masa kita ada kedudukan orang hormat. Kadang-kadang bila hilang semua tu, bila kita pecing kau ataupun bila kita sudah bersara deh, maka semua tu tak ada. Bila semua tu tak ada, makanya tengoklah. Tak, tengoklah orang hormat kita setara mana. Maka sebab itulah kita jangan duduk megah sangat. Masa kita ada pakat, masa kita duduk ada jawatan ni, tak usah duduk megah sangat. Buat supaya ramah-ramah. Tak, bertegur, beramah mesra supaya ramah-ramah. Barulah orang akan hormat kita. Daripada kita mula bekerja, siapalah kita pecing, tak ada berubah hormat orang kita. Kerana kita bawa satu perangai yang comel. Tak, sekarang kita bawa satu perangai yang comel. Jadi sebenarnya ujian tu, ujian kalau mu jadi wakil rakyat, kalau mu jadi ketua, kalau mu jadi orang kaya, kalau mu jadi orang yang berkedudukan tinggi, semua tu sebenarnya ujian. Allah Ta'ala nak uji bahawasanya kalau aku bui kemudahan, kalau aku bui kemewahan kamu, setara mana mu boleh mencaknakan, merencanakan kehidupan mu dengan orang. Setara mana mu boleh merencanakan harta mu untuk orang. Sejauh mana mu boleh berbaik-baik dengan keluarga, berbaik-baik dengan orang. Tak, Allah Ta'ala nak uji itu sebenarnya dengan kau deh. Jadi kita kena duduk dalam kedai khabar semua. Tak, alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita dengan kedudukan yang comel. Allah Ta'ala beri kita dengan kedudukan yang molek berbanding dengan orang lain. Kita ni nampak selesa sikit, alhamdulillah. Dan keselesaan kita ni patut kita kongsi. Tak, kegembiraan kita ni patut kita kongsi. Tak kira lah, kongsi dengan saing-saing, kongsi dengan jirai-jirai, kongsi dengan adik-beradik. Tak boleh kita nak cekok kita belakang, tak boleh. Tak, setiap rezeki yang kita boleh ni, ada sebahagiannya rezeki untuk orang juga. Kena ingat waktu dia kok. Nah, tak sedut kupik lah, kata Kelantan kita dia ni. Tak sedut kupik lah. Tak, sebab Allah Ta'ala sedang menguji. Ada pun kita ni, kau duk kejar, kau pakak. Duk nak senang atas diri kita saja, nak senang atas keluarga kita saja, duk kejar semacam. Kejar naik pakak, kejar jadi YB, kejar jadi GoTo, kejar kan jadi Goni. Tapi sejauh mana apa yang kita dapat tu, kita boleh memberi kebahagiaan juga kepada orang lain. Boleh kedok kita nak berkongsi, boleh kedok kita nak tumpah tenaga kerja kita kepada orang. Tu dia aku payah tu apa ada ayat tu deh. Jadi jangan duk mangga sangat. Jangan duk manggok sangat deh. Sebab itu semua adalah ujian. Tapi alhamdulillah lah kalau kita boleh mengendalikan gapo yang kita boleh ni dengan sebaik mungkin. Kalau kita boleh mengendalikan apa yang kita peroleh ini dengan sebaik mungkin, alhamdulillah. Malah banyak lagi ganjaran-ganjaran kebaikan yang Allah Ta'ala akan beri kita. Situ duduk dia ada. Ingat tadi aku deh, semakin tinggi kita, semakin besar cabaran dan juga dugaan untuk kita. Mampu ke tak mampu kita. Sebab tu setengah-setengah orang dia tak sih jadi ketua dia aku. Dia tak sih jadi wakil, dia tak sih jadi gapo-gapo sebab dia takut tidak terpikul. Dia takut tidak terpikul, dia takut tak deh. Dia nak memenuhi apa hasrat yang Allah Ta'ala nak bumbui kepada orang-orang bawahmu. Deh. Ramai kita jumpa dengan aku. Kita jumpa dengan orang yang berjaya tetapi disenangi. Ramai kita jumpa orang yang kaya tetapi disenangi oleh orang-orang bawah. Ramai kita jumpa orang yang berjawatan tinggi tetapi disenangi juga oleh orang-orang bawah dia. Sebab apa? Sebab dia tahu ni adalah amanah. Dia tahu ni adalah
sesuatu yang dia kena kongsi. Dia tahu tugas dia membantu, dia akan membantu. Tidak kata kemuksa ke dia. Itu dia adik akak.

Itu dia adik akak, masih lagi bersama dengan Pak Dor dalam ruangan akak pada hari ini. Adik akak, alhamdulillah hari ini kita bersama dan ramai juga pendengar-pendengar Pak Dor ni. Cuma yang Pak Dor nak bagi royak program sempena Hari Malaysia. Program sempena Hari Malaysia, banyak tempat-tempat, banyak dah demo-demo merancang untuk program sempena Hari Malaysia yang akan hadir 2-3-4 hari lagi tu. Antaranya Persatuan Komuniti Taman Kala Perdana. Persatuan Komuniti Taman Kala Perdana dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan, dia akan adakan program kesedaran dan keselamatan kebakaran komuniti 2020 ni. Ini program yang cukup bagus adik-adik, selain pada kita kibarkan jalur gemilang, selain pada kita atur program-program untuk mengisi sambutan hari kemerdekaan tu, ini comel sangat deh. Yang mana Persatuan Komuniti Taman Kala Perdana dengan kerjasama Bomba dan Penyelamat ni, dia akan buat pada Neblah hari bulan September 2020 ni. Dia malak cuti belakang tu masa pukul 8.30 pagi. Program ni sempena sambut Hari Malaysia peringkat Taman Kala Perdana. Jadi banyaklah satu cara yang disusunnya, antaranya bridge walk, taklimat kebakaran, demonstrasi mencegah kebakaran, cabut teh bertuah dan macam-macam lagi. Jadi kepada penduduk-penduduk sekitar, terutamanya demo-demo duduk di Taman Kala Perdana, dijemput hadirlah apakah pergi ramai-ramai pada Neblah hari bulan September 2020 ni, bertepatnya di padang rekreasi. Di pada rekreasi Taman Kala Perdana tu, program-program cukup meriah. Jadi Neblah hari bulan, ingat tulis molek dalam diary tu, pakat tu bib belako-lako orang Taman Kala Perdana dan juga sekitar-sekitar tu lah. Tak kira lah duk mana pun, mana nak pergi boleh pergi. Sebab apa? Selain pada sambutan hari Hari Malaysia, kita juga boleh menimba ilmu lagu mana nak menjaga keselamatan, terutamanya dari aspek kebakaran. Jadi akan dibuat demonstrasi dan juga ceramah dan sebagainya. Itu dia adik aku deh. Jadi kita menyokong sangat, RTM Kelantan menyokong sangat program-program yang boleh membantu membentuk masyarakat, terutamanya pilih pada hari-hari yang besar, hari-hari yang bersejarah. Jadi tahniah kepada Persatuan Komuniti Taman Kala Perdana di bawah kepimpinan Cik Awi kita. Dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan. Tajuk pun comel tadi kakak ni, Program Kesedaran dan Keselamatan Kebakaran Komuniti 2020 ni. Banyaklah acara-acara menarik. Jadi pakat pergi belako, pakat pergi ramai-ramai deh. Mari kita dengar dulu lagu. Lepas ni kita mari pula dia kakak.

0: Tadi Adik Akok bersama dengan lagu lama lah Adik Akok pada Wirih, lagu daripada apa Syarifah Aini dan juga Brori Marantika. Jadi Adik Akok, kalau adik akok tengok dalam TikTok lah ni, pada ada tetamu istimewa Adik Akok. Nampak dah kata? Mari komen marilah kalau Adik Akok nak komen. Hari ni pada bersama dengan dua tetamu lah, Long Raja Perfume dan juga Madam. Jadi hari ni istimewa sikit Adik Akok, sebabnya Long Raja Perfume nak kongsi berita gembira untuk Adik Akok. Nak kongsi berita gembira Adik Akok. Gapo dia berita dia tu? Mari kita berkenalan dulu, berbuah-buah dulu dengan dia. Assalamualaikum, Long.
1: Waalaikumsalam, Pak Dok.
0: Sihat dia?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah kita ni begitu lah, Long. Tak masing-masing sibuk kan nak berjumpa apa? Payah, Long, tak?
1: Jalah.
0: Dulu kan duduk. Ada semacam, Pak Dok. Situnya duduk lewat. Dia
1: dengar sokmo nasihat Pak Dok dulu, deh. Mula-mula nego dulu, kan? Dengar sokmo.
0: Jadi,
1: jauh lah, deh.
0: Jadi, tak apalah. Long ni umpama jadi model sebenarnya. Model kepada orang Kelantan. Model kepada orang-orang muda negeri Kelantan. Jadi siapa dia tak kenal Long tu, maknanya tak besar lagi lah. Sebab apa? Sebab tua muda kenal belakang. Antara contoh anak muda yang berjaya di Kelantan. Seluruh negeri Kelantan ni bau sedap. Wah-wah dah lah ni adik akak. Negeri Kelantan bau sedap lah ni adik akak. Okay, dia adik akak. Okay, Long Raja Perfume. Baik, Long, kita nak cerita pasal satu program yang

0: yang kita boleh kongsi lah dengan pendengar-pendengar kita di Kelantan ni. Dan pada rasa program ni juga orang kata melibatkan dan juga menjemput semua orang juga ni lho tak?
1: Ya betul. Nah,
0: tidak kata orang-orang tertentu saja ni.
1: Ya.
0: Mana semua orang terlibat. Jadi program Karnival Jelajah Rakyat Jeli.
1: Ha.
0: Maknanya jeli lah ni.
1: Kita buat program ni di Jeli.
0: Di Jeli.
1: Di Padang Istiadat Jeli. Sempena Hari Malaysia.
0: Sempena Hari Malaysia.
1: Sempena Hari Malaysia.
0: Mesti banyak program-program tu lah. Kita kasih sikit lah. Kepada dia antara pengisi dia lah.
1: Okey, untuk hari pertama Pak Do, yang mana saya lah sebagai Raja Perfume ni. Kita bagi baju Seribu lah.
0: Untuk?
1: Untuk rakyat jeli. Hak mana mari secara percuma je.
0: Maknanya 1,000 tu antara yang terawal.
1: Terawal
0: lah.
1: Kena mari awal.
0: Ya, adik aku pakai pasal kat emos situ ya adik aku.
1: Oh,
0: takutnya tak ada 1,000 lah. Ni baju limited edition ni.
1: Limited edition untuk kita nak bagi kepada rakyat jeli lah. Lepas tu bakda, yang mana untuk hari pertama tu juga. Hari pertama tu yang mana kita ada juga supa-dupa
0: untuk budak-budak ada,
1: untuk budak-budak
0: yang bawa keluarga lah.
1: Untuk bawa keluarga lah. Dan juga kita ada sukaneka. Sukaneka ni macam apa contoh main bowling. Wah kelapa wonyo.
0: Iya.
1: Main untuk rakyat.
0: Maksudnya penglibatan hak demo gida ni baik budak baik orang tu boleh main belaka.
1: Boleh
0: lah
1: main
0: ni.
1: Belaka. Lepas tu kita main lari dalam gunung, kianya main.
0: Zaman-zaman budak kita dulu.
1: Zaman budak-budak dulu dan peserta-peserta ni adalah mak-mak ayah-ayah kita.
0: Iya.
1: Orang jeli. Berdekatlah tanah merah
0: pun jeli. Oh, betul lah. Banyak orang jeli ni. Ha, buat situ ni.
1: Buat situ dan kita juga apa Pak Do, kita akan selepas pada tengah hari tu kita ada konvoi daripada Mutup Permotor daripada Kota Baru lagi. Set-set dia konvoi lebih kurang dalam 200 butir mutu ni menghala ke Gunung Ring.
0: Mutup macam-macam mutu.
1: Macam-macam mutu.
0: Macam-macam sisi lah.
1: Dan untuk join konvoi ni kita bagi baju juga. Baju pemotor secara percuma juga. Dan kita bagi perfume. Free lah. Moga Raja Perfume ada, okay? Lepas tu yang mana konvoi ni juga kerjasama sekali dengan Majlis Daerah, dengan Esko Belia dan Sukan Negeri Kelantan, dan juga sekali dengan OCPD Jeli, sekali dengan polis lah. Untuk menjaga keselamatan konvoi yang dianggarkan lebih kurang dalam 500 biji hingga ke 1,000 butir mutu.
0: Meriah.
1: Memang meriah sama-sama.
0: Meriah lah tu.
1: Dan belah malam pula pada kita buat tunggu artis lah dia untuk menghiburkan orang-orang jeli.
0: Masuk
1: ni.
0: Free kalau?
1: Free.
0: Masuk free adik akak weh.
1: Tak kena bayar.
0: Hati-hatinya.
1: Hati-hati untuk malam pertama tu kita ada CD data. Pada duk pasal sokmo tu. Lagu Permaisuri. Lepas tu kita ada East Projector.
0: Orang
1: sahur
0: juga tu.
1: Sahur saja kita bawa. Itu untuk hari pertama lah Pak Do. Untuk hari Khamis pula Pak Do. Yang mana kita ada buat permainan. Iaitu permainan dia ni Pak Do. Sepekala lah sukaneka depan. Dan juga ada motivasi.
0: Tidak saja.
1: Tak saja. Pagi tu ada terlibat beberapa sekolah yang join untuk dengar motivasi untuk keluarga dan juga anak-anak.
0: Comel.
1: Pagi untuk kita nak bagi benda dah. Dan dalam masa sama dah ada anak-anak mari. Kita pun buat sukaneka juga.
0: Ya. Maknanya pergi bukan sekolah nak galak saja. Ada pengisian-pengisian rohani juga.
1: Ya. Untuk anak-anak sebab kiranya hari Khamis tu jadi kat untuk pendedah lah pasal anak di sekolah lagu mana nak ayatnya motivasi dia tajuk dia ni anak hebat bermula daripada rumah. Jadi kat motivasi ni dia nak mendidik mak ayah ni biar didik anak-anak tu daripada rumah lagi barulah serah kepada cikgu pula. Didik di sekolah. Lepas tu belah petang pula pada kita ada pertandingan makan pizza terbanyak. Makan pizza terbanyak ni yang disponsor oleh Pizza Jangok Mek Ani Jeli.
0: Patut dia mau duduk komen tu. Dia kata pizza pun ada juga di Jeli ni.
1: Hadiah 500 Pak Do.
0: Siapa boleh makan banyak? Adik kakak sebelum kita dia nak makan lagi.
1: Poso dulu.
0: Pukul berapa nak makan?
1: Kita buat setengah hari lagi lah. Kita start daripada pukul 3 petang. Sapa 6 petang lah. Bermakna kak peserta tu dianggarkan lebih kurang dalam 50 orang peserta kot.
0: 50 orang.
1: Jadi kak makan pizza. Lepas tu Oh, kita tengok siapa yang paling banyak makan. Siapa banyak? Ha. Ah, makan sampai jeluak lah.
0: 500 hiyah.
1: Oh, 500 hiyah, 300, 200.
0: Ha, hadiahnya.
1: Hadiah dia.
0: Oh, okey, adik kakak. Makan free. Yeah. Boleh fitih pula boleh.
1: Fitih pula boleh.
0: Ya. Itu dia. Baik. Itu antara sebahagiannya lah. Maknanya okay. Daripada pagi sampai ke malam. Kalau kita tengok tu, mana penuh dengan pengisian-pengisian.
1: Oh, dan juga pada hari Jumaat tu, Pak Do. Dia macam apa pagi ni. Jumaat ni, di jeli ni, Pak Do. Dia memang... orang jeli ni pagi ni memang dia kuliah duha.
0: Eh, kita nak buat ni hari Jumaat kau?
1: Dia Rabu, kami Jumaat satu.
0: Oh, banyak hari.
1: Oh, 4 hari Pak Do.
0: Oh, 4 hari ya, 4 ya, hari. Ya. Rabu, kami Jumaat satu dekat kau.
1: Sepenuh hari Malaysia. Hari ya, Malaysia ya, tu 19 hari boleh. Lepas tu Jumaat satu pula deh. Daripada penceramah tu, Da'i Wafi.
0: Sohu juga
1: tu.
0: Oh,
1: Da'i Wafi dan juga... Tu ime di kawasan masjid-masjid tu dia berkumpul di dataran istiadat ni. Jadi kak, oh ni Tok Iman ni sepatutnya dia ceramah duha di masjid tu, dia buat di situ juga. Tok Iman ni pun share juga. Tok Iman ni share juga.
0: Buat pada tu belaka.
1: Buat pada tu belaka. Lepas tu belah-belah petang kak kita ada sukan neka pula. Lepas tu malam tu kita ada dikir barat pada.
0: Dikir barat.
1: Kira macam apa dikir barat ni kita buat tanding.
0: Tanding pula?
1: Tanding. Tapi tanding dua kepulih aja.
0: Yang hebat lah tu.
1: Hak hebat ni. Kita ada pertandingan dikir barat ni yang mana daripada Harimau Muda Salah Pasimah.
0: Okey.
1: Akhirlah. Weh, Seruling Kasih. Yang mana Seruling Kasih kali ni, ni dia waktu turun untuk jaga dia. Mak eh anak kala.
0: Orang lama.
1: Tu. Dan juga kita ada persembahan daripada Amir Jarumah, Imi Sukmasari. Dan juga Mak Yudri.
0: Tu hari Jumaat.
1: Tu hari Jumaat. Kalau untuk hari Sabtu pula ada. Hari Sabtu ni Pak Doh ni lah hak paling budak-budak, hak paling duk tunggu sekali. Yang mana kita sedia ke 10 butir telipung.
0: Allah.
1: Nak bui kepada rakyat ni. Mainnya dia mudah Pak Doh.
0: Ya.
1: Mainnya dia ni Pak Doh. Contohlah kalau Pak Doh ada ni. Pasti kita pun ambil gambar Pak Doh ni, kita waktu ambil di skrin di petah. Tapi kita tutup muka. Jadi kita poyaklah ciri-ciri dia pakai baju lengan panjang. Seluar jim. Siapakah dia? Insan misteri itu.
0: Mana dia tengok di skrin tu kak? Kalau kena kau tengok kak?
1: Jadi kak, pergi carilah. Abel kau, pokcik kau, ayuh kau, siapa pergi cari?
0: Pergi cari budak tu?
1: Pergi cari orang yang pergi telefon tu. Jadi kak boleh dia lah telefon tu. Banyak kali kita susuk takut kobai pula situ.
0: Ya. Dia ada lah cara dia tu adik aku.
1: Tu kalau nak 10 butir telefon free sekali ngetek kita boleh bagi telefon tek. Untuk budak-budak.
0: Banyak adik aku fitih lagi, telefon lagi.
1: Lepas tu Pak Do, kita ada pertandingan motor paling selu.
0: Motor paling selu. Orang bawa motor tu lah.
1: Jadi kak duk main.
0: Sekali duk perih sama tak ada.
1: Duk berlomba sama. Kita main pandi paling selu pula.
0: Tok Aci tukak.
1: Ya. Kalau tukak batal. Tu pun ada hadiah juga.
0: Siapa dia boleh menyertai tu?
1: Hak ni mak-mak ayah-ayah semua lah bebas.
0: Hak mana ada situ?
1: Hak mana mari tu kita boleh join.
0: Hadiah ke apa tu hak tu?
1: Allah, hadiah ni Pak Do. Ada hamper, ada wang tunai, ada. Ada loket emas. Tu. Loket emas. Bak ramai jugalah sponsor-sponsor kita sebagai contoh. Hak emasnya Ariana Go. Dia pun juga emas kita. Lepas tu, malam tu Pak Do. Kita ada artis pulak. Majlis penutup.
0: Hari Sabtu tu kau?
1: Hari Sabtu tu.
0: Hati hebat lah.
1: Hari ngelah ni kat Pak Do. Kita ada Roy Kapila Pak Do.
0: Ya. Pak Do kena menar dia.
1: Kena menar Pak Do. Roy Kapila. Lepas tu HyperX.
0: Sahu juga tu. Sedap lagu-lagu dia tu.
1: Tu hok kita akhir waktu tu lah di jeli. Dan hok paling hok penting sekali Pak Do. Semasa Esko, YB Esko beliau dah suka tu mari dekat peresmian hari 19 hari bulan tu. Kita ada gimmick yang mana persembahan daripada Penny Kenali dan juga Demanja petai tu.
0: Sahu juga dia.
1: Ajay Geting. Nak oyaknya tiga artis ni akan buat persembahan. Dan masa tu juga kita menyeru kepada mak-mak ayah-ayah pakak mari belaka Pak Do. Sebabnya akan ada untuk khas untuk mak-mak ayah-ayah ni sepak bola masuk penalti. Dekat aja hal kira nya. Gugcek tu. Sepak masuk boleh bergah.
0: Oh Allah.
1: Tak masuk boleh gula.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga. Nak ya sepak.
0: Allah adik aku banyak hadiah weh.
1: Banyak hadiah.
0: Banyak adik aku weh. Hok demo nak main motor slow tu boleh dah praktis lah ni adik aku. Duduk di rumah tu praktis terlalu mana motor indah kau guna kau. Mari kita dengar lagu dulu. Hok lu nak sebut lagu-lagu pesau tu memang pesau sungguh. Tapi ni lagu kenangan Pak Da lah ni. Pak Da nak weh. Lagu kenangan ni sebabnya lagu ni lah lagu yang pertama sekali Pak Da duk akaknya. Dah. Jadi kena ingat siapa kau hari ni. Kalau nak kira tahun berapa lagi ni.
1: Di

0: Tadi adik akak bersama dengan lagu yang cukup soho hari tu adik akak. Dan lo ni pun ramai lagi orang minat lagu ni. Ni antara lagu kenangan lah pada dengan Bos Long ni. Long Raja Perfume. Lagu yang orang kata, olah adik akak betul-betul mencuit hati, betul-betul terasa di hati. Bersama dengan Long Raja Perfume. Apa dosaku tajuk dia adik akak. Lagu adik akak duk mitok-mitok semua dengan pada itu. Mula-mula lagu ni timbul dulu. Baik Long.
1: Ya.
0: Jangan sedih Long.
1: Oh, baru nak jerit saat ni.
0: Tapi ni aku tak apa, lepas ni kita main pula lagu ni, jangan bimbang. Baik Long, kita cerita sikit lagi pasal Karnival Jelajah Rakyat Jeli. Jadi sekali lagi Pak Don nak maklum pada adik kakak, dia bermula pada hari Rabu lagi kita tu ni.
1: Neblah
0: 17, 18, 19.
1: Ya.
0: Jadinya kalau boleh luar masa panjang 4 hari tu adik kakak, sebabnya insya-Allah adik kakak mana gi tu tak saja adik kakak deh.
1: Ya betul.
0: Mana gi tak saja daripada pagi sampai ke malam, daripada budak-budak sampai kau ketua, semua boleh ambil bahagian, boleh menyertai program-program yang diaturkan oleh Long Raja Perfume ni. Baik, sambung sikit lagi Long, kabar kita nak kasi Long.
1: Okey. Pada. Okey, macam yang pesan juga pada yang mana kita ada hari kedua tu pada.
0: Hari kedua.
1: Kita ada bagi perfume secara percuma pada.
0: Hari kami.
1: Hari kami.
0: Hari kami, ya.
1: Nak oyaknya macam apa kali ni, macam apa Raja Perfume ni. Kita ni dah kita kan duk nego sok mod.
0: Ya.
1: Jadi hak support kita Raja Perfume ni siapa?
0: Rakyat-rakyat.
1: Rakyat. Jadi gak selama ni rakyat-rakyat dok support, jadi kali ni Raja Perfume tunggu untuk meraike. Jadi kak kalau kira kita nak buat event sebesar tu Pak Do, meme agak kos tu agak besar lah. Tapi hak ni orang panggil selama ni rakyat dok support Raja Perfume ni, kita gi kepada rakyat balik. Dengan cara kita buat charity event CSR yang mana untuk bersama dengan rakyat. Sebab itulah saya turun kali ni kita main sukan eka bersama-sama. Lepas tu kita kira bagi perfume 1,000 botol Pak Do.
0: 1,000 botol.
1: 1,000 botol.
0: Pendek kata holo tangan boleh, holo tangan boleh.
1: Kita kiranya kalau kita buka booth juga sana. Jual. Buka booth juga sana, dalam masa sama kita ada juga vendor-vendor yang masuk. Sebagai contoh hot dog market Kunafa ko, CTG ko.
0: Ada juga.
1: Ada juga. Dan kita ada juga colek bini, check bait hot kit hot viral tu pun. Kit hot viral lo ni tu pun ada masuk juga. Dan hot paling penting sekali kat pizza janguk mi ani tu pun ada juga
0: ada
1: sana.
0: Ada juga situ.
1: Dan untuk pengetahuan Pak Do juga, hot mana gi? Kita ada cabutan bertuah Pak Do.
0: Hadiah nak tahu ni.
1: Grand prize. Nak oyaknya cabutan bertuah ni Pak Do. Kalau kira giveaway. Nak oyaknya giveaway tu dia beli lah dekat vendor-vendor dekat
0: dia. Kisah beli gambar.
1: Dia tak kisah, dia beli air balai. Kalau dia beli kepuk, kalau dia beli goreng pisang, tu adalah untuk kita nak support peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga kecil. Dia beli kupon macam betul-betul.
0: Maknanya tidak kata dia beli dekat Long Raja Perfume saja.
1: Tak. Kiranya dia beli dekat
0: mana-mana.
1: Kunafa ko. Dia pergi beli gori pisah ko.
0: Kalau hok ada kawasan tu.
1: Dalam pagar kita.
0: Dalam pagar tu.
1: Jadi kak dia beli kupon cabutan bertuah. Yang mana cabutan bertuah ni Pak Do? Pak Do tahu dok gapo ni?
0: Gapo dia tu?
1: Dua butir mutu Pak Do.
0: Dia akak we mutu pula.
1: Mutu dua butir. Nak oyaknya hok mana gi tu? Mutu pula Pak Do. Allah lah rezeki Pak Do. Mutu ni bukan saya waktu ambil modal tu. Pizza Janguk Mek Ani.
0: Pizza Janguk Mek Ani.
1: Dia sponsor mutu dua butir. Lepas tu kat nak oyaknya, kita ada lagi basika. Lepas tu kita ada lagi barangnya elektrik lah. Macam apa, mesin basuh apa semua tu. Untuk nak we kepada rakyat jeli yang mana mari event kali ni memang orang panggil kali ni memang kita ok senapah lah.
0: Ok senapah.
1: Berkampung di jeli tu. Nak tengok suasana di jeli. Tempat-tempat menarik di jeli ke apa tu semua tu.
0: Comel, hari pun comel.
1: Lepas tu Pak Do, ni RTA pergi juga.
0: Alhamdulillah. Support.
1: Support. Gujajak.
0: Gujajak.
1: Gujajak pergi juga sana buat program pada hari kami. Tu dia.
0: Alah, kejut kita lho. Kita sambung sekejap lagi lho.
1: Jadi kita ada berapa minit lagi Pak Do?
0: Kita ada lagi 3 minit.
1: 3 minit lagi Pak Do. Jadi kat gitulah nak oyaknya, saya menyeru sangat kepada semua rakyat yang berdekatan lah. Tanah Merah, Jeli, Gerik, Gua Musa.
0: Kota Baru sendiri pergi.
1: Kota Baru. Sebab Kota Baru pergi juga konvoi motor ni. Konvoi motor ni memang special sebab dia dapat perfume free, dia dapat baju free dan di escort oleh Kuda Putih.
0: Kuda Putih.
1: Ah, Kuda Putih mutulah. Ya,
0: bolehlah.
1: Bolehlah. Ah, boleh escort kita yang mana untuk konvoi bersama-sama dengan pegi bendera Malaysia tu.
0: Semarakkan.
1: Semarakkan Hari Malaysia kita tu,
0: Pak. Ya, ya.
1: Dan untuk last kali ni adalah Pak Da. Saya ucap terima kasih belakang yang mana support. Dan saya nak buat permintaan sikit dengan Pak Da, boleh ke?
0: Boleh, boleh.
1: Jadi Pak Da, Pak Da tahu tak Pak Da hari ni hari apa Pak Da?
0: Ha, apa tu?
1: Hari ni ni Pak Da, hari ni ni merupakan hari jadi isteri saya Pak Da.
0: Alhamdulillah, hari jadi madam lah
1: hari ni. Jadi madam hari ni. Kebetulannya tarikh masuk radio hari ni. Boleh ke Pak Da saya nak ucap happy birthday sikit?
0: Special loh, bagi ucapan romantik sikit
1: loh. Oh, kita nak dak ambil peluang lah bagi isteri saya ada sini ke. Jadi saya nak ucap sempena ni lah, saya ambil peluang sempena hari jadi dia 13 hari bulan 9 yang ke-20 lebih, 20 lebih lagi Pak Da. Tak masuk pala 3 lagi. Alhamdulillah lah. Jadi saya nak ucap selamat hari jadi, happy birthday kepada isteri saya, Maiden Nur Adilah binti Zakaria. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi isteri yang solehah untuk saya, dan juga menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Jadi gak saya ucap terima kasih banyak-banyak, dan saya nak ucap terima kasih kepada isteri saya yang mana selama ni menjadi kekuatan kepada saya, menjadi tulang belakang yang sentiasa ada di samping saya seumur. Ya. Terima kasih sayang.
0: Ha, tadi adik aku Allah. Terharu juga pada Fung. Alhamdulillah, selamat jadi juga untuk madam ni. Jadi kepada peminat-peminat Raja Perfume, hari ini adalah hari istimewa untuk pasangan Long ni. Jadi sama-sama kita mendoakan kepada madam kita, semoga sentiasa panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Jadi terima kasih banyak Long.
1: Ya, sama-sama.
0: Pada nak kasih banyak-banyak pasal jadi pun sedih juga ni, rasa takutnya tu biar air mata. Orang anak tua ni dia sensitif sikit. Jadi tak apalah, asalkan orang kata sentiasa berbahagia lah Long, eh?
1: Yeah.
0: Jadi dengan kau sekali lagi Long, orang kata yang terakhir, harapan kepada semua orang-orang jeli terutamanya.
1: Saya memberi harapan, saya berharap sangat kepada orang-orang jeli turun kali ni ke Padang Istiadat Jeli. Yang mana bersebelahan dengan Majlis Daerah Jeli lah, pejabat Majlis Daerah Jeli tu. Jadi pakat-pakat turun untuk 4 hari ni menyemarakkan bagi sokongan kepada kami tim Raja Perfume, yang mana daripada Kota Baru sanggup mari untuk meraihkan orang-orang jeli, orang-orang sekitar situ, untuk nak bermain sukaneka, berhibur. Kita dengar motivasi, dan kita ada pertandingan merwana juga pada, tak ingat awak ni. Pertandingan merwana kali ni special dia adalah tandingan Moana tu untuk anak-anak dan juga untuk mak ayah.
0: Boleh ngalau juga.
1: Tu dia dah. Jadi pakat-pakat mari belakang support untuk kali ni event di Jeli. Alhamdulillah, terima kasih rakyat Malaysia.
0: Ya, baik. Terima kasih Long. Terima kasih juga madam. Selamat jadi sekali lagi.

Itu dia dengan kau, pasangan yang sentiasa romantik, Long, Raja Perfume dan juga Madam. Semoga terus maju jaya dalam perjuangan, dalam perniagaan yang diceburi. Baik, semoga dipanjangkan umur. Baik, kita jumpa semula lalu deh. Assalamualaikum. Baik, dengan kau kita ikuti selepas ini berita ringkas dan kembali bersama dengan kami di Radio Kelantan FM sekejap saja lagi.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

Itu dia, ada kakak bersama dengan lagu Endang Estaurina. Tadi tu lagu daripada penyanyi Indonesia lah tu deh. Lagu lama, lagu yang masih kita ingat lagi lagu ni. Kalau tak ingat, saya ingat pada masa pada kecil-kecil lagi lagu ni. Dah lama benar dah lagu ni ni. Duk ngaji lagi pada. Pada masa tu lah duk ngaji lagi. Itu dia. Dan ada tanya cuaca Kota Baru ke mana? Alhamdulillah cuaca Kota Baru kita mendung hari ni. Daripada pagi sampai kau saat ni mendung ada kakak. Alhamdulillah. Nah, berbanding dengan orang kita ni syukur sangat-sangat dia. Aku ada juga hujan. Nah, ada juga hujan. Maknanya teher sikitlah jerebu-jerebu tempat kita pun tidak kuat mana berbanding dengan Sarawak, Sabah apa ni Kuala Lumpur dak. Berbanding dengan demo tu dak. Siapa kau perikat kena buat pembenihan hujan. Nak kau hujan turun, nak hilang kau jerebu tu deh. Di tempat kita ni alhamdulillah dia kata hujan pun ada sama jadi tidak apa timbul lah manalah jerebunya. Namun walau macam mana pun diingatkan jugalah pada adik kakak jangan buat pembakaran terbuka lah. Sebab apa? Sebabnya yalah bukan kata tak ada langsung jerebu tempat kita ni ada kalau kita bangun ataupun kita pergi ke kawasan-kawasan lapar kita nampak lah jerebu tu duk tukang kabuh. Sebenarnya jerbu ada ya kak dah. Ada tempat kita pun bukan tak ada tapi alhamdulillah lah sebabnya kita pun ada kata mari hujan dah. Kalau tidak petang kat malam hujan jadi kuranglah sikit jerbu tu. Alhamdulillah bersyukur kita ada ya kak dah. Negeri kita tempat kita ni alhamdulillah tiap kata tidak seteruk lah tempat-tempat demo. Hok duduk dekat dengan tempat pembakaran hotel di negara jiran kita tu. Kita pun setengah-setengah negara negeri di tempat kita ni pun terkesan juga. Rekod tak? Terkesan juga. Baik, terima kasih rekod masih setia. Lah ni kita ni pukul berapa ni? Pukul 3:13 minit petang dah. Pada nak baca lah ni. Daripada demo-demo hadut atas hari ni pada ni mata tak berapa lah mana bergari dah. Assalamualaikum dari Bukit Jeruk. Besuk ya terima kasih pada nak baca tak nampak tulisan tu. Marshall TikTok pun kata ada mari juga ni. Dia ucap terima kasih jugalah. Jadi terima kasih berlaku-laku lah hok demo duk atas mesej mari ikut TikTok kita. Dak hok duk dengar di radio ataupun radio di tempat adik kakak gitulah. Dak. Pada nak menanya khabar jugalah sain sobat pendengar kita di Gua Musen tu. You duk dengar Pak Ado boleh duk bayar ni lah ni. Kentia Bung Loy. Pak Ado duk bayar dah sebab Pak Ado pergi melawat dia baru ni adik kakak. Ni di Gua Musen ni. Sebabnya Pak Ado pergi melawat sebab berasa lama dah dia tak kecek kat udara. Rupanya dia terlantar. Dak. Terlantar tak boleh nak bangun rupa kita ramai-ramai nak berjalan pun ramai-ramai tak boleh jadi terlantar tapi yang lebih terharunya Pak Ado apabila radio duduk di telinga semua betul-betul duduk di telinga dia di tempat dia tidur tu Kentia Bung Loy di Gua Musen jadi Pak Ado ada game lawak lah baru ni jadi Pak Ado percaya dia duduk dengar ni Pak Ado duduk bobe duduk senyum lah tu wih semangat kau Kentia lah ni dah Kentia ni hao ma ha. Siapa boy? Siapa dia ah? Bagus. Tu dia. Baik, terima kasih Kentiau dan juga begitulah pada pada game lawak juga. Orang kata pejuang seni dekat barat kita, Abang Jeng Endoro kita. Neh. Agak-agak sihat dan pada agaklah sayang-sayang sobat Abang Jeng Endoro kita. Hok muda, hok tua, dak pendikir-pendikir kita, hok lama, hok baru, pakak-pakaklah we bantu sokongnya kepada Abang Jeng Endoro kita tu. Hok mana tak rajin pergi lagi tengok ataupun tak pernah pergi lagi tengok bolehlah. Gi jenguk-jenguk Abang Jeng. Demo-demo hok sakit ni adik akak, dak. Hok sakit ni kita mari pun semangat dah dia. Rasa terharu sangat-sangat dah dia. Jadi kalau kita buat tak reti, buat tak lah. Tak nampak sore pun saya mari melawat sedih lah dia ni adik akak. Tak, biar ramai-ramai lagi. Biar ramai-ramai lagi lah 2-3 kali pun tak nyapa melawat orang sakit ni. Tidak masalah. Bukan kata aku gedah tak payah. Dalam kau gedah tak. Boleh pergi lah berapa kali pun. Tak. Kau comel pergi banyak kali kau comel. Tak, pergi lah. Orang kata menemani orang yang sakit ni untuk kita wish semangat kau dia. Reh.

0: Mek bunga mari pulak. Bangganya Mek bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Siak, jiran sebelah ni orang Cina, tapi gak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek bunga tak marah, Mek bunga nak raya aja.
1: Jadi ada kata seperti mana Pak Da royak lah kita ataupun Pak Da dan juga orang kata orang-orang semua RTM ni lah mengalu-alukan sangat demo-demo dan juga memberi sokongan sangat kepada demo-demo yang meneruskan kibaran jalur gemilai. Ha tu dia, jangan ada waktu turun lagi lah. Nih, jangan waktu turun lagi, kita teruskan dia berkibar sampai ke neblah hari bulan September. Jangan waktu turun lagi. Jadi rancang-rancang moleklah program-program demo untuk menyemarakkan sambutan apa ni hari Malaysia ni pula adik akak. Dak. Jadi begitulah. Comel adik akak. Dak. Jadi gaduh turun jalur gemilai kita. Berapa wis sampai neblah hari bulan pula adik akak tersambung. Macam-macam program lah pada terima daripada persatuan-persatuan perumahan, pada juga terima daripada kelak-kelak permotor ada jugalah. Hak demo duk khabar mari duk beroyak mari kata program hak demo nak buat sempena sambutan hari Malaysia ni belah hari bulan ni. Comel-comel kita menyokong sangat dia kok. Tadi pada bersama dengan Long Raja Perfume. Apa ni pada bersama dengan tetamu istimewa bahasa rindu lama benar dah tak berjumpa dengan dia dia kok. Siapa dia dia kok eh? Ha duduk main bisik-bisik kok telefon. Ha, ni dia mari hari ni dia kok eh. Dia mari dah hari ni. Mentar lagi dia kok deh. Siapa tetamu Pak Da ni kita nak buang dengan dia. Rindu jugalah Pak Da nya. Dak. Rindu juga jadinya. Adik kakak pun rindu juga dak. Nak dengar secara live pula. Dengan ampunnya suara, ampunnya tuan diri. Sebentar lagi adik kakak mari kita dengar lagu dulu. Pada Pak Da mari pula.

Ha, jadi ada kau lagu Pak De Builah, lagu istimewa untuk demo-demo. Minat lagu ala-ala aku danduk tadi tu Pak De Builah. Selamat petang juga pada nak ucap kepada selain pada demo-demo atau mari ikut TikTok ni, pada juga nak ucap selamat petang kepada pendengar-pendengar pada peminat-peminat pada di Thailand sana tu. Ha, di negara seberang kita ni sebagai putih tak jauh mana selakoh tu je. Dah demo-demo di Narati Wak di Tani di Yala. Nak di Nago, di Jingo, di Wing, macam-macam lah. Selamat petang belakang. Terima kasih demo-demo dari ataupun hok duduk di Thailand tu dengar radio kita. Terima kasih banyak-banyak deh. Hari ni pada duk kecek lah tadinya pasal gigi lah, jenguk-jenguk melawak-melawak orang sakit. Gi jenguk dan melawak-melawak lah orang-orang sakit tu, utamanya sayang-sayang dekat kita, keluarga ko, anak-beranak kita ko. Dan ada bab melawak orang sakit ni, dia ada cara kaedah dia juga dia kok. Tak, bukan boleh main lakoh pergi masuk pakai hat lalu tak boleh. Dia ada cara kaedah dia juga. Begitu juga nak bawa-bawa. Tak, hok moleknya kita tanya khabar dulu anak-anak dia ko, jaga dia ko, sakit si sakit ni. Tak, tanya khabar anak-anak hok jaga si sakit ni. Gapo dia noknya, keperluan dia gapo. Tak. Ada kalau gi kau bawa buah topoh kau gapo dia tak nak makan tak nak pasar kita bawa. Jadi buah-buah tangan kita ni pun biar sesuai dengan dia. Biar sesuai dengan dia ataupun biar orang kata hok benda dia boleh makan. Nah, kadang-kadang itulah kita tak perasa, kadang-kadang dia tu nak makan sangat buah topoh tapi main dengan gigi tak ada, kederak tak ada nak kekoh. Hok ujub jaga pula duk makan kurang duk kekoh duk telio ke dia tu bit idea dia nak makan tak boleh dia nyos ye ke dia adik akak dah. Jadi dia ada jugaklah cara kaedah dia, tanya khabar dulu dah. Paling-paling tidak pun jangan gi saja holo-holo lah 10-2. Orang kata sama-sama, orang kata apa? Hok rengeng sama kita jinjing, hok berat sama kita piku. Moga dia pun kalau dah sakit kat nok jugaklah beli obat ke ataupun beli gapo-gapo hok dia rasa telio. Mana kita cuba-cuba rengeng ke dia lah. Tak. Ingat dari akak tak? Kalau nak pergi melawat orang sakit, dia ada tata cara dia juga. Dia ada keedah dia juga. Bawa benda-benda yang dia tak boleh guna pun. Bukan tak boleh bawa, boleh. Tapi gak tak siapa maksud lah. Dari akak kita pergi melawat orang sakit ni. Sebab tu orang-orang tua dia tanya. Mung rasa nak makan berapa, boleh aku tolong dia beli. Gitu. Tanya khabar dia. Mu nak makan berasa, nak makan berapa, boleh aku tolong beli. Dia kadang-kadang orang sakit ni, dia kata, kau anak dia, dia tak royak, dia tak sapa hati. Dia mari takut menyusah kau anak-anak dia. Kadang-kadang dia rapat dengan saing-saing. Dia bisik, aku nak makan wahepo. Gila beli wahepo. Kadang-kadang dia tak royak kau anak. Dia nak makan gotu-gon ni, takut anak marah. Dia takut anak kata menyusah, malah gaya tengah-tengah malah ni, malah . Dia kecil hati. Jadi tak royak kau anak-anak. Jadi dengan saya rapat ni, kadang-kadang dia royak. Jadi bisik-bisik dengan dia. Mu nak makan gapo aku ke beli. Mungkin kita biasa sokmo dengan dia. Masa dia sihat dulu, dia boleh gorap tepuk tapa dengan kita. Takut-takutnya dia nak bisik. Mu tolong pergi beli wah topoh kau. Mu tolong pergi beli wah kemo kau. Mu tolong pergi beli air mami mineral esen kau. Mana kita tahu dia kak. Jadi bawa benda-benda yang dia boleh minum. Dah. Lepas ni cerita pasal air mineral essence saja je ada aku. Dah. Maknanya sesuai jugaklah bawa pada orang-orang yang duduk terlantar lah ni. Dah. Sayang kita lah berapa ya sangat lah. Anak-beranak kita sakit, keluarga kita sakit. Berapa ya sangat je kita belanja untuk kesihatan dia. Mana ketahu atas ikhtiar kita, atas usaha ikhtiar kita, atas berkat doa kita, atas berkat air yang kita bawa untuk dia sehat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ikhtiar kita. Mana ketahu adik kakak dak kejap Allah Taala belaka sakit demen adik kakak dak, mana tahu niat ikhlas kita nak tolong tu dia boleh segar. Alah macam ustaz dah. Pak, mari kita dengar lagu dulu.

0: Baik, kita bersama dengan rancangan dibawakan untuk adik kakak oleh Mami Mineral Essence. Macam Pak De Royak tadi adik kakak. Weh, lama sungguh. Tak jumpa dengan dia. Tiba-tiba dia mari hari ni jumpa dengan Pak De. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat kau Mami?
1: Alhamdulillah Pak De.
0: Bapa Mami sanggup dan juga meninggalkan Pak De ni?
1: Dah lah, Mami tak tinggal.
0: Lama sangat Mami.
1: Sibuk sikit Pak De.
0: Sibuk sikit ni. Adik kakak dia ada pejabat baru dah ni adik kakak. Ada pejabat baru di
1: Jelawak,
0: Di Jelawak adik kakak. Pejabat lama dulu dekat
1: Pasir Tumbuh.
0: Pasir Tumbuh tak ada dah. Takut adik kakak orang pergi situ pulak orang kau besok pergi situ kan?
1: 17 tahun dah Pak De.
0: 17 tahun situ jadi bukit kata Mami suka-suka saja nak pindah adik kakak oleh kadang-kadang air yang tidak mengizinkan sebabnya dia takut apa di pelanggan-pelanggan Mami rasa payuh nak parking
1: payuh,
0: sebab ada pembangunan situ jadi terhak sikit parking jadi payuh lah terutamanya adik kakak hok bawa orang hok tak boleh naik tangga kan hok kena turun jadi payuh nak cari parking payuh jadi lah ni dia sudah berpindah ke Jelawak dia kakak deh. Pergi ke Jelawak. Hari ni ada dibaca dia kakak. Walaupun lama Mami tinggal pada ingat juga. Hari ni kalau tak ada haleng ada dibaca lah. Sebab sekali Mami tak? Dibaca dia.
1: Betul.
0: Jadi pada duk kecek tadi lah pasal orang sakit Mami. Pada ada pergi melawat orang sakit. Itulah macam kita rasa kita pahaya. Apa dia keinginan orang sakit Mami tak? Bahawa orang sakit ni ya Allah. Kalau dia mau besok sakit dia mau tahulah. Yang pertama kalau boleh nak cepat sembuh. Tak? Yang kedua backing tu biasa. Kalau boleh gapo-gapo dia nak dituruk ti. Dan yang ketiga terhalang oleh kadang-kadang perangai PA orang cara. Jadi gitu ada akak nak menyantuni orang sakit ni walaupun dia tak minta kita bawalah benda-benda yang benda sabah. Terutamanya Mami Mineral Essence. Hai, adik kakak.
1: Menggembirakan dia.
0: Daripada kita wui benda-benda hak dia tengok kelipah nak minum tak boleh nak makan tak boleh dia tu. Baik air ni tak ada siapa tak boleh minum, tak ada siapa tak boleh makan. Dan mesti boleh. Nak pula orang sakit. Dia nak minta dengan anak mungkin takut anak marah. Takut anak kata jauh nak pergi carilah begitu beginilah adik kakak. Dah kita hak melawat ni, carilah. Belilah air Mami Mineral Essence. Lah ni mudah dah. Ada dengan seceh-seceh dah lah ni adik aku.
1: Ya Allah Pak De.
0: Molek sangat untuk kita pergi melawat orang sakit ataupun ada keluarga-keluarga kita yang sakit. Ni lah satu-satunya minuman orang kata ada belakang dalam tu. Ada kalsium, ada magnesium, ada macam-macam adik aku. Hok tu pun nak. Masa ni tu pun nak pada benda-benda gini ni adik aku. Hok kurang. Hok kurang dia tambah. Hok lebih dia buat. Nanti dia. Mami sila lah Mami. Sila. Alah Pak De pun tiga.
1: Ngalik dah Mami Pak De.
0: Sila Mami.
1: Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang. Ngalik Mami dengan Pak De.
0: Ya.
1: Sebutin dah. Lama dah Pak De kita. Pak
0: De. Itulah kata. Orang ada dia lama tak jumpa. Kan dia banyak lah modal keceknya.
1: Sebenarnya apa yang Pak De kata tu benar belakang. Sebab Mami Mineral Essence ni untuk pendengar Radio Kelantan belakang. Cikmu Mamu. Mami Mineral Essence ni adalah satu produk bukan lahir daripada kilang. Dia adalah anugerah Ta'ala di dasar laut. Tak ada di Malaysia kita katanya saintis. Dia jumpa di dasar laut di Queensland sana. Bapa jauh sangat Mi.
0: Bapa.
1: Sebab saintis kata di Malaysia ni laut tak cukup dalam. Mineral Essence ni duduk di lautan dalam melebihi 3,000 kaki.
0: Maknanya
1: dalam.
0: Maknanya tak jumpa mineral lah.
1: Tak jumpa
0: dengan
1: mineral.
0: Laut di tempat kita ni.
1: Sebab itu Pak De. Mak Saleh suka mari scuba di Malaysia. Sebab di Malaysia tak ada ikan paus, ikan joh ni. Kalau di sana tempat dia tak boleh nak nyelai yang makan ke joh. Jadi mineral duduk melebihi 3,000 kaki dalam. Ini saintis yang kata. Ini fakta.
0: Ya. Bukan Mami pergi nyelai hukum.
1: Mami pun ada daripada sana. Queensland sana yang saintis buat temui dia kata. Betul pada kata tu apa yang tubuh kita nak ni kan lengkap dalam tu seperti kalsium, magnesium, zinc 92 jenis zat tu yang organ kita nak, tumbuhan nak, haiwan nak, semua ada dalam tu. Terutama manusia lah sebab manusia ni adalah Allah Ta'ala jadikan manusia ni atau muka bumi ni sebaik-baik jadi. Apabila Allah Ta'ala bagi kita penyakit tu akan bagi penawarnya sekali ikhtiar lah pada
0: kok
1: teri kok bagai
0: Allah lah
1: kita Allah dulu kalau berasa gara dengan Mami kecek dari orang pada nak gilah minum penyok ni kan, lengkap dah dia tu. Seperti kalsium, magnesium, zinc, 92 jenis zat tu yang organ kita nak, tumbuhan nak, haiwan nak, semua ada dalam tu. Terutama manusia lah, sebab manusia ni adalah Allah Ta'ala jadikan manusia ni atau muka bumi ni sebaik-baik jadi. Apabila Allah Ta'ala bagi kita penyakit, Tuhan akan bagi penawarnya sekali. Ikhtiar lah pada.
0: Yalah.
1: Kok teri, kok bagai, kok hospital lah dulu. Kalau berasa rara dengan mami kacik dari orang Pak Adon, nak gilah minum
0: pecah. Doyak tu lah.
1: Payuh. Pak Adon orang sakit ni, kalau dia nunggu setengah jam lama head dah. Kalau orang baris nak makan, sejam tu biasa. Dah, jadi di pejabat mami tu kiri kanan tu banyak dah hayat kepuk gua tu kepuk gua ni, pak kedah masuk. Pakin tak ada.
0: jadi bonok nak jaga pakin.
1: Bonok pada kita ke ambil bulan pun kena duduk ujung tanjung 5 kali keliling pun tak boleh nak pakin. Pakin kot saya sambil ni mempunyai. Mami ambil keputusan, mami bagi ke jelawat, jadi hak mana nak pergi tu, siapa-siapa pergi tu memang
0: pakin tetap ada lah.
1: Senyum-senyum pas kau linga pada boleh jumpa mami sekali. Payah pada nak jumpa mami pada. Samanya dengan soro je. Tapi bila pergi di SQ boleh jumpa dengan mami sekali. Hak tak kira sakit gapo dah, mami menasih ni tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa dan dia boleh diamas si keluarga. Kalau pada yang sakit, insyaAllah dengan izin Ta'ala, kalau yang sehat, dia kekal sehat. Minumlah berapa banyak pun pada kata tidak akan mudarat.
0: Tak apa sebab
1: dia tidak simpan pada.
0: Tidak kata kena minum pagi sekali, malam sekali, ada ikutlah nak minum masa mana pun.
1: Dia tidak akan berlaku overdose. Cuma dia ambil apa yang dia perlu sahaja. Kalau ada dah dia buat ikut kecing, ikut berok. Tapi siapa yang minum, mami yakin dah pasti jika dia jujur dengan dirinya,
0: boleh rasa,
1: boleh cerita, boleh rasa pada. Bagai ni pada

0: benar duduk depan.
1: Ya, ya, ya.
0: Mami Minyak Asin lah satu-satunya produk, satu saja produk kekal berpuluh-puluh tahun. Hari ni orang cari. Di mana pun orang cari, berpuluh tahun customer kita tu stay cari kita. Sebab apa? Dia bercerita. Kadang-kadang pada ke, kalau Mami nak cerita ni pada tentang kebenaran ni, tentang kajipan Tuhan tak tercapai di akal. Orang umur 70 lebih tak ada, dia masih lagi boleh panjat pokok motel.
1: Ada tenaganya,
0: ada royak
1: dia tu dia.
0: Dan muka dia ni pula pada Mami terik pada dia.
1: Tidak nampak tua.
0: Tak nampak tua, tak ada dikerika.
1: Pada nampak tua kau pada.
0: Tak ada handsome.
1: Ya, bojol lah doa Mami Goni juga.
0: Alhamdulillah, setakat ini siapa-siapa doktor pun kata mencegah lebih baik pada merawat. Jadi dia kata siapa-siapa nak sihat doktor kata. Gilah pada doktor mana kalau kita demik pun tanya, kecing lah, gimana makcik? Berot lah, gimana makcik? Tak ada nak cocok-cocok kita dah rakyat sakit. Doktor cocok, doktor tak akan cocok sebab dia tanya kita dulu.
1: Ya.
0: Kecing dengan berot. Kalau hak mana berot tak lawah, kecing tak lawah, tidur tak jenuh, makan tak lalu, gilah minum-minum esen pada. Hari ini bacok dah.
1: Hari ni baca
0: hari ni baca boleh cerita esok ke telefon Mami. Hak mana pergi minum free tu, Mami yakin dah pasti dia akan datang balik. Jika dia jujur dengan diri dan tuannya, wajib dia akan datang balik sebab benar duduk depan. Mami tak akan pelawak pada barang ni. Kalau nak pelawak dia, nak cerita gah pun tentang hidup pada
1: Mami. Kalau nak pelawak dengan barang 15 tahun dah. Pada dua lekok ya hai tutup kedainya. Tak duduk menego dah kalau pelawak gah.
0: Ya, pada satu saja produk ada. Untuk sebulan, 170 yang untuk 30 hari. Untuk semua keluarga kita boleh minum belaka.
1: Boleh minum.
0: Boleh kecil minum belaka. Kecil besar tua muda. Hak sakit tak apa, hak dok tak apa. Tapi kalau hak budak sekolah, dia IQ ada.
1: Dia IQ.
0: Dia pergi sekolah dia tak ngatur. Dan dia boleh alert dengan cikgu tu mengajar. Jadi nak tahu lebih tepat, nak tahu jabat Mami, boleh telefon Mami 019-988-6727. 019-988-6727. Kita dengar lagu dulu kak pada.
1: Kita dengar lagu dulu. Jadi sekali lagi deh, pada nak oyak pada kakak, hok mano besok gi minum ataupun nak terah gi minum, hok besok gi minum gi trek ni kena beli dulu lah. Duk besok pas hari-hari pas kali puasa sedap, hok sedap tu kena beli dulu lah.
0: Tak ada. Daripada tak boleh jalan atas kisi atas wheelchair boleh jalan, tak beli lagi.
1: Janganlah belilah sialah kau Mami. Dah. Nak beri sama kita boleh peluang kepada orang hot top terah lagi. Kita boleh terah kepada orang hot top terah lagi. Jadi boleh telefon dekat aku nak tahu mana ofis baru dia, pejabat baru dia ni. Kalau sebelum pergi tu 019-988-6727. Mami, yalah, pejabat baru ni buka hari gapo?
0: Hari Sabtu sampai kami ada.
1: Hari Sabtu sampai kami.
0: Ofis awal.
1: Buka hari-hari juga.
0: Tapi yang special boleh jumpa Mami lah.
1: Iyalah. Kalau betul lah Pak Ada, ada boleh jumpa Mami dengan Pak Ada.
0: InsyaAllah. Kita Mami jemput Pak Ada sekali.
1: Iya, mari kita dengar lagu dulu.
0: Okey, baik.

0: Tu dia ada aku bersama dengan orang baru ni, bukan orang lama menyanyi ni, tapi suara dia serupa dengan orang lama. Pandai dia buat suara serupa dengan Ahmad Jaiz suara. Pandai dia ni, Haziq Rasbi nama dia. Haziq Rasbi. Baik, kita sambung sikit lagi bersama dengan Mami Minul Esa. Dengan aku cuma pada nak ulas sekali lagi lah, hok demo-demo berminat untuk dapatkan produk ni Mami Minul Esa, dengan aku boleh hubungi 019-988-9727 019-988-9727. Ya, Mami sambung
1: betul boleh. Betul. Okey, itulah untuk pendengar-pendengar belakang Radio Kelantan, hak mana baru, hak mana lama dah, hak bahasa rang-rang nak jumpa dengan Mami, gilah di pejabat Mami di Jelawat, ataupun nak pergi baca, insyaAllah kalau lepas ni Mami hongga pergi baca sementara. Hak mana lama dah dengar, tak ada masa lagi, tak apa, sebab janji Allah Ta'ala itu pasti, tak apa masa tak akan siapa. Tapi setiap penyakit ada penawarnya, jangan rusing. Kalau siapa masa mati pada kok, macam mana kita nak mati, hak sakit ia segar dulu sementara.
0: Ya.
1: Ha, dia kena segar, sebab segar sakit lah habis segar kan. Susah lah habis ni, ada dua. Kok mana-mana kita kena hadap benda ni. Kalau rasa lama dah tak urut duduk guling pakai pampers kepada dah gila terusung. Duduk atas kereta Mami wakil semua percuma sahabat belakang. Hak nak buat balik tak ada, kena bayar. Janganlah pak ada hari-hari nak pergi minum free, Mami semua beli. Kita sama tolong menolong pakai pekat jeng-jeng lah ke. Hak mana ayah beli tu, Mami boleh sumbang kepada orang sakit lain pula. Wak beli
0: ayah. Lah, kalau hotel pada royak Mami, kalau ada di rumah kau, saing-saing kau duduk selebih, duduk minggu-minggu boleh-boleh, dah. Carilah kita ikhtiar aku ni pulak terang Mami Minul Esa ni, hello video video tengok menu lah adik aku, boleh tengok lah
1: dia kan Pak Dok. Kalau dia menu dok, katanya saintis yang buat research tentang minda, Dr. Lenas Poliata, mineral capu dengan air mendatangkan tenaga, melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika dia amal setiap hari, dia akan repair balik, dia akan backy balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Dan apabila sel kita sehat, organ kita sehat, antibody kita kuat, katanya doktor dia boleh melawan apa sahaja yang datang. Yang nak baik tu urusan Tuhan, yang nak kita tu urusan kita, kena yakin sengati-sengati insyaAllah bagai tu jadi. Hak mana-mana nak minum Mami Minul Esa tu, jangan lupalah baca bismillah al-fatihah kepada Allah. Hak bermasalah, bermunajatlah dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pulih balik kita nak ibadah. Tak kira sakit, tak kira sakit gapo, boleh belaka dan dia tidak akan mudarat pada siapa. Hak mana makan ubat hospital dah tu, makan ubat hospital tu dengan Minul Esa, tak payah jarak-jarak. Tidak akan mudarat, malah dia cepat. Urusan kita kena yakin sengati-sengati insyaAllah bagai tu jadi. Hak mana-mana nak minum Mami Minul Esa tu, jangan lupalah baca bismillah al-fatihah kepada Allah. Hak bermasalah, bermunajatlah dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pulih balik kita nak ibadah. Tak kira sakit, tak kira sakit gapo, boleh belaka dan dia tidak akan mudarat pada siapa. Hak mana makan ubat hospital dah tu, makan ubat hospital tu dengan Minul Esa, tak payah jarak-jarak. Tidak akan mudarat, malah dia cepat.
0: 19-988-6727. Skotok ni berapa gol ni Mami?
1: Okey, skotok ni 170 ya, untuk 30 hari.
0: Untuk sebulan.
1: Pengguna, ya.
0: Untuk sebulan.
1: Untuk sebulan. Bukan seminggu eh.
0: Ya, untuk sebulan.
1: Kita pergi jumpa doktor Pak Dok. 130 seminggu eh.
0: Ya, ya, ya, ya. Jadi dek akok gila dek akok. Jadi semua persoalan dek akok pada tanya dah Mami tu. Cumanya begitu. Agak sangat lah kalau ada demo-demo yang duduk terlebih, duduk sakit, duduk telatar rumah, nak bergerak, tak boleh, tak ada tenaga, tak cekak. Dah leluh kau bergapa kau kerana sakit dia tu, duduk selebih tak boleh nak bangun gapa, terah lah adik aku. We dia minum boleh tengok sehari setara mana.
1: Minum percuma.
0: Pendek kata insyaAllah adik aku. Sebab macam pada ayat awal-awal lah, ada berlaku dalam minuman ni keperluan tubuh nak tu.
1: Kalau nak tahu lebih tepat, telefon Mami Pak Dah.
0: 019-988-9727.
1: Mineral Essence, yakin sengerti.
0: Bagai jadi.
1: Terima kasih Pak Dah. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.

0: Tadi ada agak lagu Dikir Barak lah pada Wee tadi. Dia mau minta lagu Dikir Barak. Tapi tak apa lah, dia mau tak minta pun lagu ada belakang sini. Oh, lagu Dikir ada, lagu Dandut ada, Nustay ada, macam-macam lagu lah. Modern tak modern, lama tak lama, baru tak baru ada belakang dia kakak deh. Cuma nak ada kakak sobar je lah, sobar deh. Akhir timbul lah lagu adik kakak nak tu. Haa, gitu. Jadi nyoh lah betul-betul begini dengan adik kakak ni. Kalau kena gong-gong pisat, kopi-kopi o, kau tete, kau ai, jadi adik kakak eh. Deh, betul-betul begini ni. Ada setengah-setengah kedai kopi tu, dia alik pagi ramai orang. Dah, alik petai tak ada. Ada setengah-setengah tu, alik pagi tak ada orang. Alah-alah, kau petai dia ada. Begitulah. Jadi, ada ruang juga lah untuk kita, dia kak. Tak? Tidak kata duduk tomah di rumah. Berasa tak kembali, kena pergi kedai kopi juga. Ne? Orang-orang rumah je duduk marah lah. Tok lelaki nak pergi kedai kopi. Tak? Kerana kedai kopi ni, bagi orang jatuh, dia terapi minda. Eh, orang besok pergi kedai kopi deh. Terapi minda. Kalau tak boleh pergi kedai kopi sehari ke, aloh. Oh, berasa tutup habis dunia. Orang duduk besok pergi kedai kopi lah. Dok. Jangan duduk marah lah dia. Deh, terapi minda dia lagu tu. Nak ke mana? Dok. Pahal retina dia sedap selalu. Alah, pahal di rumah tak ada kopi. Di rumah tak ada teh. Royak nak minum teh, nak air kopi. Aku buat boleh. Itu pesan orang retina. Dok. Pesan orang jatuh. Tidak lagu tahu bukan kata kopi di rumah demo tak buat, demo buat tu tidak sedap, tidak begitu. Eh, demo jadi duk pegu duk atuk ayak lagu tu. Dak tok laki berhari kedai kopi, demo-demo besok kedai kopi dia tahulah akan sokong lah kata pada ni. Bukan kata kopi di rumah tak sedap, bukan kata teh di rumah hok bini buat tak sedap, tidak. Gi kedai kopi ni nak bersaing. Nak bersaing, nak berjumpa ramai-ramai. Ilai lah serabuknya. Hak tu pakat cuik, hak ni pakat sokoh, hak tu pakat mengelah. Hak tu, hak tu je orang jantannya. Kawan orang jantan-jantan semua. Pada ayat tu hak sungguh. Ada setengah tu pergi kedai kopi nak berjetik no. Alah kau depan marah tu. Allah cakap nak berjetik kerong hari-hari. Taknya puah dia. Hak nak wana ramai dia. Tak akan puah lah. Gapo-gapo pun kalau dia minat, kalau dia menek dia agak tak puas. Jetik lah daripada pagi sampai ke malam pun tak. Enggak, tak puas. Pas kita tengok Allah tekaknya puas. Kita royak begitu. Dia mahu duduk main, tidak duduk puas. Nah, biarlah. Cumanya dia mahu duduk kedai kopi. Dia mahu duduk main jetik kerol. Biar dia tanya kelik lah. Nak kau jetik tak kelik-keliknya marah sungguh. Itu salah. Salah guna kebebasan orang panggil. Salah guna kebebasan orang bini bui. Dia mahu nak kau jetik tak kerja buat. Jetik anak sekolah pun tinggal. Sepatu ambil kau satu duduk ralik jetik. Kau tiga tak ambil anak lagi. Dia marah sungguh. Orang di rumah. Eh. Tapi bapak jetik kerong depan napis spray depan marah tu bereh tak. Tak kelik-kelik. Jadi orang tino jadi duduk marah lah. Deh. Jangan duduk marah lah. Dia minat dia lagu tu tak. Minat ni orang jatuh ni dia macam-macam. Minat orang jatuh ni. Hak jetik kerong cara jetik kerong tak. Hak tidak jetik pun dia minat pergi nengok pun ada juga. Biarlah. Kita agak kelik Allah jadi kerja duduk cacai tengok orang jetik kerong kelik-kelik di rumah tu tak. Kelik di rumah agak ada kerja boleh buat begitu buat begini kau duduk cacai tengok orang jetik kerong pada apa kita duduk ngepek dia royak begitu. Jangan duduk ngepek ke dia. Macam pada royak lah dia berjumpa dengan saing-saing kedai kopi kau, saing-saing duduk jetik kerong kau, saing-saing duduk akak buah haji kau begapa kau ni apa terapi. Terapi minda kita jangan duduk marah gak. Allah beking teh.
1: Aku tengok, asak ni, mari rumah no ni. Aku

Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, insya-Allah tenang selamanya insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan jalan ke syurga. Jalan ke syurga banyak, yang pastinya iman, yang pastinya Islam. Dua benda ini tak dapat dipisahkan. Yang pastinya iman dan juga Islam, dia akan dapat syurga. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, ayat yang ke-61, Allah Ta'ala sebut, Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'aduhu ma'tiyah la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, syurga adnan yang telah dijanjikan Allah ar-rahman untuk hamba-hambanya yang mereka beriman kepada Allah, bil ghaib, dengan benda yang tak nampak, dengan ghaib. Innahu kana wa'aduhu matiyah, sesungguhnya Allah itu janjinya tetap berlaku. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwan illa salama, dalam syurga ni tak ada perkataan yang kita dengar dalamnya, perkataan yang lagwa, perkataan yang lagwa, perkataan yang sia-sia. Dalam syurga, ahli syurga semuanya akan mendengar perkataan yang salam, sejahtera. Dengar saja menenangkan hati, dengarkan saja, Allah sedapnya dengar, hati jadi tenang, bahagia dengar perkataan dalam syurga. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, dan bagi mereka ahli syurga, rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, ada rezeki makanan, minuman siang malam dihidangkan sepanjang masa. Untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah. Antaranya untuk dapat syurga, antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, kelebihan orang menuntut ilmu. Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan mengaji sampai sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U, habis U, tak mengaji lah. Tak. Kita mengaji daripada kecil sampai mati, sampai liang lah. Daripada dalam ndui, orang panggil. Orang tahu kata dalam ndui, dalam baby nduk, nek ndui tu, sampai masuk liang lahat dalam kubur. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna baynahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab, iaitu baca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan akan turun kepada mereka itu ketenangan, rahmat dinaungi oleh malaikat. Wa ghashiyathumur rahmah, haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah, dan nama mereka disebut, para malaikat duk sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau ke tuan-tuan, para malaikat sebut nama kita di sisi Allah, Allah Taala dengar nama kita disebut. Allahu akbar. Syarat dia apa dia? Mereka yang menempuh jalan, man salaka tariqan, mereka yang menempuh tariqan ni, menempuh jalan, tempuh jalan, di situ pastinya ada cabaran, pastinya ada ujian. Untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, memerlukan tekad. Di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya Allah, jadikanlah aku ni hamba-Mu yang taat, yang patuh, yang bersungguh-sungguh, yang kuat, ya Allah, jadikan hamba-Mu yang kuat menempuhi segala cabaran ujian yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Minta, ya Allah, kurniakan kepada aku syurga yang Kau sebut dalam Quran, syurga Adnan, ya Allah, bersama dengan para anbiya. Kita minta doa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, para pendengar Nidaul Islam, moga-moganya seluruh amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama amalkan amal ibadat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Baik, kepada adik-adik, selamat menunaikan solat fardu asar. Ada pendengar Pak Da ni di atas mari, dia kata nanti Pak Da baca, tak ingat dah Pak Da. Dia kata di kawasan dia ditupak hujan lebat lah ni, dia kata. Oh, hujan dah ditupak, hujan pula Pak Da ditupak. Dah lah tak ada elektrik. Kak Ayah habis-habis ditupak, dia kata hujan lebat dah. Hujan pula ditupak lah ni adik akak. Cuaca kita gitulah adik akak. Cuaca tidak menentu lah ni dia. Kalau ikut pada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, yang mana untuk kita kongsi bersama lah petang ni adik akak, yang dikeluarkan pada pukul 4.10 petang, yang dikeluarkan, yang mana mengatakan amaran ribut petir. Amaran ribut petir akan berlaku di Kelantan kita, melibatkan Kota Baru, Tupak, Pasir Mah. Yang dikeluarkan pada pukul 4.10 petang sehingga 7 malam oleh Met Malaysia. Jadi betul sangat lah katanya Kak Ayah. Habis-habis tadi tu katanya tupak hujan lah ni. Jadi gitulah. Agak adik aku berhati-hati lah. Lah ni adik aku kalau dah ribut hujan ni kat dia. Kadang-kadang kita tengok pokoknya duk goyu, pokok-pokok pun duk berbuyah. Takut kita ni akak takut. Kalau dia mari angin rebuk dekat kuat-kuat sungguh. Tak. Ujek kalau dia mari kat lebat-lebat sungguh. Adik akak, loh ni. Kena pakat beringat lah adik akak. Terutamanya demo-demo. Hak naik motosikal terutama. Tak usah duk teruk gilah. Dan angin rebuk kuat motor kalau beda kok lain adik akak. Pola anda mana tahu adik akak dak. Nak perlu naik ke atas-atas lebuh raya kalau ada angin ribut kuat hujan lebat. Pola anda adik akak, bahayalah bahaya deh. Jadi semoleknya kita rancang moleklah perjalanan kita tu. Takut-takutnya kalau kita nampak dah gelak gelemak nak hujan tu nak turun, sobah-sobahlah. Dak. Kita wi pelepah hujan-hujan dulu kita bergerak gilah. Kalau tak ada kerja belorak kita lah dak. Sobah-sobah gaduh-gaduh nak gimana dak kelik di rumah japo. Untuk keselamatan kita. Dak. Lon ni lah pada duk tengok lon ni. Malai kau petai kau hujan lebat-lebat ni. Jadi gitu juga kita ni. Kalau bawa kereta, pada duk ayat sama dah. Bawa kereta, kau bawa motor, kau apabila hujan ribut kuat, jangan berhenti teduh di tempat-tempat yang bahaya. Terutamanya di kawasan-kawasan yang ada pokok-pokok besar. Nah, dia kak. Berasa nak berhenti pun kena pilih tempat juga. Pilih tempat comel-comel. Kau molek-molek. Bukan comel kata pemandangan tidak. Tempat selamat lah mudah katanya. Tempat selamat. Cari pilih tempat selamat. Takutnya kita duduk teduh hujan mari pokok-pokok lekau tumbek kau warna kau. Kena kereta, kena motor, kena kereta pula satu masalah pula. Cari tempat yang selamat untuk kita berteduh. Gitu. So, yang keduanya musim ni adik akak ni, musim kita sendiri boleh tengok ni, musim ribut petir, ribut kuat duk pulah pokok ni. Kalau ada lah pokok-pokok tepi-tepi rumah kita, pokok-pokok lama dah, tanah-tanah pun tak punya buah-buah dah, pokok-pokok tua dah, tak kira lah tua muda pokok pun dah, tanya-tanya ribut tu hati kita tengok deh. Tanya ribut tu kita tengok pokok tu duk beroyuk alah ke mana. Beroyuk alah rumah kita kau, beroyuk atas halik rumah orang kau. Tak. Gua ni tak tahu adik aku. Tak. Takutnya bahaya atau rumah-rumah kak. Rumah kita kau, rumah orang kau bahaya belaka tu kena pokok-pokok besar. Pokok-pokok nyo kau, pokok-pokok deria kau. Tak. Agak-agak ha boleh tebal rasanya kita tebal adik aku tak. Kena boleh tebal dah kalau dia bahaya kak. Takutnya tipu atas rumah kita. Kat bos takak 1,200 tu tak cukup. Nak baiki rumah. Kalau dia pun dah. Tu bahagian baiki saja. Belum melibatkan kemalangan jiwa. Takutnya ada orang okay, duduk molek-molek duduk rumah. Tiba-tiba lekau jatuh pokok atas rumah. Tak. Tindih atas dia. Tipu atas dia. Orang dalai tu. Tak. Rosak tu rosak lah boleh baiki. Takutnya melibatkan kemalangan pula. Kemalangan jiwa. Kecederaan. Takutnya rumah kita. Kau rumah orang. Kau okay, pokok kita. Tak, rosak rumah orang, jadi kemalangan kau anak-anak orang, kes pokok kita. Tak boleh nak jawab kata, mana tahu dia nak tombak, bukan. Mana kita tahu dia nak tombak, tak boleh jawab begitu. Kita hidup dalam masyarakat ni, tak boleh nak jawab lagu tu deh. Dia kena ambil tindakan segera. Kalau nak body walking ni kak, tak. Nak main walking ni, kata boleh. Dia ngelah kot cerita lain jadi walking ni. Tak. Mula sisi lengan baju, lengan seluar, main buah keng ni. Buah keng je duduk main, buah keng ni dalam kadang-kadang air begitu. Nah, kita tengok adik kakak. Biarlah kita korban ke sepohon dua pokok kita demi untuk keselamatan. Oh, untuk keselamatan. Kita tengok. Lah ni ribut pelik sungguh adik kakak weh. Deh. Oh, takut kita weh. Kita tengok weh, takut-takut. Hak mana boleh tebal tu, kita ikhtiar tebal lah. Tak? Mengapa pokok kita. Oh, kita buat keputusan. Kalau pokok orang kena metok dengan tuan, kena pekecek dengan tuan. Tak, kalau betulannya pokok orang tu nampak liu, alah kau rumah kita agak. Kecek malak dengan tuan, lagu mana eh. Pokok lembu tu eh. Angin rebuk semalam tu, nampak sayuk alah kau rumah hamba tu, takut juga weh. Lagu mana eh. Wak bicam malak. Wak bicam malak deh. Orang kata budi bicara, kita guna budi bicara untuk keselamatan deh. Begitu dia aku weh. Panjang lebar dapat dua banyak ni pun. Lah ni pukul berapa ni? Pukul 4:27. Minit betul lah.

Jadi ada aku bersama dengan persembahan Mawi dan juga Heliza, doa dalam lagu. Itu dia lagu pilihan petang kita. Sekali lagi pada nak umum kepada adik kakak supaya ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Amaran ribut petir yang akan berlaku di Kelantan kita melibatkan Kota Baru, Tumpat dan Pasir Mas. Yang mana ni yang terkini lah dikeluarkan pada pukul 4.10 petang sehingga 7 malam oleh Met Malaysia. Jadi itulah macam pada ayat berhati-hati deh. Berhati-hati terutamanya demo-demo nak balik di rumah, demo-demo duduk di rumah, berhati-hati. Duduk main kereta ke mana pada kena klik juga ke? Demo tanya. Duduk main kereta, duduk main kereta, tengok atas langit tu gelak kat klik lah. Tak, tak ada pasal duduk jetik-jetik lagi eh. Nih. Di apa ni pad di yang mana? Depan Mara. Di depan Mara dia duduk jetik kereta tanya mari. Dia kata pada ada jetik kereta kena klik juga kau. Tak kira lah. Ada jetik kereta kau, ada main haji kau berapa kau. Tak. Kalau boleh klik-klik lah, takut dia berjeruk ribut hujan bahayalah. Dalam perjalanan dia nak boleh sampai ke rumah tu pokok-pokok yang tumbang kau. Tak. Hujan ribut tak klik lah. Tak nak bawa motor pula nenda nak basah. Neh. Abang pa kita depan Mara. Lagu mana abang pa? Bunyi kata abang pa jadi tak ramah sungguh hello ni abang pa. Abang jadi tak ramah sungguh hello ni. Hello, macam-macam. Tapi tak apalah dah kebolehan kau tu dah. Kebolehan kau tu. Napi spray nanti kata dia kata dia bahagian ngotik betih orang mari ya. Dia kata tu dia dua beradik ni gak macam-macam lah. Dak. Hak tu jadi tok wamo, hak tu bahagian ngotik betih. Orang mari berobat. Tu dia. Lah ilah. Kau nak mana apa? Jadi begitu adik aku, dalam kita duduk buat, dalam kita duduk main dengar-dengar lagu dan ni, ada sesuatu yang perlu kita ambil tindakan segera, kita kena ambil tindakan segera lah. Eh? Jangan buat galik, anak di sekolah tak ambil lagi, kau ada je ni. Oh, kelah tambah hair petai kau ke mana, kau ada, duduk galik main. Siapa kau anak tak ingat, janganlah siapa tak tu, jangan terleka, terlala kita tu. Dengan mana-mana yang kita minat tu, minat-minat juga, tak? Tapi jangan terlalai, terleka, deh. Itu kita agaknya. Ya pada nak kongsi cerita satu lah untuk kita kongsi berita lah. Nak kongsi berita yang mana untuk maklumat adik kakak. Baru sehari dua baru ni kita dengar cerita kata ada, kita sedia maklum lah adik kakak, mana sempadan kita ni antara Malaysia dengan Thailand ni, kita duk perkemas dah daripada dulu lagi bahawa kena menggunakan laluan yang sah. Ya, kena menggunakan laluan yang sah. Maknanya banyak dah perkara-perkara haram ni diberi perhatian dan juga ditutup. Tak, mana sekiranya kalau kita menyeberang sama ada daripada sana ke sini, ke sini ke sana pun, sekiranya ditangkap maknanya malah kena denda lah dia kak. Tak, maknanya hukuman menanti orang kata. Deh. Jadi kita guna laluan-laluan yang sah yang dibenarkan oleh kerajaan supaya senang gapo-gapo. Tak, bila kita pergi ikut laluan yang sah ni senang untuk kerajaan pantau, baik kerajaan Malaysia, baik kerajaan Thailand nak pantau kita kalau berlaku gapo-gapo. Deh. Jadi hak tidak bolehnya menyeberangi sempadan dengan laluan yang tidak disenaraikan sah oleh kerajaan. Maknanya kok seberang sungai, dak seberang sungai golok ko, seberang kok sungai kale-kale tu kale ni tak boleh. Jadi berita terbaru baru ni je kita dengar dah bahawa pihak keselamatan kata mendapati ada dua orang cuba masuk ke sempadan. Seorang deh, seorang lagi terjun semula ke sungai. Jadi operasi menyelamat dilakukan pada masa tu. Berita kemarin, berita kemarin. Jadi seorang degak, seorang lagi terjun ke sungai. Sebabnya pergerakan demo dua orang ini diperhatikan oleh pihak keselamatan. Jaga situ. Maka berita hari ini pulaknya seorang lelaki warga Thailand ditemukan lemah di Sungai Golok sempadan Malaysia Thailand berdekatan kampung Pekalai Pasir dan Pekalai Abeyi Rata Panjang petang kemarin. Jadi ketua bomba dan penyelamat Rata Panjang Hamzah Musa di Oyak Mari, mangsa Faiz Hassan 23 tahun dilaporkan dijumpai oleh pihak berkuasa Thailand pukul 7.10 malam ketika operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Operasi mencari dan menyelamat di pinggir sungai bermula pukul 7 pagi kemarin sebelum disambung semalam melibatkan 8 anggota daripada bomba dan penyelamat Rata Panjang dan juga beberapa agensi termasuk polis serta unit selam dari Thailand.
Jadi banyak mangsa telah dibawa oleh pihak berkuasa Thailand untuk tindakan seterusnya sebelum operasi mencari dan menyelamat mangsa lemah ditutup sepenuhnya. Itu dia ceritanya dia. Jadi menyeberangi sempadan kita dengan laluan yang tidak sah. Seorang boleh, seorang lagi terjung ke sungai ikut pada berita sebelum tu. Jadi jumpa dalam ni. Ya kak, jumpa. Jadi lemah lah tu. Dah jumpa dalam keadaan lemah oleh pasukan mencari dan juga menyelamat. Jadi sentiasa patuhi undang-undang negara ni. Baik negara kita, baik negara sempadan kita. Tak baik negara jiran kita. Kita hidup berjiran dengan Thailand. Jadi orang dia hormat pada negara kita, undang-undang negara kita, kita pun kena hormat kepada undang-undang negara dia, negara orang. Di mana-mana kita pergi pun, kita jangan langgar undang-undang. Langgar undang-undang, makanya banyak cerita, banyak masalah akan timbul. Deh, tak kira dia nak pergi melancong kau, dia nak pergi suka-suka kau, dia nak pergi beli kau, tak kira lah. Jadi ikut undang-undang betul. Kalau perlu cok pasport, cok pasport. Tak, memang perlulah kalau nak pergi. Bukan kata kalau perlu, memang perlu. Kena ada dokumen-dokumen perjalanan itu deh. Tak usah berani-berani menyeberangi sempadan dengan cara haram lah dia kok bahaya deh. Bahaya dan juga kalau ditangkap maknanya boleh dikenakan hukuman deh. Kena ingat tu.

Itu dia semangat tu adik aku ni. Lagu understand pada bunyi tu. Ada mami nak lagu understand tu. Kata Kak Yah habis awal topak tadi tu, dia kata mari rumah dia tak ada api pada doa ayat tadi tu, dapat ada telah panjangkan kepada pihak berkaitan TMB lah. Jadi alhamdulillah dia jawab mari ni Kak Yah. Kak Yah habis awal topak doa ayat mari. Okey pada nyala dah elektrik. Terima kasih pada. Tidak terima kasih kau pada, terima kasih kau TMB lah. Neh. Tidak kes segera yang diambil tu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ada api dah tu. Oh, lah begitu adik akak, eh. Dah, kena jenguk-jenguk juga. Tengok raya-raya api kita ni. Setengah-setengah kita tak khabar kadang-kadang raya api kita ni. Orang kata, duk bolok dengan jula-jula kayu. Eh, duk bolok dengan jula-jula kayu. Masa pasal raya api tu, jula kayu tidak panjang. Supong yang lah ni dah. Gitu lah ni jula ni kau panjang, kau panjang, kau panjang takutnya. Oh, lah kena dengan raya-raya api kita, kak. Tak? Jadi kalau ada benda-benda gitu, kak. Jangan ambil tindakan, jangan ambil tindakan sendiri kalau bab-bab bahaya melibatkan api-api elektrik ni dekat kau. Deh, takutnya selang ataupun takutnya kena karet kau warna kau. Reportlah, report kau TMB deh. Report kau TMB yang berkaitan. Dak. Jangan mana-mana duk jolok-jolok. Nak wei lepas kau ya api dengan jolok api tu, takut duk mai jolok-jolok kan kena karet-karet kan. Tak ada apalah. Deh. Jadi kita tengoklah keselamatan belaka tu kadang ada benda kita tak jangka ni adik akak dak. Kecuali kealpaan kita dak. Jadi kalau boleh kita tak silah. Jadi tak tu kita tengoklah mana tempat bahaya. Perlu report-report pada pihak berkaitan. Melibatkan api, kebakaran, kau gapo, kau tak kisahlah. Gapo-gapo pun. Tak. Hok bahaya jangan ambil tindakan sendiri. Buat laporan kepada pihak-pihak yang terbaik, yang terbabit. Tak kira lah gapo-gapo pun. Eh? Begitulah. Jadi lepas ni kita ada berita dari aku. Lepas tu kita mari pula lah. Ada sikit masa lagi bersama dengan Pak Doh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kita main dengan pattern dulu deh. Bangun pagi, gosok gigi, bis on air, mari lagi ya. Gitu kita patah mudah-mudah je lah pendengar kita. Okey, bis on air macam biasa deh. 5 suku kita selit dalam aku hari ni. Dan masih lagi bersama dengan pemilik beli podcast kita, iaitu Cik Oni. Cik Oni, lagu mana hari ni, sihat ke?
1: Sihat, sihat.
0: Aha, Cik Oni kat gitulah. Tuenya manis-manis, jangan malu-malu gitu deh. Kali syirah usik, dia senyum lah. Gitu je lah tuenya. Okey, jadi gini hari ni ni. Cik Oni kita nak tahulah juga deh berkenaan dengan produk ni deh. Dia ke dihasilkan daripada tanah liat ke, bahan-bahan produk seramik ni deh. Okey, tanah liat ni nampak macam bahan yang biasa je Cik Oni. Lagu mana sebenarnya Cik Oni boleh mengubahnya menjadi produk hok comel, hok bernilai tinggi ni?
1: Okey, nilainya datang daripada idea lah. Idea, lepas tu reka bentuk, lepas tu kemahiran kita dan juga proses lah untuk memberikan pada kita nak ubah tanah tu. Lepas tu kita nampak biasa, tapi kita tahu sifat bahan tu bagaimana kita hendak olah jadikan dia reka bentuk yang lebih meluas lah.
0: Jadi produk yang lebih meluas, yang lebih menarik. Dan nak maksudnya, selain daripada sampel-sampel yang Cik Oni tunjuk kepada pelanggan dia, ada juga tak pelanggan hok mari tu dia nak yang betul gini, dia memberi satu idea baru kepada Cik Oni, ada tak gitu?
1: Ada. Kita mengambil jugalah tempahan untuk custom make. Kalau dia ada idea sendiri, kita boleh buat.
0: Mungkin lah yang Cik Oni ingat deh. Yang Cik Oni rasa menarik, boleh kongsikan dengan kita hari ni. Gapa antara produk yang pelanggan tu pernah suruh Cik Oni buat?
1: Saya pernah hasilkan 2 baket bunga rus.
0: Satu-satulah,
1: satu kelopak tu kita buat. Memang handmade betul-betul. Penuh satu, 2 vas untuk VIP punya souvenir.
0: Maksudnya jambangan bunga tapi daripada seramik.
1: Betul.
0: Oh, menarik deh. Okey, dan Cira nak tanya juga Oni, biarlah kalau soalan ni lucu pun deh. Sebenarnya Cik Oni dia ambil mana tanah liat banyak-banyak tu?
1: Tanah liat untuk material tu memang susah lah untuk kita dapatkan dekat Kelantan ni. Sebab kita tak ada tempat spesifik untuk tanah liat. Jadi kita kena communicate dengan travelogi. Kita ke oyaklah spesifik tanah yang kita nak. Dia akan carilah untuk kita. Tempat tu tak menentulah, sama ada di Kota Baru ke Tanah Merah ke, dia tak menentu.
0: So kena ada jugalah contact person yang untuk cari betul tanah liat ni.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya adakah pemilihan tanah liat tu pun penting juga dari segi kualiti mungkin yang tidak terlalu berpasir dan sebagainya? Ada tak benda-benda yang lagu tu yang kita terapkan?
1: Kita ada spesifik tanah lah, tak nak yang berpasir, tak nak yang apa, capur dengan batu-batuan ke. Tak silah, sebab kita akan melalui proses pula lah untuk hasilkan cecair tu. Kita akan proses pula tanah tu.
0: Maksudnya benda-benda hot oxy tu kita asing-asing
1: dulu lah. Kita akan tapis dulu sebelum kita casting tu.
0: Agak rumit dia sebenarnya menghasilkan produk seramik ni. Okey. Jadi antaralah dalam banyak-banyak produk yang Cik Oni hasilkan deh, yang mana yang paling istimewa ataupun mempunyai nilai sentimental lah kepada Cik Oni sendiri?
1: Pasu.
0: Okey.
1: Lepas tu dari segi pasu tu kita akan olah balik. Kita akan campur dengan bentuk daun ke. Dari situ dia jadi tambah nilai lah.
0: Maksudnya daripada prosesnya pun sukar lah untuk disiapkan lah.
1: Betul.
0: Jadi untuk banyak-banyak produk ni yang pernah Cik Oni hasilkan, sebenarnya apa yang paling mendapat sambutan pelanggan dan Cik Oni rasa apa benda tu yang menarik minat pelanggan Cik Oni?
1: Untuk loan ni sambutan untuk ni dekorasi pasu.
0: Okey.
1: Dekorasi pasu dan juga produk DIY mewarna. Untuk DIY warna tu orang tertarik bukan sebab mereka boleh apa, sekadar membeli, tapi dia akan dapat pengalaman untuk mewarna produk tu.
0: Betul lah. Mungkin selama ni kalau kita pergi kepada tempat-tempat production produk seramik ni, teruh siap satu produk dia. Tapi hok ni boleh DIY dia. Boleh buat sendiri lah. Dan kalau pendengar kita mungkin tertanya-tanya, gapo produk mewarna tu? Dia lebih kurang kalau ada pun kadang-kadang di tepi-tepi patah gitu dia. Ada aktiviti kala-kala ke?
1: Betul.
0: So maksudnya dia punya alat tu daripada seramik juga.
1: Seramik juga. Okey, selain pada mewarna, kita juga ada basic pottery class.
0: Okey, lagu mana tu?
1: Basic pottery ni kita akan ajar asas tanah liat, pembentukan produk melalui tangan. Kita buat workshop waktu tu.
0: Adakah dia ada alat dia sendiri ataupun memang 100% menggunakan tangan kita je?
1: Kita bentuk menggunakan tangan. Yang tu saya ajar menggunakan tangan lah untuk jadikan produk.
0: Kalau Syira takutnya lembek jadi muka lain. Tapi biasanya lah siapa-siapa yang masuk kelas ataupun join aktiviti-aktiviti bawah Syak Oni ni, adakah mereka kata lagu mana? Sukar ke kebanyakan feedbacknya lagu mana?
1: Feedback alhamdulillah mereka sangat seronok sebab dapat apa, keluarkan imajinasi mereka kepada tanah. Memang feedback memang sangat positif dan berulang-ulang lah benda tu.
0: Dan biasanya produk basic yang akan Cik Ana ajar, kalau orang yang baru pertama kali nak buat seramik berasaskan tanah liat ni, gapo?
1: Kita ajar basic pembentukan mangkuk lah. Lepas tu dia akan deko lah mangkuk tu. Nak letak nama ke, nak letak apa, bunga ke.
0: Gitulah. Yalah, mangkuk lah paling mudahnya. Bulat-bulat lekuk sikit
1: dia. Betul.
0: Kalau nak mari supa dengan buah kelapa depan syirah ni, gak air payuh juga ni. Adalah. Okey, jadi terima kasih Cik Oni untuk hari ni. Terima kasih kerana luangkan masa kita bersama dengan Biz On Air hari ni. Tapi jangan rusing pendengar semua, kita masih ada lagi masa bersama dengan Cik Oni untuk episod seterusnya esok. Jangan lupa nantikan Biz On Air macam biasa pukul 5 suku deh. Assalamualaikum. Bye-bye.

dengar kau. Siapa masa, siapa puya, siapa ketika, maka Pak Do kena berundur diri dulu lah untuk hari ini. InsyaAllah kita bersama pula pada hari Selasa deh, bersama dengan Pak Do. Jadi kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, minta diapa, minta di maaf, InsyaAllah kita jumpa semula dengan kau deh. Jadi Pak Do tinggal dengan kau dengan lagu terakhir, lagu persembahan Cikgu Naim, Cerita Orang Kapung. Dan selepas tu bersama dengan persembahan Wayang Kulit yang diterbitkan oleh Ruslam Cik Suh. Kita jumpa lagi semula dengan kau. Assalamualaikum. Oh, yeah.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Pak Dogol ingin tahu apa punca sebenarnya perbalahan antara Hanuman Kera Putih dengan ayahanda Raja Serama. Lalu Pak Dogol menyuruh Hanuman Kera Putih mencari Raja Muda Radin Lakjuna untuk mengetahui siapakah sebenar anak putri Ganu Udan yang difitnah oleh Bayang Kerno. Apakah yang akan terjadi seterusnya saudara? Sama-samalah kita ikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang kelima daripada kumpulan AU Hok Sim, Seri Campuran Kampung Pasir Parit, Cetuk Pasir Mas, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Ha, hari ni kau boleh tengok. Ha, boleh tengok dia. Orang baklah adik-beradik hari ni, kita orang pak ni jangan masuk capu. Lagu mana saksi kali Ajuna? Hon ni aben patik tak nak kata apa-apa. Sebabnya patik serah pada diri abis hari ni nak terima jalan hok baik saja tak tahulah perkara ini. Boleh jadi perbuatan abis lah kalau tuan peri ni mengandung pun salbit dengan patik. Patik tidak setuh pun ke kulit ke diri dia hari ni. Aduh, tuan cik ada lagi. Mengingat aku ni sudah uduh rupa aku. Uduh rupa saja tuan cik ada lagi. Tapi hati aku tidak sejahat ke diri tuan apa.

0: Hak ni boleh kata diri abis-abis. Apa berlaku abis hari ni? Abis tolong royaklah abis dengan jalan nak. Bini cek-cik kena nak jenuh. Sebabnya ada seorang orang diseruh kepada pada diri ayah no. Mah Raja Seramu. Seorang budak. Kata anak Tuan Teri kena udan. Anak ni tak tahu anak dengan cek-cik kena nak jenuh. Ataupun anak dengan siapa dia. Kalau begitu lolo ninyo. Hak ni lah abisnya mabuk ke ona abis duk maruh. Sebab itulah abis jadi maruh. Lagu mana abis yo? Mujuk dia sangi ala kau orang campur orang nak kincik orang nak kecek ke ada semua ke jelok. Amo abis mek abis yo aku nyebalah balas dua ni kat. Oh nyanyo budak ni nenyik dia. Hak tu mati hidup dia tak tahu muka adik-adik dia. Lagu mana saya cik ada juna? Hak ni sepulang kata dia abis. Abis nak cahaya, abis cahaya, abis tak secahaya padik tak tahu apa dia hari ni. Mereka adik nak baliklah ke dari negeri. Nak tengok budak tu mari dua nun jumpa lah sebaik-baiknya dengan ayuh. Amba rasa kau ini tak ada una orang lain tu. Una kepada bayar genu lah yang membuat angkara. Bayar genu tu sama dia? Bayar genu lah yang sebenar duk gila pada tuan-tuan kan udah. Dia lah yang membuatkan una, dia lah membuatkan celaka boleh jadi pucuk dia lah. Kau ini berlaku. Bayar genu tu duk dua nun. Apa kasi orang yuk? Tak boleh nak kata. Biar tak boleh nak kata apa. Bayar gena ni banyak kali dia duduk dalam payah.
1: Oh, duduk payah batuk apa dia payahnya? Adik bayar gena duduk dalam payah.
0: Oh, dia mah kata dulu dia muda kata jeruk. Jeruk dalam payah.
1: Oh, tu bayar. Biar pun gila dia.
0: Tak apalah habis hari ni habis nak cahaya, habis cahaya. Habis tersebut cahaya terpulih kata dia habis.
1: Nak tahu bayar gena tu duduk-duduk ni? Perasa saik? Oh. Agak-agak bayar gena tu duduk-duduk ni? Bayar geno ni ku hok sawah batik lah. Tahu ya tak ya tu. Sekali dia duduk pasar malih. Duduk dua ni, duduk pasar malih. Bayar geno duduk pasar malih. Hok dia baru buat sikat sama. Ah ni dia sikat sama.
0: Ha, mulut sebutih kau yak tu. Kau ni mulut ni celupa kak. Kalau ikan mulut celupa nak kena mata kain. Hok ni kena penipu. Merah muka berwak tu.
1: Kalau kita cakik kali ni tak apalah hari ni. Membalik pergi tanyalah pada mah Raja Seramu. Betul ataupun salah, kiralah ke mana-mana. Aku nak cari orang nama Bayar Gena. Tak berjumpa 10 kali baik, Bayar Gena lah nyebut angkara. Si mah Raja Nimi Kuputi, tinggal tercik kadir Juno. Jangan pula nak cari Bayar Gena, sikit banyak pelari lah. Ya.

ni patik semua juga pada kediri ayah ni. Tua kecil Radilak Juno. Ya, sebenar patik lah ya. Hari ni mu klik mari bapa tua kecil Radilak Juno. Mu tak payah klik marilah hari ni. Serimah Raja Numerika Putih. Aku hamak halal tak mengaku kanak dirimu pun lebih kurang perkara tu juga. Guana ya perkara ini jadi tidak ni lah kata Yorin. Anak tidak menunggu ke bapak. Ceritalah ayah kalau yang lebih kurang ayah sebab patik tak tahu. Tubuh badan digelarkan bayar gena. Buat mari seruh Tuan Putri Ganaudan. Sekali dengan anak-anak. Dia kata anak Tuan Putri Ganaudan. Tak tahu anak dengan Tuan Cik Radilak Juno ke? Ataupun anak dengan Serimah Raja Numerika Putih. Aduh, bayang. Sabik ni lah kata dia orang. Pucur daripada bayang gena kita balas adik-beradik balas cekoh sampai ke ibu bapa. Kalau begitu ayahnya kira, ayah percaya kok mana ayah? Ayah tak boleh nak kata apa-apa ni. Kalau betul ni tak salah, ayah tak marah. Kalau ni betul lah, ni tak silap, ayah tak murid. Betul lah ayah, ayah kena caya lah ayah. Tak kira lah perkara ini akan berlaku. Sekarang lo ni, Tuan Putri Ganaudan duduk duana ayah. Tak tahu duduk duana pegang di Serimah. Raja Numerika Putih bertahun naik ke udara. Tak tahu jatuh, mana jatuh. Hidup kau di antara mati. Celaka sungguh abis Serimah Raja Numerika Putih. Tak belak sianya pada tubuh diri ambo di berapa hari, berapa malam tu. Mati kata dia orang separuh mati dia. Hidup pun separuh hidup dia. Siapa yang buat azab tubuh sengsara badai pada Tuan Putri Ganaudan tak tahu hidup kau mati hari ni tak apalah ayah. Amor nak cari juga Tuan Putri Ganaudan ni ayah selagi patik tak buat klik mari Tuan Putri Ganaudan ayah. Ibaratnya patik mati dah ayah segenap kampung bandar negeri orang. Kalau amor tak balik dengan ayah berdoa lah ayah hari ni. Ni tak klik selagi tak dapat Tuan Putri Ganaudan biarlah ayah ni keluar dulu. Tuan Cik Radilak Juno klik mari sapa di istana ayah no berkata selaku demikian cik hati berpata rasa belininginya air matanya dia. Ingat ke nasib tak baik tubuhnya tak beruntung perempuan tak tahunya betul dia habis dia jatuh. Mana jatuh hidup kau di antara mata. Pakat dengan perasuh-perasuh di antara pak orang berjalan puluk dirinya dia cari Tuan Putri Ganaudan selagi tak berapa Tuan Putri Ganaudan. Dia mati sekenak kampung bandar negeri orang. Air berjalan.

0: Aduh, tu cik Raden Lak Juno, ada lagi. Oh, ada lagi. Bayang geno. Kemana kamu susuk seperti Ganudan hari ini, tu cik Raden Lak Juno? Musrahlah pada diri aku hari ini. Kalau musrah pada diri aku hari ini, aku rasa genaknya tidak diri kamu antara lima ni aku bunuh mati. Oh, sedak nak bunuh orang pun nak bunuh ayah je ni. Ayah boleh lah, dia mau igat-igat dia mau bunuh. Igat-igat dia mau bunuh. Orang ni dia hidup. Hidup tak hidup, aku tak kira hari ini. Kalau bos sarang ni, aku tak gerung. Aku tak takut. Oh, sarang ni aku tak gerung. Pak dia memang tak gerung. Aku tak takut. Mengani nyawa duduk leka belakang ni.
1: Aduh, anak saudara pun guana galak molek. Kalau Sa'id ni tak berapa kecek baru. Hari ni guana Sa'id bakal nak mati dengan maknya. Aku rasa dia yang jodoh. Sa'id, aku dah kecek mengapung gini kuasanya kak. Kena kira orang suka ni, kat mana tinggi, kat mana rendah, kat mana panjang, kat mana pendek tu. Ya lodoh.
0: Bimak duk dia, jangan campur kerjaan orang.
1: Duk dia, mak.
0: Duk cara kerjaan dia. Hari ni bayang kena kita dua ini masih lagi di dalam pergaduhan. Betul tu cik Raden Lak Juno. Tuan Puteri hari ni tak dapat lagi ketangan aku. Putih di antara hitam. Hari ni kita uji mah baik di batu yang pejah-pejah. Hari ni tak silap gaya 10 kali baik. Silap dalam gemen aku sempat tabungilah otak dalam batu kepala. Duk balo kain sepatu dua patah. Tuan Cik Raden Lak Juno dengan bayang kena. Akan bertemu semula di minum kaya.

Aduh, bayang kena. Bijak laksananya diri pakau niru hari ni. Sepak kiri mengelok kanan, sepak kanan mengelok kiri-kiri. Tidak cari kulit meluka ke daging. Kerana ona dialah siapa balah cekoh adik-beradik. Ona dialah yang menjadikan pergaduhan. Kerana dialah terpilih kerana udin hilang tak tahu ke mana. Hari ni kok jalan mana pun bayar gena kita dua tidak akan berputus. Asal lagi sekiranya hari ni silap gayaman aku. Aku mati perasa pejal mata perapak je. Tu eh cik Radin lah jeno panah hati di dalam dada tidak alai kepala lagi pada bayang geno. Dia ingat bayang geno buat lagi tepi kanau dan begitu juga dengan bayang geno dia ingat tu eh cik Radin lah jeno lah ia sesuknya tuan tri kanau dan. Duduk berlaku perpengen bergaduhan. Tak tahu siam menjadikan malam-malam menjadi akan siam tidak kusuh kan sepuluh menyebeluh kan bertobuk semula orang okay, datang keluar boleh haa.

ni pengasuh mak kau sini awak lu tu aku patik. Agak-agaknya pengasuh hari ni. Tu pergi gano dia di pengasuh ada kau tak ada. Tanya kata apa aku. Patik ni ikut doli tu aku saja. Doli tu aku kata cari, tak cari. Kalau tak saya cari, tak klik. Amo tak klik pengasuh hari ni. Patak klik, kita cari juga. Tu pergi gano dia. Amo aku tak biapa tu pergi gano dia hari ni pengasuh. Amo rela pengasuh makan tak makan, amo tidur tak tidur. Ah, berat wayah kesara ni. Raja kata tak jumpa tu peti kan udin makan tak makan, tidur tak tidur boleh. Ok ke wayah. Tak ada nak kata apa, mak. Ha, tak makan. Sebab saya tak makan 20 minit tu rasa bercengok. Dalam perut pada mahu tak makan minggu-minggu. Kok mana, mak? Ah, ni dia kata orang ni wayah. Dia kita turut, kita turut sekat-kat turut. Jumpa tak jumpa wayah hari ni. Kalau dia mati, kita mati. Dia hidup, kita hidup. Ajak malah mati lagi, mak. Lu ingat mak japa di rumah dekat ke duk teriak. Cie malam. Oh, gue nak cakap paloh. Kita nak cakap bini. Ha, tak boleh mak. Bini kena ingat mak. Ha, kiri okay, kita tengok aja lagi. Okay, okay. Tu kecik Radin Lak Juno. Duduk lawan dengan bayar gena kalau ikut dalam cerita saibu ikayaknya berkata tak tahu berapa hari, tak tahu berapa malam tidak kusuh. Kais peluh, menyebeluh. Tanah tinggi menjadikan lapan, hutan tebal, sapa menjadikan terang. Masing-masing tidak kusuh, pen 10 menyebloh. Bertambuk semula di atas kedua.

Tuan kecil Radelak Juno, kalau keduduk berlawan dengan dia begini, tak tahu berapa hari, tak tahu berapa malam, ibaratnya kata bermuka ikan dalam laut. Masing-masing duk berebutkan puka ikan, adakah di antara tak ada. Lebih baik aku nak berjalanlah. Hari ini nak cari Tuan Petri Gana Udan. Kalau berjumpa Tuan Petri Gana Udan, hari ini aku tak payah duk balas dengan dia ruk habis kemasa, kata dia orang, wak habis kediri, wak seksa tubuh. Bayang guna hundurkan bagian seketika duduk berlawan dengan tubuh badan di kelakar Tuan Cik Radilak Juno. Jalan nak turut cari juga Tuan Petri Gana Udan begitu juga dengan Tuan Cik Radilak Juno. Masing-masing berpecah. Jalan pulak bayang guna dengan sorang diri, sorang sawah menuju ke bukit-bukit gunung. Kadang-kadang sikit jalan banyak berlari pula. Ya.

Di dalam perjalanan bayang gena, tak tahu berapa hari, tak tahu berapa malam duk turut cari lagi. Tuan Tri kena udang begitu juga dengan Tuan Cik Radilak Juno terkesah di situ buat bareng seketika. Timur lagi akan nak rayak Tuan Tri Ganaudan betong di ulis. Skima Raja Numerika putih jatuh. Kemana jatuh? Jatuhlah di dalam Allah. Sunying beluka ya muda-muda Allah. Sunying beluka ya senyak Allah. Terkutak kating Allah. Takula baling alik kemakin ni besi. Selok pasan tak sedarkan diri bila ditipukan oleh Aimung pagi. Ah, serta sedar. Karelo ni aku duduk di mana? Tengok ke atas ceruh, tengok kiri kanan belakang tak penggelak gelemak boleh jadi aku jatuh ke dalam alas sunyi. Kalau ada gajah mitoklah gajah makan, kalau ada harimau mitoklah gamas. Harimau sojok hari ni hidup tak guna kata dia ge tak tahu laki mana, tak tahu bono mana bapak pun jauh mata. Aku nak berjalan lah hari ni kalau jumpa dengan harimau nak suruh harimau makan, jumpa gajah aku nak suruh gajah jijau. Hidup tak guna hari ni. Seksa tubuh sengsara badan. Tak ada masa nak tidur. Tak ada masa mau nak makan. Tuan Peteri kan udah. Bila jatuh ke dalam alas senyum belukai muda-muda sedar ke diri nak berjalan lah. Diri dia nak carilah hari ni. Tuan Cik Radilak Juno siapa dia sekalipun nak tupai maduk sekitar dengan penyum berjalan puluk dengan lemani sagung perdana dengan berlari muda puluk.

Yolah, pulak duk dape. Ini siapa diri pakai ni? Nama tubuh kami Tuan Puteri Ganauddin Anak Mah Raja Ratu Seri Laklu. Tuan Puteri Ganauddin? Oh, ya benar sekali. Lamanya aku duk cari. Lamanya duk tanya khabar. Jangan mesti kenal Tuan Puteri. Akulah digelar ke Bayang Geno. Oh, Bayang Geno. Iya. Tolonglah bayar geno hari ni, tolong atas klik pada ibu bapa. Aku sesak barak, tidak tahu lu, tak tahu kehilir tu. Hidup separuh mati, makan tak makan, mau tidur tak tidur. Jangan ada resin, Tuan Puteri Ganauddin. Lamanya aku duduk cari. Lamanya aku duduk teringat. Rindunya ke diri aku, hari ni duduk balas, tak tahu berapa tepat. Duduk kata, tak tahu berapa tepat. Hari ni baru berjumpa kita dua. Hari ni tak payahlah nak cari bapa, tak payah nak cari siapa-siapa lagi diri Tuan Hama. Oh, kamu nak bawa apa? Kamu nak bawa ke diri aku? Kemana bayang geno? Hari ni nak bawa ke diri kamu, aku nak susuk sekarang buka-buka geno gana-gana. Aku malah berjumpa dah dengan Tuan Cik Raden Lak Geno. Malah bui siapa-siapa tahu dah ke diri Tuan Hama. Jangan bayang geno. Kerana aku buat janji dah dengan abis Tuan Cik Raden Lak Juno aku nak menikah dengan dia. Kasih saya dengan dia aku tak teringat dah pada orang lain. Malah dah hari ni pada menikah dengan lain lebih baik aku mati. Hari ni Tuan Puteri Ganauddin. Ya, sebenar sekali. Tak payah mesti ingat lagi pada Tuan Cik Raden Lak Juno. Bukan Tuan Cik Raden Lak Juno saja orang comel, aku pun comel juga. Bukan Tuan Cik Raden Lak Juno saja orang kaya, aku lebih kaya lagi. Hari ini menikah dengan aku. Hidup senil-lenil lah diri Tuan Hamo. Aku tak say kepada diri kamu bayar gena. Aku rela mati berkedebek kejiwa. Bunuhlah aku hari ini. Aku tak jumpa Tuan Cik Raden Lak Juno. Bunuhlah aku hari ini. Ah, aku tidak bunuh diri Tuan. Aku nak bunuh. Lagi mana lagi hati duk kasih, perut duk saya. Kok jalan mana sekalipun. Aku nak bawa diri kamu. Aku nak susuk sekenak Allah. Nak susuk sekenakkan bukit. Malah boleh tahu siapa masa dengan tika. Mu kena menikahlah dengan aku. Aku rela mati. Aku tak say. Aku tak say. Aku tak say ke diri Tuan Hamuh hari ini bayang geno. Bayang geno. Dia takut Tuan Puteri Ganauddin terlepas tangan orang lain. Ambil lagi Tuan Puteri Ganauddin buat lari sekenak bukit buka gunung Ganawana. Nak pergi serahlah pada sobat dia. Tubuh badan digerakkan bapak keken ajar petara dahor. Berjalan pulak dengan Ganawana. Saya diri, saya nyawa. Hmm. Ya. Yeah.

ini kalau tidak silakan sobat aku digelar kepada Bayang Geno, benar sekali akulah Bayang Geno. Hai sobatku, bapa keken ajar bertara dah aku. Aku membawa seorang puteri. Nama dia Tuan Tri Ganak Udan. Lepas tu, menjagalah sobatku biar baik-baik. Kerana aku nak bunuh juga seboleh-boleh budak nama Tuan Cik Ganilak Juno, anak Ketonis Rimah, Raja Selama, Orang Negara, Kuala Dua. Lepas pada tu lagi, hari-hari menjari bui makan, menjari bui minum. Selagi dia tidak mengaku kata nak pada Bayang Geno, mu jangan lepaskan sama sekali, selokkan pintu dalam, mu kecikan pintu luar. Tak apalah sobatku Bayang Geno. Aku menjaga perempuan ini ibaratnya minyak penuh di dalam piring. Mu pergi bunuhlah Tekik Ranilak Geno sekiranya dia mati pagi, mu mari pagi. Sekiranya mati petan, mu sapalah petan. Tak apalah sobatku bapak keken ajar bertara doho. Mu jagalah perempuan ini baik-baik. Bayang Geno, serahlah Tuan Tri Ganaudan kepada bapak keken ajar bertara doho. Jalan pulak diri dia nak cari Tekik Ranilak Geno selagi tak bunuh. Tekik Ranilak Geno selagi itulah tak lesa dia dengan Tuan Tri Ganaudan. Jalan dengan Ganaudan, sari diri, sari senyawa. Jalan.

Ke jalan yang bayang gena nak cari Tuan Cik Radinat Juno tidak jumpakan sama sekali terkesah. Di situ bagai sekejap. Tiba lagi orang di Lak Buih gelombang tujuh. Tertubuh pada dikelas seekor ibu ikan taman silih. Bila dia makan ke benih serimah Raja Inumen ke putih. Mengikut dalam cerita sahibu ikayaknya berkata kau sari, kau sarak, kau sari. Kau berat duduk mengandung anak petuah di dalam kandungan seekor ikan taman silih. Cukup masa genaklah 9 bulan 10 hari. Berkacak berolok Lauk Buih gelombang tujuh pecah perut kain ikan taman seling. Keluar lagi. Hulu balik di atas. Keluar dah.

pecah perutkan ibu ikan Taman Siling. Keluar lagi hulu balan dengan sok uri tubai bata dengan tidak ada kenamaan. Orang di antara kedua kera tak seperti kera manusia, tak seperti manusia. Rupa parah asalnya dia. Tergolek-golek terapung-lapung dia nak buih. Kelamin tujuh habis kocok bolok ikan kecil, ikan besar dan udang halus. Udang kasar tak boleh nak cari makan. Habis sekedak lari bertaburan sekedak kedah wong, kedah bugi, kedah bangsar. Terkesah di situ. Tubuh badan digelarkan anak hulu balai antara kedua. Timur lagi nak rayak ular lerik sugi naga gini. Banyaknya sekali udang halus, udang besar. Duk ngayuh hak pada dia berkocok bolok lah weh. Kelumen tujuh tak boleh nak cari makan. Ular lerik sugi naga gini. Kelosor terung di petah. Tinggi rak nerok mutu berumah matian agak-agak. Berjalan pula nak tengok kelih. Ayat pedomen jaga dengan ulama anak manusia ke. Anak binatang duduk mengamuk dalam weh. Kelumen tujuh sikit jalan banyak lagi.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya kepada semua saudara pendengar kita deh. Ha, jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta untuk edisi hari ini, hari Ahad ya, 13 September 2026, dan kita telah memasuki satu Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasalah, untuk je yang pertama ni kita akan sama-sama ikuti program Wujud Ustaz ya, ilmu berkat hari-hari untuk edisi hari ini. Akhlak seperti biasa bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya, untuk hari ini dah. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, papakatlah share, papakatlah like ya, untuk TikTok Live dan juga Facebook kita. Sama-samalah kita mendapat bonus dalam menimba ilmu akhirat sambil kita mendengarkan melalui radio, di kereta ataupun secara langsung ya. Dan juga share juga dah. Jadi inilah bonus untuk kita sambil kita menantinya masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 7.14 minit malam. Bila-bila tu, papakatlah kita sama-sama memenuhi, mengasahkan kerohanian kita dalam pengajian Rujuk Ustaz peta ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi macam mana cuaca tadi Ustaz?
1: Cuaca hujan sikit lah.
0: Tadi renyai-renyai ya. Tapi Alhamdulillah lah, jauh-jauh dari Tanah Merah mari ke sini juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Kerana sudi datang untuk menemani kita menerusi slot kita di Rujuk Ustaz hari ini. Jadi minggu sebelum-sebelum ni kita pun dah selesai dah topik kita berkaitan dengan kemegahan, cintakan kemegahan dunia kan? Jadi hari ni dengar-dengar ceritanya adalah topik baharu ya. Ya, topik baru Al-Isar.
1: Al-Isar,
0: kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Jadi apa maksud tu Ustaz?
1: Kita kongsi bah ni.
0: Okay. Jadi suspend ya, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Abang Jimmy dan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ni, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hendaknya, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abang Jimmy bertanya apa yang dimaksudkan dengan ithar. Al-ithar merupakan satu kalimah bahasa Arab yang membawa maksud mengutamakan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Tajuk yang kita nak bawa hari ini iaitu al-ithar, kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Dan maksud ithar tu, nah, kalau bahasa kita orang Kelantan gak, kita ni kena penting kepada orang lain berbanding diri kita sendiri. Dan ambo mulakan perkongsian pada hari ini dengan membawa satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu anhu. Berkata, sesungguhnya pada suatu hari, anna imra'atan ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Satu hari, kata Sahal bin Sa'ad, mari seorang perempuan berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dia perempuan ni yang berjimi seorang tukar jahit terkenal lah di Madinah. Orang putih kata tailor ni. Tukar jahit terkenal di Madinah. Makna kata kalau di Madinah tu gak grade A lah punya tukar jahit. Nah, jahitan dia tu kalau musim raya gak kena odas setahun awal. Ha, kalau bodas boleh belum raya tutup odas dah. Nah, tak ambil dah odas.
0: Ha,
1: nah, jadi satu hari marilah seorang perempuan atau kejahit Soho ni dia jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata perempuan ini, nasajatuha biyadayya liaksuwakaha. Ha, ni. Jadi perempuan ni ni atas sebab dia sayang ke Nabi, dia kasih ke Nabi, dia hormat ke Nabi. Lalu dia ni berhasrat nak bui ke Nabi ni hasil jahitan dia iaitu sehelai selendang. Lalu dia jahit guna tangan Abang Jimmy. Nah, kalau jahit dia panggil handmade ni Abang Jimmy. Tak kira lah kalau pakaian ko, kalau makanan ko, kalau handmade ni dia mahal pada hok jahitan guna mesin Abang Jimmy. Nah, sebab nak buat tu makan masa. Jadi untuk Nabi ni dia handmade sendiri. Nah, selendang tu dengan buatan tangan sendiri. Sebab nak win Nabi ni mesti kena bui yang paling terbaik. Sebab Nabi ni semulia-mulia manusia. Dalam ramai-ramai orang odang dengan dia ni. Nah, dia Nabi tak odang dengan dia di cerita ni ni. Nah, dia sendiri nak win ke Nabi. Lalu satu hari dia bawa bersama dengan dia sehelai selendang yang dia sendiri jahit. Nah, untuk dia hadiahkan kepada Nabi. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, selendang ini sengaja saya tenun, sengaja saya jahit. Dengan kedua tangan saya ni, niat saya, saya jahit ni untuk saya hadiahkan kepada engkau supaya engkau memakainya. Ni. Supo ambo baru ni Abang Jimmy pergi ceramah di Jeli. Habis ceramah tu, AJK tanya, "Time pala saiz gapo?" Ambo kata, "Saiz 23." Ha, besar pala ambo. 23. Dia pun masuk dalam bilik, dia waktu big piah. Ni piah dia yang pakai ni. Masjid Kapu Sate, Jeli. Masuk ke air lanah tu. Jadi dia kata, "Time kita hadiah ke Time." Ni kita hadiah ke Time. Jadi Nabi ni lagu tu lah. Ni perempuan ni dia hadiahkan kepada Nabi. Bila dia hadiahkan kepada Nabi, ni fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Betul. Kebetulan memang Nabi pun sangat mengidam-idamkan selendang jahitan daripada perempuan ni. Nabi nak lama dah. Cuma tak ada nak ada. Moga main dengan sibuk. Pah ngajar. Pah hijau. Nah, pagi. Perai. Tak ada. Tak ada nak ngoda ni. Nah. Jadi Nabi tahu. Oh ni tu ke jahit Soho ni. Tapi Nabi tak ada ada. Jadi bila kahwin ni bui. Sedar molek. Nabi kata. Oh sedar molek. Ambo pun memang lama dah nak pakai selendang. Buat teh saudari. Nah. Jadi Nabi pun terima. Dalam keadaan Nabi pun sangat berhajat kepada selendang tersebut. Kemudian, nah. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Nah, kemudian selepas daripada tu Nabi pun tubik gimari-gimari pakalah selendang tu. Moga selendang tu comel kan. Kita ni berjimi kalau dia barai orang wi tu hak comel. Kita pakai sokmo. So pakai pelekat kan. Kalau orang wi hok cak atlah, hok kotak besar 150 tu. Oh pakai sokmo lah. Muka sedap kain dia. Kala pun comel, design pun comel. Tapi kalau orang wi hok supo lepas mayat-mayat tu, orang bui hok hok dalam supik tu, hok kain pelekat juga tapi keras kekung. Jawab dia tak pakal buat ngelak kaki. Ne. Jadi hon ni ni Nabi ni dia terima hak molek. Jadi dia pakai sokmo. Dia pakai sokmo sampailah satu hari. Ne, faqala fulan, berkatalah seorang sahabat. Bila satu hari Nabi jalan dengan sahabat lain. Ne, dalam ramai-ramai tu Nabi jalan dengan sahabat. Ne, dan Nabi memakai selendang tersebut sebagai kain Nabi. Nah, lalu tiba-tiba datanglah seorang sahabat ni. Dia kata apa dia? Uksuniha ma ahsanaha. Lalu kata seorang sahabat ni, "Ya Rasulullah, comelnya kain selendek hak mu pakai, aku nak boleh?" Dia minta dengan Nabi. Dia puji comelnya ya Rasulullah. Tiba-tiba ne, on the spot dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak boleh ke?" Dia minta. Sahabat lain duk keling tengok. Hai, kecil besar dia ni ni. Tak kena cara dia ni ni. Mari-mari minta. Lalu Nabi jawab, Abi Jimmy, kalau bagai comel Abi Jimmy ni, kalau kata ni sebuah kita lah, kita ataupun si dia pendengar, amat nak tanya, kalau bagai comel duk kita, piyoh kau kain kau, kalau orang minta, bui tak agak-agak? Kalau Abi Jimmy, bui tak? Orang minta nak jaket yang Abi Jimmy pakai tu. Nah, contoh abang minta Abi Jimmy comel, abang nak boleh? Dia kata, boleh selu boleh ni. Selu. Ada orang kata, toleh hak ni, ambil hak rumah lah. Hak rumah murah sikit. Tak bui mengau comel. Hak kita pakai tu comel. Orang kata comelnya cincin tu imel. Boleh abang nak air. Tak bui mudah-mudah. Mengau beli pun mahal contohnya. Jadi Nabi ni bila sahabat ni minta, dia jawab gapo dia? Naam, boleh. Nabi kata, boleh, tak nak masalah. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlis, thumma raja'a fatawaha, thumma arsala biha ilaih. Kemudian Nabi pun sudah majlis dia dengan sahabat-sahabat lain. Dan lepas sudah majlis tu, Nabi pun masuk dalam rumah dia. Dia pun buka selendang yang dia pakai sebagai kain tadi tu. Dia pun lipat-lipat-lipat comel. Nah, dia pun buh dalam supik molek. Dia pun tubik daripada rumah dia. Dia hala kepada sahabat yang minta tadi. Ha, ambil lah. Ha, munak. Nah, kalau kita boleh jadi wi tapi dalam keadaan mecok. Habis jemi wi ke ambil baju tak ambil anak lah. Tapi mecok dalam hati ni. Oh, tak imennya mitok. Nah. Ha, tapi Nabi ni dia wi dengan ikhlas. Walaupun bagi tu dia saya. Dia saya ni. Kain tu ni. Comel, gapo, handmade. Buat tangan. Ne, halu. Dia punya jahitan pun comel, halu. Benar pun tebal. Benar banyak. Ne, tiba-tiba kawan ni minta. Nabi bui. Dengar sangat pantas Nabi respon. Okey, boleh. Nabi masuk dalam rumah. Lipat-lipat gapo kain selendang tu. Buh dalam supik. Nabi hala ambil. Ne. Dan sahabat yang melihat kejadian tersebut, maka sahabat pun pakat giligir kawan ni. Para sahabat gilikung lelaki ni, hok minta tadi ni. Apa kata sahabat? Faqala lahul qaum. Kata sebahagian daripada sahabat, "Ma ahsanta. Fulan." Tak sebut nama lelaki tu dalam hadis ni. Fulan dia kata, fulan, ma ahsanta. Tak comel pi peranganmu ni. Minta dengan Nabi. Gapo dia sahabat kata, "Labisaha an-nabiyyu muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ilan." Mutahu dok, selendang hok Nabi pakai ni selendang hok meme Nabi suka. Dok mutahu dah Nabi suka, bapa mu gi minta? Ni, sahabat lain ni, gerelah nak kata. Gerel nak marah kawan ni. Hok paling nak marahnya sebab tak boleh ke pak dia. Boleh kawan ni. Nah, jadi pak dia ni petikalah bapa mu gi minta. Mu belilah kalau nak gak. Bapa mu gi minta hak di badan Nabi tu. Maka dengarkan jawapan dia sidang pendengar. Apa jawapannya? Kata lelaki yang hak boleh selendang daripada Nabi ni, dia kata, "Inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha." Demi Allah dia kata, aku minta selendang daripada Nabi tu bukan sebab aku nak pakai. Ai, pamu nak buat apa? Menawalak kaki ke? Mono gantung dalam rumahmu ke? Apa jawapan ni? Sungguh mengejutkan kita. Jawapan lelaki ni, "Innama sa'altuhu litakuna kafani." Sesungguhnya selendang Nabi tu, sesok bila aku mati, selendang itu aku nak menjadi kain kafan aku. Oh, hebatnya Abang Jimmy. Nah, rupanya dia nak selendang Nabi tu bukan sebab dia nak pakai, tapi dia nak jadikan sebagai kain yang menutupi jenazah dia, yang membaluti jenazah dia. Dan dalam hadis ni sebut, qala sahlun fakanat kafana. Memang betul bila mana lelaki ni mati, sahabat ni mati, maka kain selendang Nabi tadi menjadi kain kafan dia. Allah, siapa setara tu nak ambil berkat. Kain selendang Nabi ni, kalau dia setuh dengan badan Nabi, dia tidak serupa kain selendang yang kita pakai. Sebab dia ada berkat Nabi. Begitu juga piyoh Nabi, baju Nabi, pinggir Nabi, cawe Nabi, apa-apa sahaja yang pernah melekat pada Nabi, yang pernah Nabi guna, mana kata nilainya di sisi Allah tak sama dengan barang yang kita pakai. Itulah sahabat ni, dia nampak peluang tu. Dia nampak peluang tu. Dan poin daripada hadis ni bukan nak cerita tentang sahabat tu. Ceritanya bagaimana Nabi ni tak ada lah dalam diri dia ni cinta akan dunia. Walaupun benda tu dia sangat sayang, kain selendang tu dia sangat sayang, tapi tak ada lah dalam diri dia ni berasa sayang nak buikot orang. Inilah dia panggil apa? Sifat ithar, melebihkan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Tain kita tak sayang, tak apa Pak Jimmy. Orang minta pasu bunga, pasu bunga tu pecah dah sikit. Kita capa dengan tak sayang, tak sayang dah, muka barang lama. Mudah nak buih Pak Jimmy. Tapi ketika orang minta barang yang mahal, yang kita sayang, kita baru beli, adakah kita nak buih? Dan sifat ithar ini, nah, bukan setakat menjalar dalam tubuh Nabi, meresap dalam diri Nabi, sebati dalam diri Nabi, bahkan juga tempiahnya nak kena kepada para sahabat. Bagaimana kita dengar cerita yang masyhur ketika mana sahabat hampir nazak, hampir mati syahid, dan dalam keadaan nazak belaka dalam satu peperangan, ketika mana sahabat pertama diberikan air, Abang Jimmy, sidai pendengar, diberikan air, dia ni putus tangan dah ni. Nah, nyawa-nyawa ikan dah ni, nak mati dah ni. Nah, sakaratul maut dah ni. Dibui air, nah, tiba-tiba dia tengok sari dia sebelah. Nah, sama juga seperti mana dia sakit juga. Nah, hak ni putus kaki, dia tak jadi minum air. Dia hala ke sahabat dia sebelah. Sahabat nombor dua ni dapat air, acu nak minum. Tengok sahabat yang ketiga tak sapa hati nak minum. Kalau kira dia boleh minum je. Nah, orang tak marah pun. Tapi dia tak gamuk sebab tengok sahabat dia sebelah ni sakit juga. Maka dia hala ke sahabat ketiga. Begitulah seterusnya, siapa sahabat terakhir tu nak minum? Nah, dia mikir, lah, tak gamuk weh nak minum. Lagu manalah sahabat aku pertama. Pertama hujung kali ni. Dia minta sahabat yang sihat ni, mugi wi air kepada sahabat pertama. Bila sampai kepada sahabat pertama, inna lillah wa inna ilahi raji'um. Semua sahabat tak minum air walaupun setitik. Nak ayatnya bagaimana dalam diri mereka, sikap mementingkan diri orang lain lebih penting berbanding dengan diri mereka sendiri. Dan sikap ni lah sebenarnya kita kena bawa dalam diri kita. Baik kita, reaksi kita dengan agama, kita kena lebihkan agama berbanding kepentingan diri. Kita bagaimana kalau kita tengok ni, para sahabat yang baru berkahwin. Contohnya Hanzalah yang terkenal sebagai Ghasilul Malaikah. Kalau dengar ambo cerita dah sebelum ni, kalau ingat lagi lah. Nah, kalau tak main telefon masa ambo mengajar ni, ingatlah. Nah, bagaimana Hanzalah ni Abang Jimmy terkenal dengan gelaran Ghasilul Malaikah. Nah, jenazah dia satu-satunya jenazah yang dimandikan oleh para malaikat. Bapa, sebab dia ada sikap ithar dalam diri dia. Dia lebih pentingkan agama berbanding hajat diri dia sendiri. Kemahuan diri dia sendiri. Bayangkan Abang Jimmy, ni hari pertama nikah. Malam pertama bersama dengan isteri. Bersama dengan isteri malam pertama, tak ada akad hadah besar, tak ada mandi junub. Nah, tiba-tiba dapat panggilan untuk masuk dalam peperangan, untuk pergi perang dengan Nabi. Tinggal bini. Tak ada cara kau bini. Lebih penting ke seruan jihad daripada Nabi. Oh, kalau kita kak, sahabat mari kita bitu Nabi ajak perang. Ayat Nabi tu, ambo cuti seminggu. Ambo kan nikah. Baru nikah, cuti seminggu.

Ambo nak makan ya Rasulullah. Ambo tak ada berah lama dah. Mutuh bekalai lama dah. Sedekat dalam rumah Rasulullah pada ketika itu sidai pendengar, tak ada gapo-gapo juga untuk dimakan. Rasulullah ni ambil jimi. Sayyidatina Aisyah kata gapo dia? Ketika mana Rasulullah bersama dengan isteri-isteri Nabi di Madinah, sepanjang Nabi hidup, siapalah Nabi wafat, Nabi ni tidak pernah makan dalam keadaan kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Tak adalah Nabi ni makan 3 hari berturut-turut kenyang. Tak. Banyak lapar daripada kenyang. Di rumah Nabi banyak tak berasak daripada berasak. Kita bukan kata tak berasak sama, jari-jari je tak berasak. Berasak sama, tapi tidak bersyukur. Nah, Nabi, dia jari-jari berasak. Banyak tak berasak. Tapi Nabi ni, bila dia klik, tanya Aisyah, Aisyah ada makanan ke? Aisyah kata, tak ada ya Rasulullah. Apa Nabi respon? Nah, kalau kena kotak lelaki kita rasa lepa pinggir. Nak marah dia. Tapi Nabi respon apa dia? Tak apalah, kalau gitu kita puasa sunat. Tengok Nabi. Nah, dia satu hari bila mari sahabat ngadu ke Nabi tak ada makanan. Nabi pun tak ada makanan nak bui. Nabi kata apa dia? Tengok sikap isar ni. Melebihkan orang lain ni. Nabi kata, mugilah di kedai depan sana tu, dekat bucu jalan tu, mu ambillah barang keperluanmu daripada kedai Fulan bin Fulan. Nah, secara bertangguh. Mu ayak ke dia, mu nak ambil, nanti Nabi Muhammad akan pergi bayar. Allahu Akbar. Dalam keadaan Nabi pun tenak nak makan, tapi dia masih lagi bantu orang lain. Dan Nabi sebut juga, dan Nabi kata ke dia, pernah Nabi bersabda, barang siapa yang mati dan ia meninggalkan hutang, maka aku akan membayarkan hutangnya. Allah, Nabi ni hebat. Nabi ni bukan dalam perkara agama je, perkara dunia dia lebih penting ke orang lain berbanding diri dia sendiri. Dan sebab itulah kita kena banyak tanamkan, kena resapkan sikap ataupun sifat isar ni dalam kehidupan kita. Nah, kalulah kita ni orang panggil amma ataupun beramma dengan sifat isar ni, insya-Allah hamba rasa masyarakat kita akan harmoni. Tak ada lah istilah honi nak ambil hak honi nak buat nyanyi ke honi, tak ada. Dalam rumah tangga pun lagu tu. Sebenarnya kita ni diajar oleh mak ayah kita. Masa kecil kan, ingat macam ini. Tai boleh puasa, nak buka puasa duk kupu meja makan, ingat tak? Nah, masa tu di meja ada ikan toko, ada ayam madu, ada poho ayam, ada sutung, ada udang. Ingat masa kecil-kecil dulu kan, ambo 7 beradik kan, berebut kalinya poho. Nah, heret pom topoh. Nah, nak ayaknya berebut. Tak kira kita masa tu tak mikir pun lagu mana mak ayah kita makan ke tak. Ayah hamba jak hamba kecil lagi, pesen dia, dia buka puasa, makan wah tamar 3 butir, lepas dia minum air, dia start motor, dia pergi main masjid. Dia tak makan juga di masjid. Nah, masjid tak ada makan pun. Tapi dia pergi main dulu. Dia sebut ke anak-anak dia, tak apalah makan dulu, tinggal ke abah, nanti abah klik makan. Anak-anak ni yang berjimi, masa kecil, kita mana ada sifat isar pun. Nah, jadi mana kata makan tu timbuk sungguh. Muka lapar ni, Jimmy. Ikan tu tinggal pala saja. Tapi bila ayah kita balik daripada masjid, dia makan sisa makanan. Ditinggalkan oleh anak-anak. Nak ayaknya bagaimana sebenarnya dalam rumah tangga secara tak sedar. Bagaimana ibu dan ayah juga sanggup mengorbankan kelaparan mereka demi melihat anak mereka ni cukup makan, demi melihat anak mereka kenyang. Gitu. Sebab tu ambo baru ni berjimi nak cerita ni. Cerita lucu juga ni. Seorang wanita telipu ke ambo. Dia telipu ke ambo dalam keadaan teriuk. Umur lebih kurang dalam dekat dengan 40 lah, 46, 47. Cerita benar ni. Dia telipu ke ambo, dia teriuk-teriuk sebab tok lelaki dia hambat dia daripada rumah. Jadi kita tanya bapa tok lelaki hambat daripada rumah. Rupanya, bila dia cerita, ambo berasa lucu, dia juga berasa nak marah. Bapa? Rupa-rupanya,
cerita.

0: So dia, dia belilah ayam KFC ke anak-anak dia. Nah, kalau kita gak beli hok style family bucket tu, hok ada ne 7 ketul tu, beli ke anak-anak dia. Tok laki dia tak ada rumah tak klik lagi. Bila beli, anak ni makanlah. Makan. Tinggal tu le sajalah. Nah, bila makan ni, klik tok laki tengok KFC habis. Jadi marah siapa hamba bini. Daripada rumah dia ugut nak ceraikan isteri. Ambo bila mari jabat, datuk laki dia pun mari jabat. Ambo ngepek lah. Ambo kata abis ni guano. Dengan anak pun berkira. Dengan KFC pun berkira. Mujur tak ada batu belah, batu bertakut apa Jimmy?
1: Baru dah sebut.
0: Kalau ada batu belah, batu bertakut, nah, tak tak kacak banyak, ia pun pergi honggar masuk dalam batu belah, batu bertakut. Cerita betul kata eh. Kan cerita dongeng tu. Tapi nak oyaknya, nah, ambo rasa tak betul lah. Tak ada lah mak ayah ni, hok siapa berebut, nah, ayah, berebut pohon ayah, berebut makan. Nah, kita kalau anak kita sendiri boleh. Bila kita jadi pok ni, kita baru tahu lah. Dulu kita berebut. Bila kita jadi pok ni, kita tak makan mana pun tak apa. Nah, tengok anak makan kenyai. Nah, sedapnya abi, sedapnya kenyai dah kita. Kita boleh sisa kadang-kadang. Kita pok ni gak pulak gak banyak boleh sisa lah. Tapi tak apa. Ha, itulah sebenarnya. Sebenarnya dah ada dalam diri kita sifat ithar tu. Cuma kita kena kembangkan dengan lebih besar lagi. Nah, dalam masyarakat kita misalnya, nah, bila kita pergi ke majlis-majlis, nah, kenduri, kahwin dan sebagainya, bila anak kita beratur nak ambil makan, kita tengok ada pocik tua duk beratur juga, kita ajar anak kita. Nah, tu juga sifat ithar yang boleh di-apply dalam masyarakat. Anak kita, we ke pocik tu dulu. Sebab kita hormat dia tua. Anak kita kata, apa abah? Orang duduk depan dah ni. Orang beratur dulu. Duh, tak apalah. Wig dia dulu, dia ke tua. Ajar dia. Tu yang cara dia. Contohnya, kalau kita ni bak makan. Ambo pergi satu masjid, ceramah. Bila kita sapa di meja makan tu, habis kuliah, kita habis mayasa, kita mayar ba'diah dulu. Nah, nak boleh kau turun tu ada dekat 10 minit. Siapa-siapa meja, AJK Masjid timbuk dah. Makan ni. AJK Masjid, tak tunggu terimil, tak tunggu peceramu. Ya timbuk-timbuk. Dah lah timbuk tu, hok bagai sedap. Sutu deh. Habis dah sutu. Kita siapa tu habis. Hok tinggal kita acar. Sambal. Nah, lepas tu ikan kering. Nah, jadi sepatutnya kalau AJK ni dia mengaji, dia ada sifat ithar dalam diri dia. Dia tak akan timbuk. Dia akan dahulu ke tetamu hok mari ke masjid dia dulu. Dia akan tunggu makan sekali. Dia tidak akan duduk depan sutu tu. Dia akan minta ambo duduk depan sutu tu. Biar boleh ambo dulu sutu tu. Nah, jadi mecok juga kita malam tu ni. Tak boleh sutu kita. Tapi nak oyaknya, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah, nah, kita kena lihat bagaimana, nah, sifat ithar ini sebenarnya akan sekaligus menyempurnakan akhlak kita, nah, akhlak kita sebagai seorang mukmin. Ambo tengok hari ini dalam masyarakat kita banyak porak-poranda, banyak masalah, nah, suami isteri bercerai dan sebagainya. Ketidakharmonian dalam masyarakat kerana masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Kita baca berita baru ni, Abang Jimmy. Tiga bulan dah jirai mati. Tinggal tule. Tinggal raka. Tapi jirai sebelah tak tahu. Ni berlaku bukan di Zimbabwe ni. Cerita ni berlaku tak silap ambo di Putrajaya, Malaysia. Jirai mati tiga bulan. Tapi jirai sebelah tak tahu. Sebab jirai sebelah tak ada sifat ithar dalam diri ni. Tak ada rasa kepedulian. Nak ambil cara tetap jirai dia. Nah, tetap jirai. Sedekah kita ni, Nabi sebut, kena menunaikan hak jiran. Antaranya, kena tanya khabar. Bila dia sakit, pergi ziarah. Bila ada apa-apa kemahuan, dia yang boleh kita penuhi. Kita kena ikhtiar untuk penuhi. Tapi siapa hari ni dalam masyarakat itu, kalau kita pergi di Kelantan ni, tehel lagi penyemi. Kalau kita pergi negeri-negeri luar, di Kuala Lumpur, hok duduk flat kondominium, hok 500 kondominium. Kalau kita tanya, kenal tak jirik dengan jirik ni? Tak kenal dah penyemi. Dia pergi pagi, kelik malam. Kalau dia tembung pun, saleh pun tak bui. Itu nak ayat sikap orang kita hari ni. Maka sebab tu kalau kita tengok, masing-masing mempunyai sifat ananiah. Ananiah ni kepada neh selfish, penting pentingkan diri sendiri neh berbanding kepentingan orang lain. Inilah sebenarnya sifat yang boleh menjerumuskan manusia neh ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kena ada cakno, baik cakno kepada keluarga sendiri neh, baik cakno kepada jiran, baik cakno kepada masyarakat. Jadi kalau setiap daripada kita ni memainkan peranan neh sebagai orang yang beriman, mukmin yang beriman pada Allah, yang ada dalam diri mereka ni neh sifat ithar, iaitu melebihkan orang lain berbanding diri sendiri, maka insya-Allah neh masyarakat kita ni tidak akan mengalami masalah kerentuhan akhlak. Neh masyarakat kita ni akan peduli antara satu dengan yang lain. Sedekah kalau kita tengok ni cerita-cerita zaman dulu, bagaimana baginda Nabi dan para sahabat masing-masing neh mereka ni sangat menjaga kepentingan orang lain, kadang-kadang lebih daripada diri mereka sendiri. Kita tengok dalam cerita, misalnya neh kita ambil contohlah dalam peristiwa hijrah agung baginda Nabi daripada Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Dia sebut sebagai golongan muhajirin. Bila pergi ke Madinah, disambut oleh golongan Ansar. Bayangkan, orang muhajirin ni berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah sehelai sepinggang. Tak ada apa sekara bagi mi. Tinggal rumah, tinggal ladai kurma, tinggal peternakan, tinggal kambing, tinggal unta, tinggal lembu, tinggal duit, tinggal habis. Bawa selas pinggir je. Hak mana nak pakar? Tiba-tiba sapa di Madinah. Nih, bagaimana orang Ansar ni menyambut mereka dengan tola'al badru alaina, dengan sambutan yang sangat gilang gemilang. Bahkan mereka ni bila tengok orang muhajirin ni, nih, mari tinggal rumah, mari selas pinggir, tinggal segala harta mereka. Mereka pula tawar diri nak bui harta mereka. Hani mari selas pinggir, rumah tinggal. Nih, Ansar ni, hani ada dua tikat rumah. Nih, dia tawar, ginilah. Mari duduk rumah hamba, demo duduk tikat bawah, hamba duduk tikat atas. Tengok, tawar tikat bawah, kau tetamu. Kalau kita tawar juga, store. Bolehlah nak tupai semetar 3 hari. Lepas 3 hari tu carilah deh pak lain deh. Boleh duduk dalam store. Ada store kosong. Nah nyaknya kawai tu duduk dalam store kipas tak ada. Nah kalau kita ubi juga. Tapi bui store lah. Nah. Tapi nak ayatnya bagaimana golongan Ansar ni yang Nabi sebut kepada dia. Nah. Nabi kata sekiranya aku ni tidak lahir di Mekah, nescaya aku nak lahir di Madinah. Kerana aku terpesona dengan akhlak golongan Ansar. Dan akhirnya Nabi meninggal, Nabi wafat. Dan Nabi dimakamkan di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Itulah noyak bagaimana golongan Ansar, jasa mereka kepada perjuangan Islam dan sikap mereka, bagaimana mereka tertanamnya sifat ithar melebihkan kepentingan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri dalam diri mereka. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah ceritanya panjang tapi penuh dengan pengajaran yang kita patut contohi. Jadi jangan dengar saja tapi amalkan supaya kita ni dapat mencontohi apa yang telah diceritakan. Jadi sejarah ni kadang mereka anggap ni sebagai satu sejarah, tapi ada zaman sekarang ni mereka hanya menganggap itu hanya satu cerita. Itu yang masalahnya.
0: Mitos
1: sahaja. Macam batu belah batu betang. Tapi semua cerita ada pengajarannya, apatah lagi kisah hadis Nabi juga kan. Jadi waktu sekarang dah pun 6.44 minit petang lah. Jadi kita berbaki 10 minit lagi. Apapun, terima kasih lah kepada semua saya sobat kita. Ada yang cuba menembusi talian kita deh. Ustaz, kita
0: pergi.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Sa.
2: Ya, yeah. Salam ni.
1: Ya, sila.
2: Assalamualaikum Tok Inan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Tok Inan?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Lama tak dengar Tok Inan. Ya. Gini Tok Inan. Macam kita bukan nak usir kau ke orang itu. Paling saya. Dia ni ada. Ada kau orang itu macam wika kan. Hak toksi, hak dia, hak bel-bel, hak dia toksi nak makan. Itu lagu mana kau hukum tu Tok Inan?
0: Ya, ya,
2: ya. Dengar dia Tok Inan dah.
0: Ya, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih kepada Kak Seh ni yang bertanya. Jadi kalau kita tengok cerita ni ada dah zamin sejarah manusia mula-mula dulu Kak Seh ni. Cerita Habil dengan Qabil. Tu saya tunjuk dah bagaimana Habil dengan Qabil ni dua-dua ni anak kandung kepada Nabi Adam alaihi salam yang diminta untuk melakukan korban. Untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam cerita ni, Habil ni manusia baik dengan jahat. Habil dengan Qabil. Kalau kita tengok bagaimana dalam cerita ayat ni ni, watlu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq idh qaraba qurbana fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Dan bacakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam. Dengan sebenarnya, ketika mana Allah Ta'ala minta kedua-duanya mempersembahkan korban yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Allah. Lalu Habil hak juruh. Habil ni hak juruh Habil Jimmy. Kasa. Habil hak juruh ni, maka dia pilih haiwan ternakai moga dia ni jenis merah. Hijau dia merah. Maka dia pilih ternakai dia yang paling comel sekali. Kambing dia tu hak paling gemuk, paling berisi, paling putih, paling sedap sekali daging. Dia pun akak hak tu sebagai persembahan. Dia Qabil pula hak jahat. Qabil hak jahat ni, hak tak juruh ni, dia beri juga persembahan. Korban. Tapi dia beri yang paling buruk daripada tanaman-tanamannya. Kalau kita kira agak expired dah lah Abang Jimmy. Hak kalau we ke kambing, kambing pun tak makan. Hak kalau we ke lembu, lembu pun tak makan. Lalu Allah Ta'ala menerima fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Tuhai terima Tuhai tolak Jadi buktinya sini, dalil daripada dalil ni nak ayat kepada kasa, kalau kita nak sedekah, kata hadis baginda Nabi dalam surah Al-Baqarah, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُ. Dan janganlah kamu memilih yang buruk daripadanya untuk kamu dermakan. Mana kata kalau nak derma, beri yang paling terbaik. Tapi payah Abah Jimmy.
1: Betul.
0: Kita tengok masyarakat zaman dulu ke, orang kampung. Suka kita teringat mula ni. Tok nenek kita dulu kan. Kalau dia masuk, kalau kita klik kampung, kampung membaca ni. Kalau tok kita masuk, dia hok panah-panah tu dia buku. Dia pun ayat kita, "Sahih, mari mata. Ni, we ke jirai sebelah ni. Allah Allah. We hok panah-panah Abah Jimmy. Sapa-sapa gula tu dengan daging, gula air apa, cicah roti-roti pun we lagi." Nak ayaknya. Tapi kita duduk level mana lah ni? Lah ni, ambo pernah jaga tahfiz ni. Apa pernah jaga tahfiz? Orang nak bui, banyak orang nak bui telefon. Ni tahfiz ke? Kita nak atas makanan boleh ke? Kita dengar tu, kita lah ni jadi tak boleh nak terima muda-muda. Tanya dulu, makanan apa? Roti ni kita nego tak habis. Tengok. Hak tak habis. Kita tahu dah macam ni. Tapi kita ni teralah terima. Tak apalah. Mari hatta. Bila mari hatta budak buka roti tu nak makan. Ustaz tak boleh nak makan. Ustaz kulak dah. Tengok expired. Seminggu dah expired.
1: Masya Allah.
0: Demo bui. Tapi demo bui yang paling buruk. Tu yang terima kalau lagu ni. Kalau Qabil pun tu yang tolak. So kau kita. Gitu deh. Wallahualam.
1: Jadi semoga terjawab soalan Kak Sah. Dia sedih lagi kita ambil sore lagi memanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Kak Dah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Saya gini, Mak Teh. Gini Ustaz, nak cerita je. Jadi macam dulu deh.
0: Dah.
3: Orang tua dulu, dia buat mauduk, dia panggil baca doa deh.
0: Lagi.
3: Ada masuk semua gula, kata panggil tu email lah masa dulu, banyak para itu. Panggil tu email tu, semua kita rumah ni semua tak makan lagi belakang. Dia hidup makan tu awal, mapal lah gula tu kata tu. Dengan nasi semua-semua siap. Tu email pun mari dengan selawat, dengan tahdih semua tu. Makan tu email habis tu lah baru anak cucu ni makan. Tapi jam belah ni tidak lagu tu Ustaz.
0: Oh,
3: nasi tu email mari. Jadi kita tu rumah makan sini Pak Mia hari. Memang itu kita kata, memang nak kata saya tak kata lebih kita. Tapinya tidak kata makan Pak Mia dulu pada kita. Lagu tu lah tak dengar dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Begitulah sebenarnya ni. Sikap ni sudah sebati dalam diri masyarakat zaman dulu. Nah, tok nenek moyang kita dulu kalau orang mari rumah, tuai tak makan berjimi. Nah, ya hidai dulu, siap jemaah balik belaka, orang kapo balik baru dia makan. Nah, kadang-kadang hok ninggal tu sikit, hok tulah dia makan. Hok tulah berkat. Tapi dok dolo ni. Nah, sebelum tu imam mari tu, tuai rumah anak cucu timbuk dah. Sepatutnya pala kambing tu, pala kambing hok terime makan. Nah, dek cucu dah separuh. Nah, sepatutnya kena dahulu kereta tamu. Nama pun ikramu duyuf, mulia kereta tamu. Inilah sebenarnya dalam masyarakat kita. Dek benda ni kadang-kadang nampak normal dalam masyarakat ini. Normal loh. Gi rumah ke mana-mana ke. Nah, kadang-kadang tuai rumah timbuk awal dah. Dulu lagi. Nah, kita duk tahlil ni la ilaha illallah. Dapo duk tahlil kat lagu. Neh, sepatutnya hormat tetamu. Ni masyarakat kita lah ni. Oh, kalau kita tahu, guana makan dah. Oh, makan dah lah. Pani nak tomah pula. Tengok. Neh, sebab tidak ada ilmu. Maka sebab itulah tujuan rujuk ustaz ni dibuat apa ni. Untuk kita mengaji lah. Jadi bila kita tahu lepas ni, neh, benda-benda yang kadang-kadang benda yang ralat dalam masyarakat kita ni, benda yang salah lagu ni, yang telah dinormalisasikan, mana maka kita kena betulkan semula. Dia panggil betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Hak salah kita duk buat tu. Neh, kemudian bila kita betul, maka biasakan yang betul tu. Wallahualam.
1: Masya-Allah. Jadi itulah, semoga terjawab soalan Kak Dah tadi. Jadi waktu sekarang kita baki sedikit kurang pada 3 minit lagi ustaz. Ya, saya tak ada kita nak ambil mara seterusnya. Jadi 6:51 minit petang dah sekarang. Terima kasihlah pada semua sahabat-sahabat saya, sahabat kita yang ada menemani kita. Sekarang ni cuaca mendung lagi kat luar tu. Jadi sambil beri malam ni kepada sahabat kita mana yang sedang mandu terutamanya tu, jangan lupalah pasang lampu tu dan singgahlah ke masjid seketika kejap lagi deh, sambil juga. Jadi apapun pada ustaz, mungkin ustaz boleh memberikan titipan terakhir bagi program kita pada hari ini. Silakan.
4: Jadi sebagai akhirnya dalam siri pertama tajuk Al-Ihsar kita ni, insyaAllah ada sambungnya pula pada minggu depan. Cuma nak simpulkan pada pagi ni, berbalik kepada kita sendiri sebagai orang yang beriman, kita mesti kukuk mana mencontohi sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Bukan hanya kita ni boleh makhluk baru ni, kita duk selawat, duk belarak berjimi. Dan bukan hak tu semata hak Nabi nak. Tapi kalau kita tak amal sunnah Nabi, tak ikut akhlak Nabi, maka sia-sialah selawat kita, hak kita duk belarak belakang tu. Jadi antara akhlak Nabi juga, Nabi ni dalam hidup dia, dia sentiasa melebihkan orang lain berbanding dia. Bahkan Nabi ni sanggup menderita sampai pecah pala, sampaikan dakwah kena lepar dengan batu, habis darah hece, tutup kaki Nabi dengan darah Nabi sendiri. Tapi Nabi buat semua tu kerana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita rasa terinspirasi daripada perkongsian pada hari ini untuk kita juga berbuat baik pada orang lain dan mementingkan kepentingan orang lain berbanding diri kita sendiri, yang mana akhirnya nanti Allah Ta'ala juga akan menolong kita dan membantu kita saat kita pula tersepit nanti. Wallahu Ta'ala alam.
1: Jadi Bapak, terima kasih ustaz atas perkongsian tadi. Jadi kita sambung siri kedua pula ya. Jadi untuk program rujuk ustaz ni, untuk makluman kita semua, adalah kerjasama dengan Kelantan FM bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ya. Jadi insyaAllah kita jumpa semula bersama dengan Al-Fadhil Ustaz minggu depan ya. Ya, kita akhiri pertemuan kita untuk jam yang pertama ni. Iwan Syahman Cahaya Selawat tujukan pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada semua untuk anda.

0: jua? Kelantan FM, di mana jua?
1: Subhanallah wa bihamdihi.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

raji'un, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang masyarakat kita ni bila ada orang mati saja, kita tak nampak bahawa bila kita ditimpa kesusahan, bila kita ditimpa bala, disunatkan juga sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tak nampak bahawa musibah yang kita terima, kesusahan yang kita terima itu, kita patut juga sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Disunatkan kita sebut sama ada kita ditimpa musibah besar ataupun musibah yang kecil, selalu kita sebut dalam kehidupan kita.

Ya, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya kepada semua sahabat pendengar kita. Apa khabar semua tu? Ha, jadi baru saja kita selesai untuk mengikuti bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Muhammad tadi ya, menerusi program rujuk Ustaz Akhlak pada hari ini. Dan banyak yang kita telah kita dengarkan tadi, semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi dapat kita masuk ke muka sakat kita dengar, tapi kita amalkan ya, jadikan sebahagian pada kehidupan kita untuk kita mendapatkan pahala, untuk kita mendapat keberkatan dan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat ya. Jadi 7.5 minit malam dah sekarang ni. Jadi kita waktu sekarang pun kita tengok betul cepat berlalu ya. 7.14 minit malam nanti adalah waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan untuk peringatan kita bersama. Manakala untuk Zon 2 adalah 7.15 minit malam. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Besut Setia Terengganu, waktu solat bagi solat Fardu Maghrib 7.12 minit malam dah. Jadi bila-bila tu sambil kita menantinya masuknya waktu solat Fardu Maghrib ya, marilah kita sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid ketika ini. Sambil kita tenang, mana yang ada dekat dengan masjid tu bolehlah berehat seketika sehingga untuk menunaikan kewajipannya.

Ya, tu dia Fitriana featuring Elle, Alice featuring Syahla. Ya, Assalamualaikum versi 3 bahasa. Jadi, waktu sekarang dah pun 7.10 minit malam ya. Jadi, tinggal beberapa minit lagi sebelum kita sesama memberi laluan pada seruan solat fardu maghrib ya. Jadi, kalau sahabat-sahabat kita mana yang masih lagi berada di atas jalan, jalan raya, pandulah dengan secermat-cermatnya. Tak perlulah kita tergesa-gesa ya. Yang dah sampai ke rumah bolehlah mula bersedia. Bolehlah mengambil wuduk dan berhenti seketika untuk daripada kita melakukan urusan harian ya. Kita kena asah jiwa kita, kena asah kerohanian kita. Ya, seharian kita sibuk mengejar masa ni, yang itulah kita kena jaga deh. Jadi sebuah lagi lagu sebelum kita sama beri laluan berseruan azan ya, sebentar lagi.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib pagi zon 1 negeri Kelantan, tepat pada jam 7.14 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Kebahagiaan tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.14 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.

Ya, lepas maghrib macam ni lah, elok jugalah kita memberi ruang kepada tubuh kita untuk kita bertenang ya. Sepanjang hari badan bekerja, fikiran pun sama juga ya. Kalau dah makan malam, cuba jangan terus baring ya. Elakkan baring ya. Bergerak ringan sekejap deh. Kena gerak-gerak sikit, minum air. Lepas tu beri masa kepada badan kita untuk menghadam ya dulu makanan-makanan yang telah pun kita jamu tadi deh. Jadi kesihatan ni kadang bukan tentang perubahan besar, tapi tentang tabiat kecil yang membuat, yang kita buat setiap hari deh. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy, menerusi pertemuan kita di segmen Selekta, hanya di Kelantan FM. Ada seumur ya. Waktu sekarang dah pun 7:39 malam.

Ya, bila kita hayati mesej lagu ni, dia macam mengingatkan kita bahawa dalam hidup ni bukan semuanya tentang apa yang kita ada, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan juga orang di sekeliling kita. Jadi lepas maghrib macam ni jugalah, mungkin inilah masa yang baik untuk kita kembali kepada keluarga kita. Duduk sekejap, tanya khabar, mana yang balik sekolah tu, tanya ngaji apa tadi, dengar cerita anak-anak kita ataupun ibu bapa kita. Kadang-kadang mereka ni tak perlukan benda-benda mahal pun. Mereka cukup kita ada bertanya, bercerita dengan mereka dan memberi perhatian kepada mereka deh. Yang tu paling penting sekali. Masa yang kita beri tu adalah satu bentuk kasih sayang. Jadi hanya namamu tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi 7.44 minit malam sekarang ni. Teruskan bersama Kelantan FM ada seumur.

Jadi tadi kita bercakap tentang masa yang kita beri kepada orang yang kita sayang, okay? Sebenarnya bila difikirkan semula, masa inilah antara masa inilah antara perkara yang paling bernilai untuk kita semua. Masa. Sebab itulah kita tak pernah, kadang sebab kita tak tahu sebenarnya berapa banyak lagi masa yang tinggal untuk kita dah. Sebab tu selagi ada ruang, selagi ada masa, gunakanlah untuk buat baik, tinggalkan manfaat dan hargai orang yang ada di sekeliling kita dah. Bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi apa yang sempat kita tinggalkan, apa yang kita tinggalkan sepanjang perjalanan itu dah. Jadi Pelita Hidup Hijaz Tata FM ada sokmo. Jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan adalah tepat pada jam 8.19 malam ya. Jadi sekarang 7.49 dah.

Ya, bila dengar lagu ni, satu perkara yang cukup jelas sebenarnya, hidup ni memang ada tempohnya. Sebab itulah sementara masih ada masa, buatlah sesuatu yang memberi makna kepada diri kita, kepada keluarga, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Ya, tak perlu kita nak tunggu sempurna untuk kita buat baik. Tak perlu nak kita tunggu kita kaya buat kita buat baik. Ya. Jadi kadang-kadang kita, bila hidup terasa berat, kita cuma perlu ingat kembalilah kepada siapa yang kita akan bergantung. Ya, yeah. Inilah lagunya, Allahi Allah Kiyakaru. Kelantan FM, ada semua.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelantan.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Ya, kembali bersama-sama saya Jimmy menerusi pertemuan kita di jam yang ketiga Selekta, ya. Dan kadang-kadang dalam hidup ni, satu pertemuan boleh datang tepat pada waktunya, ya. Ada yang hadir membawa sejuman, ada yang hadir memberi pengajaran, ada juga yang akhirnya tinggal sebagai kenangan. Apa-apa bentuknya, setiap pertemuan ada ceritanya tersendiri, ya. Jam yang ketiga ni kita mulakan dengan satu karya daripada Ziana Zen, Pertemuan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Ada semua.

Ya, itu dia pertemuannya. Semoga lagu ini boleh menjadi memberikan kita semangat ya, menceriakan diri kita lagi ya. Jadi 3 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia, iaitu 16 September nanti. Jadi tahun ni sambutan peringkat kebangsaan akan berlangsung di Kuching ya, di Kuching Sarawak, dengan pengisian yang mengetengahkan dari budaya dari Sabah, dari Sarawak dan juga di Semenanjung ya. Jadi bila bercakap tentang sejarah, kita selalu sedarlah satu perkara, apa yang kita nikmati pada hari ini bermula daripada perjalanan yang berlaku suatu masa dahulu dah. Dan mungkin sebab itulah kita kena terus kenal dari mana asal kita datang, supaya kita tahu ke mana kita mahu pergi. M. Nasir, Suatu Masa, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, 8.4 minit malam dah ni. 5 minit dah.

Masa M. Nasir, kadang dalam hidup kita ni, kita tak perlu terlalu ramai orang untuk kita rasa cukup. Ada masa cukup seorang yang faham, seorang yang boleh dengar dan seorang yang tetap ada bila keadaan yang tidak begitu mudah. Itu yang kita perlu, ya. Jadi hubungan yang baik bukan tentang sentiasa sempurna, tetapi tentang bagaimana dua orang saling memberi ruang, saling sokong dan teruskan memilih untuk bertahan bersama. Ya, lagunya Just Two of Us, Grover Washington Jr., Kelantan FM, ya. Ada sokmo. Jadi waktu solat fardu isyak 8:19 malam, ya.

0: Mek bunga kembali pula. Bangganya Mek bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia, negara yang aman damai. Negara yang mana Mek bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu. Yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya gapo? Sebabnya kita ni negara yang aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Dek, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Siak, jiran sebelah ni orang Cina, tapi gak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek bunga tak marah, Mek bunga nak raya aja.
1: Ya, bangga sebagai rakyat Malaysia. Tu yang kita kena letak dalam hati kita ya. Bila kita fikir balik, banyak perkara yang kita nikmati hari ini. Keamanan, keluarga, tempat untuk kita membina kehidupan. Semuanya wajar. Wajar untuk kita hargai kan. Dan di sebalik segala usaha manusia, ada satu perkara yang mengingatkan, mengingatkan kita supaya tidak lupa untuk bersyukur. Apa yang kita miliki hari ini bukan sekadar hasil usaha, tetapi juga satu nikmat yang kita perlu jaga deh. Kita jagalah, kita dengarlah Deloitte keagungan Tuhan. Selepas ni kita akan sesama merilaluan pada suruhan Azan Isyak ya, tepat pada jam 8:19 malam.

Baiklah, muslim-muslim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada surah azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8:19 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 8.19 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin muslimat, kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, insya-Allah tenang selamanya insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan jalan ke syurga. Jalan ke syurga banyak, yang pastinya iman, yang pastinya Islam. Dua benda ini tak dapat dipisahkan. Yang pastinya iman dan juga Islam takkan dapat syurga. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat yang ke-61, Allah Ta'ala sebut Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, syurga adnan yang telah dijanjikan Allah ar-rahman untuk hamba-hambanya yang mereka beriman kepada Allah bil ghaib, dengan benda yang tak nampak, dengan ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya Allah itu janjinya tetap berlaku. Kata Allah la yasma'una fiha laghwan illa salama, dalam syurga ni tak ada perkataan yang kita dengar dalamnya perkataan yang laghwa, perkataan yang lara, perkataan yang sia-sia. Dalam syurga, ahli syurga semuanya akan mendengar perkataan yang salam, sejahtera. Dengar saja menenangkan hati, dengarkan saja Allah sedapnya dengar, hati jadi tenang, bahagia dengar perkataan dalam syurga. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, dan bagi mereka ahli syurga rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, ada rezeki makanan minuman siang malam dihidangkan sepanjang masa. Untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah. Antaranya untuk dapat syurga, antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, kelebihan orang menuntut ilmu. Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan mengaji sampai sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U, habis U, tak mengaji lah. Tak, kita mengaji daripada kecil sampai mati, sampai liang lah. Daripada dalam ndui, orang panggil, orang utara kata dalam ndui, dalam baby ndui tu, sampai masuk liang lahat dalam kubur. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna baynahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashiyadhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW kata barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab iaitu baca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan akan turun kepada mereka itu ketenangan, rahmat dinaungi oleh malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, haffatuhumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah, dan nama mereka disebut, para malaikat duk sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau ke tuan-tuan, para malaikat sebut nama kita di sisi Allah, Allah Taala dengar nama kita disebut. Allahu akbar. Syarat dia apa dia? Mereka yang menempuh jalan, man salaka tariqan, mereka yang menempuh tariqan ni, menempuh jalan, tempuh jalan, di situ pastinya ada cabaran, pastinya ada ujian. Untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, memerlukan tekad. Di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya Allah jadikanlah aku ni hamba-Mu yang taat, yang patuh, yang bersungguh-sungguh, yang kuat, ya Allah jadikan hamba-Mu yang kuat menempuhi segala cabaran ujian yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Minta, ya Allah kurniakan kepada aku syurga yang Kau sebut dalam Quran, syurga adnan, ya Allah, bersama dengan para anbiya. kita minta doa. Jadi insyaAllah tuan-tuan, para pendengar Nidaul Islam, moga-moganya seluruh amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sama-sama amalkan amal ibadat yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. #penyaranjakim. Nida

Ya, penuhi cita rasa anda ya. Ha, tadi baru saja dengar Nida Islam, Jalan ke Syurga ya. Mesejnya cukup besar sekali walaupun ringkas. Itulah destinasi yang kita semua impikan ya. Jadi malam makin tenang ya, kita teruskan dengan selekta dengan satu lagi lagu yang serasi dengan suasana malam ni. Alley Cat, Seribu Bintang, Kelantan FM.

Ya, itu dia Seribu Bintang Ellie Kate ya. Jadi 8.32 minit malam dah sekarang ni. Jadi Seribu Bintang katanya lagunya tadi ya. Jadi kita ada satu ucapan istimewa malam ni ya, daripada Nur Haswati binti Muhammad Nur, Guru Besar SK Kulim Gual Ipoh Tanah Merah, dengan ucapan khas buat suami tercinta Zaidi bin Abdullah yang bertugas di TNB Tanah Merah. Tu disampaikan juga buat anak-anak tersayang Anis Nabila di TNB Selangor, Muhammad Aiman yang bertugas sebagai guru di SKAU 1 Taman Keramat Kuala Lumpur, Anis Anis Hamani yang sedang belajar di IPTM Ceras, dan Muhammad Hamzah yang kini menuntut di UMK Pekalan Cepa Kota Baru. Jadi doa seorang ibu, semuanya dipermudahkan segala urusan dia. Dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam lindungannya. Dan lagu yang mintanya adalah lagu permintaan khas. Ya, lagu Kenangan Semalam, Olan. Ya, tujukan kepada semualah. Terutama yang nama yang sebut tadi juga kepada sahabat yang mengenali dirinya. Ya. Nur Haswati binti Muhammad Nur. Teruskan bersama Kanal FM dengan lagu permintaannya Olan, Kenangan Semalam.

Ya, Olan, kenangan semalam ya. Jadi untuk pendengar kita yang berada di Gua Musang, ya, sedikit maklumat dari kita di mana siaran 92.0 FM ketika ini mengalami gangguan akibat kerosakan sistem manca Bukit Cupak selepas kejadian petir ya, pelakar. Jadi kerja-kerja penyelenggaraan sedang giat dijalankan dan siaran dijangkakan kembali pulih lah, insyaAllah selewat-lewatnya 12 tengah hari esok 14 September ya. Jadi hari ini 13 dan. Tapi gangguan teknikal tak semestinya memutuskan hubungan kita deh. Ha, anda masih lagi bolehlah terus bersama dengan Kelantan FM menerusi RTM Klik, radio.rtm.gov.my dan juga menerusi media sosial kita deh. Ha, jadi kadang-kadang hidup memang begitulah. Bila satu jalan terganggu, masih lagi ada jalan lain untuk kita terus bergerak ya. Yang paling penting sekali, kita jangan berhenti. Ha, kita sambung dengar pula ya dengan lagu Selekta Peter Pan, ku katakan dengan indah tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi 8.39 minit malam sekarang ni, semoga sahabat-sahabat kita sentiasa berada dalam keadaan sihat-sihat, ceria-ceria ya. Jadi bila dengar lagu ni, ku katakan dengan indah ni, kadang-kadang kita jumpa juga ada setengah orang ni, dia bila dia bercerita, tak ada benda-benda yang baik yang dia ceritakannya. Jadi kita jadikan itulah sebagai penjaga untuk kita ya. Sekiranya tak ada benda yang baik untuk diperkatakan, kita senyap saja deh. Ku katakan dengan indah, Peter Pan, Kelantan FM, ada seumur.

0: Ya, itu dia aku katakan dengan indah. Kadang-kadang sesuatu itu memang boleh dikatakan dengan indah, ya. Tetapi indah didengar belum tentu semuanya manis bila dirasa. Ya, itulah kehidupan kita, ya. Kadang-kadang kata-kata boleh jadi madu, menenangkan. Kadang-kadang dia boleh jadi racun juga, ya. Ya, madu dan racun, Bill and Broad, London FM, ada seumur.
1: Engkau yang cantik.

Ya, tu dia selesai madu neracun tadi. Ada satu berita yang cukup dekat dengan kita di Kota Baru ni juga. Ya, polis kini sedang menyiasat video tular yang menunjukkan seorang lelaki menyepak seorang kanak-kanak perempuan di sebuah kedai makan di Teleport, ya. Dan kanak-kanak itu dipercayai anaknya lah. Dan polis masih lagi mengesan kedua-dua individu terbabit, ya. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 deh. Jadi apapun tekanan ataupun kemarahan kita anak-anak, bukan tempat kita untuk kita lepaskan, untuk kita venting out emosi kita tu deh. Kadang-kadang satu tindakan beberapa saat pun boleh meninggalkan kesan yang sangat lama. Ingat tu. Sebab kita tak naklah anak-anak kita jadi trauma benda tu. Dia boleh menyakitkan. Dia boleh menjadi ingatan dia. Sebab kalau seawal usia setahun pun boleh ingat tu sebenarnya. Macam saya sendiri pun saya boleh ingat apa yang berlaku pada saya ketika saya tadika lagi, ya. Ingat lagi. Jadi apapun, daripada suatu perkara yang melukakan hati, kita teruskan dengan Estrange, Hancur Aku.

Ya, pertama kali ku jatuh cinta Latif Ibrahim, ya. Jadi kadang-kadang kita tak boleh pilih lah apa yang datang dalam kehidupan kita, kan. Tapi kita masih boleh pilih bagaimana untuk kita menghadapinya. Ada hari yang semuanya terasa mudah. Ada juga hari yang menguji kesabaran kita, emosi serta keluarga kita, ya. Benda tu yang jadi kepada semua orang. Itulah proses kehidupannya. Jadi kalau hari ini tak menjadi seperti apa yang dirancang, ya, jangan terus anggap kita gagal. Ambil pengajaran. Jangan fikir benda tu adalah berakhir untuk kita, ya. Susun semula langkah kita dan kita beri diri sendiri ruang untuk mencuba sekali lagi. Itu bukti kita usaha sebenarnya. Kalau kita fail, ya, kekuatan bukan bermaksud kita tak pernah jatuh, tapi kita ni memilih untuk bangun. Jadi apapun, saya Jimmy lah, mengundur diri dulu. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat kita. Sekiranya ada salah silap, harap maaf lah. InsyaAllah kita akan bersua semula minggu depan, ya. Dengan saya tutupkan semua pertemuan kita pada hari ini. Ya, yeah, against all odds, ya. Ya, yeah, kita melangkah ke depan. Walaupun kita terpaksa berdepan dengan semuanya. Against all odds. Itu, assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: CEKOK Cekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini, edisi hari Ahad 13 September 2026, bersama dengan malam kita melangkah kedua Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam, 3 jam kita bersiaran untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia menunggu, yang setia dengarkan kami. Ada yang setia dengarkan kami di mana-mana sahaja, walaupun jauh, walaupun dekat, tak kira di mana anda berada, pastinya siaran Kelantan FM menjadi keutamaan dalam kehidupan anda, kehidupan seharian anda semua. Lagi bertemankan Azidi malam ini, macam biasa 3 jam kita bersama di ruangan Cekok Cerita Kita Orang Kelantan, dan juga ada malam ini di Hit 10 Kelantan FM. Minggu lepas kita ada pencalonan baru ataupun minggu pengenalan lagu, dan minggu ini adalah keputusannya. Macam mana cara nak undi? Anda boleh buka sahaja menerusi di Facebook Kelantan FM. Cari sahaja link yang sudah pun saya kongsikan.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ya, kita teruskan di tangga yang ke-10 dan juga di tangga ke-9, lagu-lagu yang sudah pun diperkenalkan pada minggu lepas. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada duet, lagu duet Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, di tangga yang ke-10. Dan seterusnya di tangga ke-9, persembahan daripada Nuha Bahrain, Ex Mimpi, Malam Malam, untuk anda semua di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

0: Hai.
1: Tangga ketujuh.
2: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari hidup merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Kira Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang, di tangga yang kelima untuk malam ini. Kalau anda rasa lagu tersebut lagu anda suka, boleh undi pada minggu depan, eh. Okey, jadi lagu tadi Melayu Rindu, Afiq Sazwan di tangga ke-6, dan juga Daniel Kifli berada di tangga yang kelima. Ada 4 lagi lagu yang kita tunggu. Baik, jom kita nak teruskan lagi. Syamil, Beribu Tanda Tanya di tangga ke-4, dan juga Noh Saleh bersama dengan Ainal Abdul, Sang Penikam. Lantaran FM Hit 10.
1: Tangga ke-4.

0: Itu dia Nur Salih dan juga Aina Abdul, Sampenikam. Lagu yang trending sekarang ini. Baiklah, kita ada dua lagi lagu untuk saya umumkan di tempat yang kedua dan juga juara untuk minggu ini. Jom kita dengarkan di tangga yang kedua, lagu yang popular dalam apa ni, pertunjukan Human Graphic bawah ini di sambutan Hari Kebangsaan bawah ini. Lagunya adalah Wani Carey, Pulang. Dan juga di tangga yang pertama, Rencong, lagu yang dipopularkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jom kita dengarkan di tangga kedua dan juga juara untuk minggu ini.
1: Tangga kedua.

0: Tahukah anda?
1: Sejarah Kota Baru adalah bermula pada tahun 1777 Masihi apabila pemerintah ketika itu Long Yunus memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kota Kubang Labu ke tebing sebelah timur Sungai Kelantan. Tapak asal bagi ibu kota baru ini terletak di satu lokasi berhampiran dengan Kampung Sirik, dikenali dengan panggilan Bangkalan Galoh yang bererti Pengkalan Permata. Apabila kota ini berkembang, beberapa dekad kemudian ianya berubah nama menjadi Kota Baru, dan nama ini kekal dipakai hingga sekarang.

Baik, Dre, jangan buih alasan. Lagu Persembahan Daripada Dek ni melangkah kita ke jam yang kedua untuk malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan ZD malam ini. Ada yang sedang berniaga, ada yang sedang melakukan tugas masing-masing. Ada yang sedang bersantai-santai sambil dengar radio. Terima kasih abang-abang, kakak comel-comel, abis-abis hot smart-smart jetak tu. Terima kasih lah ya. Mungkin ada yang baru sudah makan. Kenyek ZD makan malam ni sebabnya hari tangi hari tina. Ni, sekala makan ni air tangan orang Tino ni boleh mengeratkan lagi hubungan ataupun kebahagiaan itu. Tak cuba terjaya. Makan masuk ke hot bini setiap hari. InsyaAllah kekal bahagia selamanya. Begitu. Tapi nak lagu mana moga. Kadang-kadang orang Tino kita pun hijau juga. Kadang-kadang dia sempat, kadang-kadang tak sempat. Nak lagu mana kita faham lah situasi atas keluarga masing-masing. Tapi buat suri rumah yang berada di rumah selalu, cubalah ikhtiar, usahakan supaya anda sentiasalah masak di rumah dan juga berikan makanan yang baik-baik untuk anak, untuk suami tercinta. Nah, barulah eratnya lagi hubungi suami isteri bahagia selalu bersama dengan insan yang dicintai. Yang begitu. Baik, ini Ambo nak kongsi sikit berkaitan dengan cuaca. Tadi kalau ikutkan cuaca hari ini redup saja. Malam mungkin ada waktu pagi panas, malam kadang-kadang hujan. Tapi ini berkaitan dengan El Nino, yang mana fenomena El Nino pada tahun ini dijangka lebih ekstrim bermula November ini. Okey, lebih buruklah berbanding tahun 1997 dan juga 1998, juga 2015 dan juga 2016. Suhu pula boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius, terutamanya pada Mac hingga April tahun depan. Dan keadaan itu sekaligus berpotensilah meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan, jerebu di Malaysia, terutamanya di Sabah dan juga utara Sarawak awal tahun depan. Ini yang dinyatakan oleh pakar klimatologi, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang, berkata berdasarkan unjuran terkini, beberapa pusat ramalan iklim antarabangsa El Nino kali ini berpotensi menjadi antara yang paling kuat pernah direkodkan. Okey, dan katanya lagi terdapat kemungkinan fenomena itu menyamai ataupun melebihi episod El Nino tahun 1997, 1998 dan juga 2015. Okey, jadi nak tahu lebih lanjut lagi boleh dapatkan ataupun baca sendiri menerusi akhbar tempatan hari ini. Dan perkembangan ini perlu diberi perhatian serius kerana El Nino dijangka terus menguat dalam tempoh beberapa bulan akan datang sebelum mencapai kemuncaknya sekitar penghujung tahun ini, iaitu hingga awal 2027. Okey, itu ramalan yang dinyatakan dan juga berkaitan dengan El Nino lah. Jadi kena ingat selalu jimatkan air kalau boleh, jangan membazir, dan pastikan ada simpanan jugalah, simpanan air untuk di kawasan rumah anda, terutamanya buat mereka yang susah dapat air. Kadang-kadang learning kan, ya faham. Jadi kadang-kadang banyak rumah yang menggunakan air boring ataupun air yang disedut dari tanah. Okay, kalau ada air simpan dulu sikit lah, supaya adalah bekalan kita semasa musim El Nino yang bakal tiba tak lama lagi. Jadi kita doakan yang baik-baik, doakan sebaik-baiknya, insyaAllah kita jauh, kita minta jauh lah, dan sentiasa kita mengangkat tangan memanjatkan doa supaya El Nino ini tak jadi, insyaAllah. Baik, jom kita nak teruskan bersama dengan lagu daripada Khalid Baskes, Roman Cinta, dan juga Ella Simbiosis untuk anda di Cekok Cerita Kita Orang Kelantan.

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

Itu dia lagu Hakim Rosli, Kahwin Dua. Jangan tepi-tepi lah Asyik Abang eh. Okay lah, ni pukul 10.21 minit malam. Cerita kita okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tengok kiri kanan, kadang-kadang tu kita terleka juga sedikit. Lampu depan pun kadang-kadang tu tak nampak ke. Ada setengah kenderaan saya kalau tengok ke pengalaman lah berada di jalan raya ni. Ada setengah tu lampu belakang pun tak ada. Lampu berik pun tak ada. Kadang-kadang kita kita follow belakang. Dia ni kita tak boleh nak agak. Dia break kodok. Break kodok. Kabar-kabar rapat dengan kita. Maknanya dia break depan. Tapi kita tak tahu. Itu bahaya eh. Kadang-kadang kita buat laju. Dalam kelajuan kita mungkin 80-100. Kita follow dari belakang. Tiba-tiba kereta depan mengejut. Break mengejut. Dan dia mengejut tanpa pula lampu break tu tak nyala pula. Itu bahaya menyebabkan kemalangan yang berlaku. Lepas tu dia salah ke orang belakang. Jadi sebenarnya anda sendiri yang salah sebabnya tak tengok lampu yang lampu break anda tu nyala ke tidak. Itu baru bab lampu break. Tak setuh lagi bab apa signal. Ataupun lampu isyarat kiri kanan. Ada setengah tu dia bagi lampu isyarat kiri, dia masuk kanan. Lampu isyarat belah kanan dia masuk ke kiri. Itu pun mengelirukan orang belakang. Jangan sampai kecuaian kita boleh menyebabkan kemalangan. Ingat tu eh. Jangan sampai kita menjadi mangsa. Dan juga orang lain yang tak bersalah. Tiba-tiba kita pula yang kena. Okey, hati-hati di dalam pemanduan anda. Ikut peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. InsyaAllah anda akan selamat berada di jalan raya. Okey. Baik, ini juga ada satu berita sedih juga yang berlaku di Besut. Yang mana dua orang yang terkena dengan renjatan elektrik. Yang mana ini Besut eh, berita berkaitan dengan seorang pelajar praktikal, okay, yang mana terbaring tidak sedarkan diri, terbaring tepi kolam ikan. Rupanya adik saya tidak sedarkan diri, terbaring di tepi kolam. Wan Afida Malina 51 katanya beliau mengetahui kejadian menimpa adiknya Wan Adilah Wan Awang daripada seorang kenalan keluarga kira-kira jam 1.07 minit tengah hari tadilah. Katanya beliau kemudian segera ke kolam ternakan ikan adiknya di pantai Air Tawar untuk melihat keadaan adiknya yang disyaki terkena renjatan elektrik. Apabila sampai, lihat dari jauh adik terbaring atas tanah dalam keadaan bertindih dengan pelajar praktikal Rubai Razak berumur 27. Okay, itu berlaku di pantai Air Tawar lah eh. Dan apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah untuk kedua-dua mangsa. Dan itulah bahayanya ada di mana-mana. Kadang-kadang tempat kerja kita pun ada tempat bahayanya. Jadi hati-hatilah sentiasa dalam melakukan segala kerja anda. Okay? Salam takziah untuk keluarga yang terlibat. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah. Dengan lagunya, lagi ni lagu lama eh, Hanya Sekejap Bertemu. Dan seketika nanti kita ikuti ruangan Sketsa Wakyah bercerita berkenaan dengan keracunan disebabkan vape. Jom kita dengarkan di Segmen Cikok Cerita Kita Ke Kelate.

aku tengok asak ni mari rumah no ni. Aku tengok dapur ni rana tado matok ni. Asak gorio ni. Atas meja pun tak ada. Bekas berokok ni. Aku cuci ni nengu juga ni. Asak mari mana eh. Kau muak gorio baru dia cede. Oh, kamu isak wik ni. Kau bawa meja baru dia cede. Muta.

Malas adalah perkataan orang yang rugi. Nak berjaya, kena usaha. Ingat, bukan senang tau nak senang. Nak susah, memang senang. Hargailah karya atau bakat-bakat orang di sekeliling anda. Pesanan ini ikhlas daripada Rina Niki. Istimewa, istimewa. Untuk pendengar Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Demikian persembahan Nur Haniza Idris Dikir Putri. Membawa kita sekarang 10.50 minit malih. Cerita kita okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi Lani. Pukul 11 pun sekali lah kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu seketika. Dan saya sama-sama itu sebenarnya saya scroll-scroll juga dekat TikTok ni. Ramai yang sedang ada buat live ataupun ada yang sedang mencari rezeki. Ada juga yang sedang apa ni, macam-macam lah konten-konten yang dilakukan. Cuma kita kena perhatikan jugalah konten yang kita post di Facebook ataupun di TikTok. Di mana-mana platform media sosial sekalipun, pastikan konten anda yang bermanfaat lah. Ada setengah konten tu hanya sekadar suka-suka, tak apalah. Tapi yang suka-suka itulah kadang-kadang tu boleh mendatangkan kemarahan kepada orang lain. Kalau mengetengahkan berkaitan dengan pendapat anda ke berkaitan dengan apa yang berlaku di negara kita, silakan. Tapi perkara-perkara konten-konten yang tak memberikan manfaat ataupun yang boleh mengguriskan hati orang lain, cuba anda elakkan. Jangan sesekali kita post benda-benda yang tak ada faedah. Okey, yang berniaga teruskan berniaga. Walau cara sekali cara mana sekalipun, cara rezeki yang halal, tak kisahlah cara bersemuka ataupun cara online ataupun dalam talian, tak kisah, yang pastinya ada cuba ikhtiar, cuba usaha untuk berniaga secara jujur lah. Okey, janganlah sampai anda pamer dekat apa ni, dekat TikTok tu barang lain, tapi dah sampai barang lain yang sampai. Kesianlah kepada pelanggan anda. Jangan jadi scammer Agar itu, yelah kita faham. Saya pun pernah menjadi mangsa, kita order lain sampai barang lain. Tengok dalam gambar cantik aja, tapi apabila kita dah beli, barang dah sampai dekat rumah, tiba-tiba kainnya koyak ataupun perkara ataupun benda yang kita beli tu rosak. Itulah boleh rasa ketidakpuasan hatilah. Tapi sekarang platform sekarang ni media sosial, apabila kita beli dekat TikTok ataupun dekat apa-apa sahaja, kita boleh return balik tak berisaulah. Cuma ayatnya kejujuran lah, kejujuran kepada peniaga-peniaga supaya anda sentiasa jujur dalam perniagaan anda. Okay, jom kita nak berhibur bersama dengan Harry Khalifa, Suaramu Syairku, untuk hiburan bersama di Simon Cekok Cerita Kita Okay Kelate.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected. Civilians protected. And the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Sri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemerkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan sebat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah ku kita.
1: Baik, cerita kita okay, Kelantan kembali bersama di jam yang terakhir untuk ketika ini, hari Ahad 13 September 2026, bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada pun 11.15 minit malam untuk ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia menemani di Radio Kelantan FM. Yang ada yang dengarkan menerusi RTM Click, ada juga yang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9 yang berada di sekitar Kota Baru ataupun yang berada di Macang, Pasir Putih, Kuala Krai, berada akan menerusi frekuensinya 97.3 MHz. Dan juga sedikit gangguan lah untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Gua Musang, dan mana dengarkan menerusi frekuensi 92.0. Ada sedikit gangguan yang mungkin terjejasnya lah siaran kita di sekitar Gua Musang. Namun pihak kami sendiri masih lagi sedang berusaha lah untuk memastikan siaran kita berjalan lancar. Baik, untuk frekuensi 92.0, di mana kerja-kerja penyelenggaraan sedang giat dijalankan untuk ketika ini, dan insyaAllah lah jangkaan pulihnya pada hari esok pada pukul 12.30 hari, insyaAllah siaran akan kembali pulih seperti biasa untuk frekuensi 92.0. Jadi yang mana terjejas dengan siaran ini, anda boleh dengarkan, boleh muat terus secara percuma RTM Click di telefon bimbit anda. Pilihlah, cari dekat ruangan radio, pilih klik ataupun tekan saja di logo Kelantan FM. InsyaAllah anda boleh dengarkan di mana-mana anda berada. Baik, malam ini mungkin ada yang kesepian ataupun yang sedang merindui seseorang ataupun yang termenung memikirkan masa depan kita. Kadang-kadang tu kita fikir juga apa yang akan berlaku terhadap kita. Adakah jodoh yang akan datang tak lama lagi, ataupun benda-benda yang baik lah, ataupun kerja dulu yang datang pada kita. Yang penting anda dapatkan kerja dulu, barulah cari jodoh. Dapatkan dulu apa ni, pendapatan tetap, barulah kita boleh mengisi hati kita yang kosong ini bersama dengan seseorang yang mungkin akan menemani kita sampai bila-bila, sampai ke akhir hayatnya. Itulah keikhlasan sebenarnya. Pastikan ada keikhlasan itu dalam setiap ataupun dalam seseorang, supaya hidup kita ni sentiasa tenang, bahagia selalu. Begitulah. Okay, yang mungkin juga ada yang dalam perancangan mungkin minggu ini ataupun bulan depan yang nak melangsungkan majlis perkahwinan, kita doakan yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, dan juga dipermudahkan juga majlis anda bersama dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Selamat mengenting baru kita ucapkan. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan DJ Dave. Ini lagu Irama 70-an. Saya nak pasang lagu ini dulu. Lepas ni ada persembahan daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia, untuk hiburan malam anda di ruangan Rentak Kenangan.

0: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakune sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pergi sapa bila-bila. Pesane ikhlas daripada saya, Kak Na. Hidup ni, jangan banyak drama sangat lah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
1: Dengarlah Kelantan FM.

Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

0: akan ada jalan penyelesaian. Akan ada jalan yang menentukan kita ke arah kebaikan. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita di talian sekarang ni. Hello, assalamualaikum. Putus. Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mak ke tu?
1: Ya, saya.
0: Baik, apa khabar Abang Mak, sihat eh?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca ya. Macam mana di Kuala Petang?
1: Cuaca ni banyak air dah tu je. Duk cari orang. Paling mana air kat Jepang ni?
0: Cari siapa tu?
1: Orang kapun ni ya.
0: Oh, dia hilang ke sebabnya?
1: Sebabnya moga dia duduk sore.
0: Haa.
1: Sore tu, aku tu bodoh nak kata nangyuk tu. Aku kesian ngambil dia tu. Sebab apa ni, ada mana tu ada orang nunggu dia. Orang nunggu dia, dia masih lepas gori. Dia boleh gori.
0: Okey, ciri-ciri ni macam mana? Mungkin boleh ayak kot radio ni. Mana tahu kita boleh dengar apa?
1: Dia macam orang parut dengan dia tu ke? Parut dengan dia tu. Lepas tu dia nak pergi ke kol putih satu. Dia ke kapur itu ni, kapur terbuah. Agak. Ini dari parut dengan dia, dia pun kena balik. Kena balik. Kalau kawai orang jenis umur tu, dia ingat kau. Dia balik ke rumah dia, apa? Kalau dia nama dia mari, dia tengok laju. Tapi kali ni, tak ada lu. Lama tu, bomba, poli, radar semua.
0: Oh, namanya apa? Nama? Orang panggil
1: ke apa? Nama dia sebenarnya, nama dia sebenarnya tak tahu. Tapi orang panggil asyik dia.
0: Okey, baik. Faham.
1: Dia, ada orang malah ni. Papa bomba, buat kaya buah, tak kira gelik.
0: Okey, faham. Baik, tak apalah. Kita doakanlah semoga dipermudahkan dan juga dapat bertemu kembali.
1: Ni pada hari tadi ni malam.
0: Baik. Salam. Kini ucapan selamat malam untuk sahabat tu.
1: Ucapan selamat malam dari Haji Diri Kosti, kat Sakula Masko, kat Nenipo.
0: Ya.
1: Abang cengah sepanjang. Apa ni? Abang cengah sepanjang. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kes orang hilang eh. Di kampung Kuala Pertang. Apa begitu doakanlah semoga dipertemukan dengan selamat. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Datuk Awi, Tiada Rahsia Antara Kita. Dan juga selepas ini Bloodshed, Sri Kandi Cintaku, Kelantan FM, Rentak Kenangan.

Baik, demikian bersama daripada Aziz. Kau tetap dalam anganku 11.51 minit malam di ruangan rentak kenangan untuk ketika ini. Terima kasihlah yang masih lagi layan Kelantan FM malam ini. Ada dah terbuah mimpi layan apa ni, ulik mimpi. Semoga mimpi yang indah-indah belaka malam ini eh. Dan apapun, terima kasih sekali lagi untuk rakan sahabat kita pendengar yang setia menemani saya malam ini di Kelantan FM. Dan semoga lagu-lagu yang telah saya siarkan malam ini dapat menghiburkan hati anda semua. Dan apapun, jaga diri anda dan sentiasa setia. Ingat eh, setia sentiasa bersama dengan pasangan anda. Semoga kekal bahagia bersama dengan insan yang dicintai. Selamat malam saya ucapkan. Jaga diri. Assalamualaikum dan bye-bye. Ini dia UK's Bila Diri Disayangi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama' taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, tarikh yang baru, Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti hari Malaysia ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi. Urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang terkenal

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Nah, masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar. Kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game Buru Hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, 1 jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan, semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

kau yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri, orang mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air. Dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik, tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasona FM, sentiasa di hati.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Kita. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Cakrahan, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cok tepung sekali ni. Hai, kita dah lemau kan penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu. Goyang kepala, gerakkan bahu sikit pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya. Fokus jalan, tak payah nak ikut berjoget sekali. Gerak-gerak bahu sikit bolehlah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar, fotografer katanya kan, ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional, tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni kan. Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita dekat depan mata ni. Ha. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna. Cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini, seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, National FM, sentiasa di hati.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak-banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi SAW. Nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya? Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita SAW. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duduk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkang, apa itu je. Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal, ya. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi fi darain amin.
la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir ruha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام معنى حكمة 42 ini kata Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai, pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini, janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggang mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga. Tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggang mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak semua perempuan dia begitu ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggang mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia, ngigil dia kan? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, bukan sebab sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan.
halus je. Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.

jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM, ya?

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik, yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112, Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kah? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, hari ini merupakan hari Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Pagi ni saya Iz akan menemani anda bersama dengan Liz dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.54 pagi, zon 2 5.57 pagi dan zon besok 5.53 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakau.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: 7 yang mendapat naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam ibadat. Ketiga, orang yang hatinya hanya mengingati masjid. Keempat, orang yang merahsiakan sedekah. Kelima, lelaki yang menolak ajakan zina. Keenam, dua orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Ketujuh, orang yang menangis kerana mengingati Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Di mana jua?
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama dengan saya Dr. Izhai dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini saya nak kongsi tajuk menarik, Ikhlaslah Bersahabat. Kita kalau nak berkawan ni tuan-tuan, puan-puan, kalau nak tahan lama, bersahabatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kawan dengan orang tu sebab dia ni baik dengan menteri. Jangan kawan dengan orang tu sebab dia ni masya-Allah orang kaya-kaya, orang have-have gitu. Jangan. Kita kawan dengan orang ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak tahu siapakah orang yang kita berkawan itu di masa hadapan. Ada orang dia kawan dengan kawan ni, Masya Allah, orang biasa-biasa je. Ha, jumpa kat kedai mamak, jumpa kat warung, sembang-sembang. Ya Allah, tak sangka lepas 5-10 tahun, dia akhirnya jadi menteri. Ha, tu nak bagi tahu rezeki Allah tu, hanya Allah saja yang tahu. Tak ada makhluk lain yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Senangnya orang itu, susahnya orang itu, Allah saja yang tahu. Jadi kalau kita berkawan kerana Allah, time susah kita ada kawan, time senang pun kita ada kawan. Jadi saya mengajak kepada tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, jadilah macam Nabi SAW. Nabi SAW bila berkawan, dia kawan dengan semua orang. Nabi tak pernah mengambil kesempatan di atas kesenangan orang lain, atas pangkat orang lain, tak pernah. Nabi kawan dengan semua. Itu sebab Nabi SAW ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Tidak ada harta Bilal bin Rabah ni tuan-tuan. Tak ada harta. Dan Nabi SAW juga berkawan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang hartawan, kaya, raya. Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Khalid bin Walid. Orang yang ada pangkat besar dalam ketenteraan. Tengok. Dan Nabi SAW berkawan juga dengan orang-orang biasa. Orang yang nak kata kaya pun tak kaya, nak kata miskin pun tak miskin. Nabi layan semua. Itulah Nabi SAW. Kerana itu, Nabi dihormati. Kerana itu, Nabi SAW disayangi. Kerana akhlak yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah juga kita. Kalau berkawan, kawanlah kerana Allah. Dia kaya, Alhamdulillah. Dia miskin, Alhamdulillah. Dia tetap kawan kita. Ketika dia senang, dia kawan kita. Ketika dia susah, pastilah kita kena lagi dekat dengan dia. Kerana apa? Prinsip dalam persahabatan, susah sama susah, senang sama senang. Jadi ini kita kena amalkan. Jangan kita berkawan hanya kerana harta, pangkat dan jawatan. Tetapi berkawanlah kerana Allah. Kerana bila berkawan kerana Allah dan Rasul, kebahagiaan, cinta, doa akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang berkasih sayang, InsyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
4: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
5: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
4: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
5: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
4: Ingat, cegah sebelum terkena.
5: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Hai guys, selamat pagi. Hore, hore, hore, hore. Bergembira. Gu Pagi mari lagi kali ni dengan tim. Aduh, tim. Tim Easy. Ha, alhamdulillah, at least kita bertemu agaknya sekali seminggu nampaknya. Minggu lepas pun kita jumpa Isnin. Minggu ni pun kita jumpa Isnin.
2: Kenapa eh?
1: Saya pun tak pasal minggu lepas tu sebab hari Rabu tu saya ke Guralik.
2: Oh, ya. Okey. Lupa.
1: Dan untuk anda semua, hari ni hari Isnin 14 September 2020 ni. 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar anda semua?
2: Ya, harapnya baik-baik sahajalah untuk semua gugur pagi kita hari ini. Yang mana hari ni dah pun 14 bulan 9. Okey, dan untuk anda semualah seperti biasa pagi-pagi ni kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil yang nak berikan ucapan pagi. Dipersilakan telefon kami sekarang.
1: Kita tengok siapa yang mendahului. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Tahniah Pak Su. Waalaikumsalam.
3: Allah, boleh nombor satu hari ni Pak Su ni.
2: Ya, Pak Su.
1: Isi rasa hari ni hari tua Pak Su ni.
3: Mungkin ni Pak Su ni duk jauh ni.
1: Duk mana Pak Su?
3: Pak Su ni duk tanya maling.
1: Jauhnya.
2: Mana pergi pasan dia tu?
1: Bowling ke?
3: Pak Su ni mari nak lapor diri cucu sulung boleh masuk apa yang usi.
2: Oh, alhamdulillah. Okay. Berapa hari pergi tu?
3: Mungkin hari ni selesai agak. Tengoklah kalau tak ada gapo-gapo mungkin naik oleh Kuala Lumpur ke.
2: Pasal mana pula?
1: Pokok mana pula?
3: Tak nak. Kalau itu kak. Balik. Kalau tak kena buat, balik. Kalau tak kena buat, tak balik. Gitu lah.
1: Tak kena buat ni.
2: Okey, baiklah. Baik. Hari ni ucapannya untuk siapa, Pak Su? Silakan.
3: Pagi ni. Pagi tu nak ucap apa ni, selamat apa ni, bertugas. Sebab tu terima kasih, Pak Su. Amin tadi, Pak Su. Dan selamat bertugas. Tak lupa kepada Mak Su tu mungkin nak siap-siap kerja dah berkali tu.
1: Maksud tak ikut punya.
3: Dia tak cuti kan. Buat semangat anak-anak lah. 2-3 buah kereta gitu lah.
1: Okey, baik.
3: Bagi saya tak nampak kepada apa ni. Habis apa nama gapoh tu kedah tu habis long lah. Lepas tu tu alih semangat goodbye. Apa ni habis mesti buah podik tu ngatak kulak tu kali tu. Habis jo Raja Patung tu. Lepas tu Kak Sima, Kak Siwacok. Sama bedeng apa tu. Kak Ayah. Ajah Kak Ayah Jabi tu. Pemak besu. Apa tu Kak Sepulang Melaka. Pak Sumi, Pak Sumi. Oh lama tak dengar tu Haji Re, tu Haji De tu. Habis jo apa ni habis jo tu. Habis jo mana di Benenyo tu. Lepas tu. Dan semua sekali lah. Pemikah tu. Apa ni pojak kokio. Iwan tahu yang beres tu. Itu sajalah. Okey, assalamualaikum. Kak Sima tu lama tak punya sabar Kak Sima tu.
1: InsyaAllah, sekejap lagi Kak Sima muncul.
3: Boleh anak urit hari ni lah.
2: Okey, baik-baik. Terima kasih, Pak Su.
1: Terima kasih, Pak Su. Okay.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, itu bersama Pak Suli kita lah.
1: Ya.
2: Ini kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya.
1: Ambil lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Pak Ya.
1: Pak Ya.
2: Gembira, ya, hari ini.
1: Pak Ya duduk.
4: Gembira semua, tak ada masalah.
2: Mesti.
1: Pak Ya hiking ke pagi ni?
2: Baklik sejik ni.
4: Balik majik, alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
4: Kita tu nak benda yang wajib dulu pagi-pagi ni.
1: Benar sekali, Pak Ya.
2: Lepas ni nak pergi ngata anak pula ni.
4: Ngata anak pula, balik tu baru dia
2: pergi ngayak
4: kedai kopi.
2: Jalan. Okey, hari ni macam apa untuk siapa, Pak Ya? Silakan.
4: Macam apa, selamat pagi. Buat list dahi lah bertugas pada pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan bertugas pada pagi ni. Dan tak lupa awak sahabat amat lah. Semalam pergi makan, ikan bakar di Zara, lagu waktu malam. Terima kasih lah, PKP, SK, belanja buat.

0: Ya, makan madang.
1: Dah.
0: Oh, dah buat Rosli semai lah. Oh, di kapal besar ni. Rosli Idris madang bos PBD Bacuk. Dan buat Isai Abdul Rahman lah. Bersama dengan Istilio. Benda petugas di Isai PGM SK Puri Bacuk. Istilio petugas di SK Pada Senuk. Sama bagi Zain dan Bada di Kerika Mawandu tu. Ini satilah di kapal bakung. Habis jambu di... Sebelah di belakang masjid Kapur Kutu, habis jam bertahun dengan aku. Siap-siap masyarakat pun lah Kapur Kutu pada pagi ni. Buat rumah Tuan Bayu dan buat Amir Malaysia Pak Adon. Dan buat rumah amur lah di masjid pada pagi ni. Buat di Jabi. Haji Mahmur di Sibu. Kasa amur pulang belakang. Kaya ajak kaya. Kaya di Jabi. Semua pun dengan pengajar pada pagi ni. Tak kira di mana Juan dah beradun. Assalamualaikum.
2: Aduh, kudus tak
0: sikit
2: demi dua.
0: Itu
2: saja. Waalaikumsalam. Dengar apa yang Abang Yu capek ni. Saya terangkat-rangkat. Oh, you bersemangat betul.
3: Kita suka lah dengar Pak Ya pagi-pagi deh. Barulah ceria.
2: Ya, yeah. Saya rasa kita boleh lagi bersembang dengan seorang lagi pemanggil sebelum kita ke peringkat seterusnya.
3: Okay.
2: Assalamualaikum.
3: Siapa tu? Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: Ya. Yeah. Ha, ini orang okay. Patah Irama Bacok ni.
4: Patah Irama Bacok Kelantan.
3: Ya, Kak Su.
4: Ya.
2: Kak Su sihat.
4: Alhamdulillah. Tak hujan lah semalam sihat tu.
2: Kalau hujan.
3: Panah lah sikit ni.
2: Kalau hujan tak sihat.
4: Tak hujan. Tapi kata baru mai hujan tapi tak lebat lah. Tak siapa bacok tak aduk.
3: Dia hilang. Dia tak ada siapa lah bacok tu.
4: Tak siapa semalam. Yalah.
3: Okey. Hari ni ucapin untuk siapa Kak Zul?
4: Ucapan Kak Zul untuk DJ Liz dan DJ Iz. Selamat pagi. Selamat bertugas. Dan kepada Pak Suling dan Mok Suzak Adi. Kepada Pak Menang Sibu. Pak Jat Tok Kiyok. Pak Mak Betul Umi Jawa. Pak Ku Abang Usman Gubba. Kak Hajar Halija. Abang Usman. Apa ni? Abang Lirana Bacok Tok Hito. Pak Ben Mak Dutur Hijab. Daripada di Pirdek Masa. Dia turun saya dengan Jidin. Kak Anung. Kak Amma Melo. Dan Kak Aduh Kak Ati sedikit. Dan akhir sekali kepada Kak Alun Pelajaran Umi. Habib Baguna. Cik Usulah Abang Akademi Pendik. Dan apa ni Abang Ketah di Kapur Kusia. Itu saja Li. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Su. Terima kasih.
3: Okey, baik. Kita nak baca ada kirimel lah ni. WhatsApp ni banyak ni masuk ni.
2: Ui.
3: Daripada Faizu Rantau Panjang. Ucapannya selamat pagi buat Pak Awe. Pak ni Mak Tawe. Abang Pak Beget 12. Abang Lan. Pasih Ho. Abang Osman Kuba. Ipah Tanjung Kali. Abang Mak Dusung Hijau. Pak Lang. Abang Hamid Kota Baru. Kak Tis Lising. Pak Teh Jabi. Pak Jakut Kiok. Dia juga Abang Hitu.
2: Kita juga ada dari Mohtar ni. Assalamualaikum DJ Liz dan E. Selamat pagi. Semoga sihat-sihat selalu. Saya Mohtar, Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi pada Pak Mak Besu, Pak Mak Pertam, Pak Suli, Pak Jak, Kak Shima, Mace, Kak Subaca dan Kak Ipah Tanjung Kala. Itu saja. Terima kasih DJ Liz, E.
3: Okey, seterusnya kirim daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Abang Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Haji Ali, Jah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adini Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Okey, terima kasih Rupiah Ahmad.
2: Dan ni kita ada dari Haji Remy. Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan segala kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, stesen yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM, Mado Sok Mo.
3: Okey, baik. Selepas inilah kita akan baca lagi.
2: Sebab hari banyak ini sangat, kita baca lagi.
3: Kita nak bersama dengarkan dulu lagu daripada Dayang Nur Faiza.
2: Di Pintu Syurga, di Gu Pagi.
3: Begitu, belakang.

0: Okay, baik, kembali-balik bersama dengan Liz dan juga Iz. Pagi ini pagi-pagi jiwa dia ni. Tak apa, kita nak bersama lagi ni Iz. Tak sempat masa, ada kejam
1: baik,
0: lagi masa.
1: Baik, ada tak banyak dah. Jom
0: kita ambil dulu pemanggil
1: siapa
0: kita.
1: Siapa di talian? Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Hai.
0: Siapa tu?
1: Saya kira siapa tiga. Tiga, dua, satu. Okey, tak ada,
0: tak ada.
1: Baik, kita okay, tengok
0: seterusnya.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
3: Ponik Ibu Poko.
0: Ponik, weh, lama tak dengar Ponik. Ponik ke mana?
3: Tak buat segar lah mana.
0: Alolah, ni okey dekat Ponik, sihat ke?
3: Tak salah mana. DJ mana lah datang tu.
0: Tu DJ East yang handsome. DJ lagi bergaya.
3: Sedap suara dia. Suara apa nama sedap.
1: Ya, tak kena tu buat dia.
0: Puji juga.
3: DJ apa belaga ni luar kau tu.
1: Ya, terima kasih Puan ni.
3: Dua-dua tu apa belaga ni.
1: Terima kasih.
3: Apa belaga ni juga tapi... Belagaan sahaja
1: orang individu ni lah. Alhamdulillah Pak Ni. Mana kata Pak Ni tak buat panggilan sejak daripada bulan 5 lah ni?
3: Tak boleh lah. Dia kata ni mandi apa-apa ni. Dia kata makin jauh tu.
0: Iyo.
3: Itulah baju tak ada lagi sama macam kita.
0: Tak apalah hari ni. Hari ni boleh buang.
3: Ada duty nak boleh hari ni.
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ni kiranya ucap pekas ni untuk siapa pun ni?
3: Ucap mama ni kepada mama sibung. Paya usul. Awak tahu ada pula kasih baca. Asyolah katulah. Muka lain nak lama lagi ni.
0: Okey, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pak Ni kita ni.
1: Kita ni ternanti-nanti. Apa? Bolas kartu dalam. Tak apalah Pak Ni. Kita sambung nanti Rabu ni. Sambung lagi ni. Lagi.
0: Ucapannya di nombor WhatsApp kita ni ada kiriman daripada Kak Asal Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Petam, Pok Teh, Pok Ya, Pok Suli, Cik Yusuf Labok, Zul Alif, Hajah Halijah, Kak Ma, Kak Pa, Kak Cik IPD, Kak Tikok Lana, semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Okay.
1: Kita juga ada dari Pak Awe Jelo ni. Assalam kasih sayang dan selamat pagi kepada DJ-DJ kesayangan Pok Mak Besuk, Iwe Tawe Bereh, Kak T, Kak Ros, Kak Lanas, Kak Nom Nipah, Pak Da Iso, Abang Mak Kok Keli dan semua sains sobat warga pendengar Kelantan FM dari Pak Awe Tanjung Kon Jelo ada semua Kelantan FM.
0: Okey, ni pula kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Dengan ucapannya assalamualaikum, waalaikumsalam untuk DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Ejabi, Mok duk Kapung Raja tu, rumah anak jatuh. Tegaklah tu. Semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Okey.
1: Ni daripada Ida Muhammad dari Jetih. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat gandingan duo DJ Iz dan Lee. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sihat sentiasa, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah.
0: Okey, seterusnya ini kiriman daripada Kak Mah Cucuh Puteri. Dengan ucapannya assalamualaikum Easy, selamat pagi. DJ berdua yang ceria dan comel-comel tu. Nak ucapkan selamat pagi pada Aryan dan juga Wafi yang nak ke sekolah tu. Belajar rajin-rajin, jangan duduk main sangat. Dan pada peniaga-peniaga di pasar Borong Sri Gucil, Kuala Krai, semoga dimurahkan rezeki dan kaya raya. Pada semua pendengar setia Kelantan FM, terima kasih.
1: Dan kita ada Umi Habibah Gunung ni. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan Iz. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz dan Iz sentiasa sihat dan menjalankan tugas pagi ni. Umi di sini ucap selamat pagi buat semualah sains sobat kenalan melalui radio Kelantan FM pagi ini. Tak kira lah di mana berada, semoga sihat ceria di samping keluarga tercinta. Umi Habibah Gunung Baca.
0: Terima kasih Umi untuk kirimai-kirimai tu tadilah deh. Mana hantarkan kirimai di nombor WhatsApp Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Yang telefon pun juga kita tak ada nak ambil dah sebenarnya.
1: Memang tak ada dah. Sebab kita nak start kereta, nak pergi ke Kuala Lumpur.
0: Betul,
1: sekejap
0: untuk
1: lagi.
0: Untuk kita sama-sama ikuti perkembangan berita utama 7 pagi. Lepas tu okay, balik semula lah bersama dengan Easy di sini di jam yang kedua nanti.
1: Kita ada banyak lagi hidangan-hidangan hiburan dan juga informasi menarik. Dan paling penting segmen kelas ceria. Bukan ceria dek, peribahasa.
0: Peribahasa pagi di jam yang ketiga nantilah dek.
1: Lambat lagi lah.
0: Cumanya lepas ni ada lagi lah perkongsian ni akan kami kongsikan untuk anda.
1: Tapi terima dulu ni Ida Ezrin, ku pergi dulu. Nak gimana ni?
0: Tak lagi ni. Kita duduk sini lagi.
1: Kita nak pergi ke Kuala Lumpur.
0: Okay, ni ku pagi. Ku kita belakang.

0: Sayangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, hey, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer tu.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account. Hello.

0: umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakuafati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Demi nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya ada sokmo lah. Tapi kita dah masuk jam yang kedua.
2: Okey, betul tu. Dan di jam yang kedua ni is untuk, mungkinlah ada yang baru sahaja buka siaran untuk pagi ni.
1: Baik.
2: Pagi ni ada Liz dan juga Is lah.
1: Ya, biasanya dengan Syah dan Syira kan, mereka jarang nak berpisah. Tapi kami sentiasa dipisahkan.
2: Sentiasa dipisahkan eh?
1: Ya.
2: Kesian kita.
1: Kesian kita. Baik, kalau kita tengok dekat luar sana, di sebelah konti kita ni, mentari pagi masih tidak sangat kelihatan. Mm-hmm. Tapi langit dah cerah.
2: Okey, betul. Nampak macam cuaca ni okey lah pagi ni.
1: Aha, tapi apa kata Met Malaysia?
2: Jom kita intai tengok bagi ramalan yang mana telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia pagi ni. Ni untuk negeri Kelantan lah hari ni, edisi hari Isnin 14 hari bulan 9.
1: Aha, katanya pagi tiada hujan.
2: Okey, alhamdulillah.
1: Tapi berhati-hati petang dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
2: Iya, betul. Gitulah sama-samanya Is.
1: Gitulah sama-sama. Tapi kalau dulu gitulah sama-sama pun tak jadi. Sekarang ni betul.
2: Ramalan dia tu boleh dikatakan betul lah, tepat lah juga adik. Cuma kita harapkan supaya semua pendengar pagi ni berikan apa kata cakna lah berkenaan dengar cuaca yang mana kita kalau ni perubahan cuaca, perubahan iklim, kita kena ambil maklum lah eh.
1: Tak menentu.
2: Ya, tak menentu ni.
1: Kalau kita tanya ni musim apa lah ni di Kelantan, tak tahu musim panas ke
2: musim apa je. Boleh dah sebenarnya hanya duk mai petai hujan malam hujan ribut petai ke apa.
1: Betul, tapi dia panah doh.
2: Panah betul-betul. Jadi ambil maklumlah belaka, okey. Dan hati-hatilah untuk anda semua yang mana mungkin ada perancangan nak tubik ke apa. Tapi alhamdulillah lah kalau di Kelantan ni kita kalau kita tengok indeks pencemar udara IPU, alhamdulillah okey di Kelantan ni. Walaupun ada setengah orang kata jerebu mari tidur. Sebabnya bila kita tengok Jabatan Alam Sekitar, yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, setiap hari pun ada kita boleh tengok indeks pencemar udara ataupun IPU di Kelantan ni alhamdulillah di tahap yang sangat baik.
1: Sangat baik eh?
2: Ya, betul. Jadi jangan rusing lah.
1: Dia kelabu-kelabu sikit je, betul.
2: Dia mungkin lah efek daripada kebakaran ataupun hot demon ni duk bakar.
1: Gitu je.
2: Itu je sebenarnya. Jangan duk bakar mana lah.
1: Risau sangat dia tu juga bu. Tapi tangnya ada meceh ni nak bakar siapa?
2: Meceh. Yang mana suka bergasap tu. Tak kira lah asap rokok ke, asap kebakaran ke, kena ambil maklum lah.
1: Jangan rumah kita je bersih tapi asap di sekeliling tu habis.
2: Sebab tu ada yang katuk Is. Marah kerja gebu tu kat dia nya. Dia duk berasap hari-hari tu, tak apalah pula.
1: Tak apa pula, tak peduli pula.
2: Itu boleh.
1: Boleh-boleh bawa kereta tu berasap dalam kereta.
2: Ingat hati dia je yang panas.
1: Anak-anak alih belakang
2: kita tu pun panas.
1: Baik, kalau disebabkan panas sangat. Is nak tanya Liz lah eh. Boleh bagi tak tiga kuih Kelantan favourite Liz?
2: Favourite eh? Ay, banyak eh.
1: Tiga je.
2: Cik Mac. Mestinya. Pagi-pagi ni ke Allah. Panah-panah pula ni.
1: Kalau ujir makan Cik Mac, lepas tu dia cair gula di mulut.
2: Kalau time poso pula. Kuih gula Melaka. Nampak? Gula Melaka.
1: Kenapa jadi gula Melaka? Kenapa tidak onde-onde?
2: Onde-onde. Kalau Kelantan lagi kekocok.
1: Kekocok. Apa tak panggil orang tu? Kenapa jadi gula Melaka?
2: Kita sopan sikit.
1: Baik. Saya faham. Yang ketiga apa?
2: Yang ketiga. Lopak tiket.
1: Sejak
2: tu lama je tak makan lopak tiket.
1: Kena pergi cari tu. Sebenarnya lopak tiket memang asal Kelantan.
2: Kelantan aku. Luar tu. Payu nak jemput.
1: Takut luar jadi lopak tikam.
2: Tikam ya. Risau tikam tu.
1: Kalau saya Butin aku go to Telok Katok tu, panggil apa di Kelantan?
2: Telok Katok mana eh?
1: Sagupa.
2: Sagupa.
1: Sagupa. Lepas tu yang ketiga, Sira Labu ni termasuk kategori kuih ke dok?
2: Yelah juga tu, kuih lah juga.
1: Itu tiga saya. Itu tiga saya. Saya memang suka kuih-kuih gitu. Tapi sebenarnya saya tak tolak kayu dengan batu je saya ni.
2: Manis-manis tu kita suka.
1: Sekarang ni kita nak tahu Mankan dengan adik Wani ni kuih ke apa dia suka. Di Gu Pagi.
2: Kita belakang.
1: Hey!

0: Haji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kelantan FM, di mana jua?
2: Okey, baik. Kelantan FM, di mana jua? Dengarkan kami.
3: Aha.
2: Ada pun pukul 7.33 minit pagilah waktu ini.
3: Aha. Biasanya waktu ni kan, bukan mak saya sahaja, tapi mak orang lain juga akan hantar anak dia ke sekolah.
2: Betul, itulah. Pagi ni, itulah dia urusan yang mana ada anak sekolah lagi.
3: Ya.
2: Mengantarlah.
3: Bila cerita pasal sekolah ni, Liz, waktu sekolah dulu pernah jadi adik angkat ataupun kakak angkat tak?
2: Tak pernah, Wak.
3: Oh, iya ke?
2: Tak pernah.
3: Tak ada siapa-siapa sudi nak jadikan awak adik angkat ke?
2: Orang nak tengok kita pun tak sudi, Wak. Dulu.
3: Saya rasa sebab muka awak mungkin masa tu, awak kan atlet kan, betul tak?
2: Ya, betul.
3: Mungkin nampak backing ku agaknya.
2: Bukit, kita ni kat huduh tu kak dulu. Ngaku tu.
3: Baik yang lagu tu. Uduh comel ni subjektif.
2: Memang betul lah.
3: Kalau macam tu kat kita geng lah. Sebab saya dulu memang tak ikut trend waktu sekolah. Seluar tak kecil, baju tak kecil, rambut tak tahu nak sikat aku mana. Fai kiri kanan, big atas belakang.
2: Pergi sekolah sebab nak belajar je.
3: Sebab
2: gitulah kita. Yeah,
3: saya rasa kita dua memang sangat-sangat sama. Anak kedua, Libra pula. Memang sama.
2: Kita ni dulu, Is. Kalau pergi sekolah ni ke, tidak adalah honok gewe kau gapo kau tidurlah dulu tu.
3: Tak ada rasa langsung.
2: Ini sebabnya nak belajar.
3: Betul.
2: Dan juga nak main suke. Lepas tu saya ni memang aktif kawak. Tu je lah kerja saya. Kalau ada pertandingan pun masuk juga. Menari pun masuk juga. Tapi tarian tradisional sahajalah. Yeah,
3: dia balance lah ni kiranya.
2: Ya, betul.
3: Kelab pun join, uniform pun join, akademik pun nombor satu. Bagusnya. Ni mesti dapat anugerah cemerlang ni.
2: Tidaklah. Tak pernah dapat lah anugerah cemerlangnya tu.
3: Tak apa, kita geng. Okeylah.
2: Cumanya kita nak bercerita berkenaan dengan sekolah jugalah ni. Akak terakak ni bab-bab kata Is tadi tu. Tapi yang ini ni Is, dia sekolah angkat.
3: Okey, sebutin sekolah tu.
2: Yang mana Sekolah Angkat Madani 2026. Dan kalau di Tanah Merahnya pula, Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM ni, dia menjadikan sekolah kebangsaan ni, SK Belimbing di Tanah Merah ni, sebagai sekolah angkat melalui program Sekolah Angkat Madani SAM 2020 ni.
3: Wow. Jadi menurut JANM, SK Belimbing ni adalah antara 1,500 sekolah yang terpilih untuk menyertai program SAM 2020 ni. Dan pemilihan ni bukan sekadar memenuhi aspirasi dan inisiatif kerajaan saja, tapi mencerminkan keprihatinan untuk mendekati komuniti serta menyumbang secara langsung kepada pembangunan pendidik Kelly.
2: Okey, ada juga dalam usaha untuk memperkukuh ekosistem pendidikan ni lah juga. Hak mana kena selarilah dengan keperluan semasa. JNM juga telah menyediakan 22 unit televisyen Android ataupun Smart TV. Ada juga 8 unit penyaman udara. Untuk kegunaan warga SK Belimbing sana lah.
3: Tapi bukan dalam kelas ke?
2: Penyaman tu. Dia letak lik mana tu? Kena kita tanya cikgu sekolah.
3: Proses pemasangan kemudahan tu sebenarnya telah dilaksanakan secara berperingkat lah. Mulai 13 Jun lepas.
2: Baik. Dan kemudahan ni sebenarnya memberi keselesaan lah kepada warga sekolah. Serta menyokong usaha untuk memperkasakan pengajaran dan juga pembelajaran yang mana berasaskan teknologi digital.
3: Jadi televisyen Android yang disediakan tu boleh dimanfaatkan sebagai medium pembelajaran dan yang lebih interaktif lah, dinamik serta modern, sekaligus membuka ruang kepada guru juga untuk menerapkan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan berkesesuaian untuk perkembangan teknologi masa kini.
2: Betul tu. Dan juga untuk semualah yang mana dengarkan program SAM ataupun SAM 2020 ni di SK Belimbing ni, diperkukuh melalui kerjasama antara JAM, lepas tu Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri, Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah, pihak sekolah, guru-guru dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Ibu Bapa.
3: Kerjasama rentas agensi dan komuniti ini membuktikanlah bahawa

0: tak sahaja.
1: Betul.
0: Sebaliknya, ia memerlukan komitmen dan kesungguhan sebagai bersamalah bagi memastikan aspek kebajikan, pendidikan dan pembangunan generasi muda, generasi masa depan terus menjadi keutamaan.
1: Yo, inisiatif ni sebenarnya dia mencerminkan peranan JNM tu sendirilah deh.
0: Okay.
1: Hak mana mengambil beratlah terhadap pembangunan masyarakat melalui pendekatan tanggungjawab sosial dan juga pelibatan komuniti. Ini selaraslah dengan semangat Malaysia Madani. Alhamdulillah.
0: Seronoknya.
1: Terpilih dia.
0: Ya, seronoklah kalau belajar apa-apa kita tak pakai TV Android.
1: Android.
0: Wah, kan macam nak cari apa-apa info buka Google.
1: Senilah dia. Jadinya ini adalah salah satu inisiatif kerajaan melalui Sekolah Angkat Madani.
0: Wow.
1: Dan kita harapkan supaya lebih banyak lagi lah sekolah-sekolah yang terpilih sebagai sekolah angkat khususnya di Kelantan ni sendiri.
0: Ya, kalau boleh semua sekolah lah.
1: Mudah. Kita pun nak juga walaupun kita dah tak belajar.
0: Kita pun kalau boleh nak masuk sekolah balik.
1: Masuk sekolah balik
0: Macam saya bagi tahu hari itulah, setahun kita tak ada kipas wak. Kenapa lah tak jadi anak angkat?
1: Dulu kan. Okeylah, lepas ini kita nak dengarkan sikit sama yang sama dan Syahid. Lepas tu balik semula lah bersama dengan Easy di sini.
0: Tapi kat luar tu ada Abel Peter Pan, dia nak nyanyi lagu Ada Apa Denganmu. Di Gepagi
1: Gepita Belakang.

0: Anda sedang mendengar
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Saya mari sebentar. Mari sebentar, saya. Gapa dia, apa mak? Mau tahu ke tak? Aku nak tanya mu. Rukun agar mau tahu ke tak, saya? Mau tu tahu-tahu tapi tak apa penuh. Apa mak kenapa mak baca lah. Mau tak apa tahu ke. Mari nak ayah, saya. Dah terti, aku ayah. Aku ayah, saya. Oh, ayah, gapa dia, apa mak? Ya pertama, saya. Kepercayaan kepada tu, eh. Ya kedua, kestia kepada raja dan negara. Lepas tu, apa mak? Kalu hurai. Perlembaga, eh. Kau dolak tau nona, kau sopane, dan kau susilaan. Ada reti apa ya? Apa mak? Mana lah kita tahulah ke limau saya. Haa, kalau stop berlaki kau saya, ni limau saya. Limau tidak payuh nak ewi. Tu hak kita tu. Saya, aku nak ayak kamu. Aku tamak nak ayak kamu. Oh ya, apa mak? Mau tahu ke tak? Rukun negara ni, kajo perkena pada 31 Ogos 1970 saya. Nak suruh kita rakyat Malaysia ni kosi belakang saya. Jaruh negara, tradisi, nilai timur kita, masuk kebesaran kita saya. Pas galo-galo lah saya. Oh cidik memang pandang. Amu diri tak boleh memang. Aku ni saya. Kita tak tahu ke panggil Mak Razik. Sungguh. Kena pandang lah saya. Mau kita rakyat Malaysia ke saya. Nak suruh kita ni benar-benar rakyat sejati. Saya kena karo saya. Bukit sepamu jadi cokong maji.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ha, semestinya lah ada sokmo. 7.48 pagi hari ni Isnin 14 September dah kita tengah bulan 9 ke kan kita ni?
5: Ha, betul tu. Okay. Dan juga kalau kira okay, hari ni 14, 15, 16. 16 kita akan menyambut hari Malaysia untuk tahun ini. Cuti pula sehari Rabu ni.
4: Bagi mereka, bukan bagi kita.
5: Kita tak. Kita datang untuk konti jugalah hari Rabu supaya sekali. Cumanya Is, kita nak maklumkan untuk jam ketiga lepas ini seperti biasa kita ada kelas peribahasa pagi.
4: Aha, dan semestinya saya percaya pelajar-pelajar kita tak sabar-sabar nak tahu peribahasa apa untuk pagi ni. Dengan cerita peribahasa pagi ni pun panjang seperti lirik lagu juga.
5: Okey. Jadi nak tahunya kena nanti ke lepas ni lah pukul 8 suku. Kita akan ambil pemanggil Super Scott Lolo untuk anda. Yang mana nak telefon kami boleh telefon taliannya 0974886630 ataupun 0933858. Nak WhatsApp pun boleh juga 0149 7401 54. Semuanya selepas inilah. Bukan sekarang.
4: Dan baik tepat pada jam 8 pagi sekejap lagi, live TikTok dan juga Facebook Kelantan FM akan mula, orang kata, dijalankan, dilangsungkan.
5: Kita akan buka live lah lepas ni.
4: Jadi anda boleh komen juga jawapan untuk peribahasa pagi kita di situ, di ruangan komen
5: betul. Okey. Dan juga untuk anda semua, suppose kalau lah pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan, beritahu Kelantan sana sini dulu.
4: Sebab kita pun nak ambil tahu juga apalah perkembangan terbaru di Kelantan kita ni.
5: Betul tu. Kepa dia berlaku mari dulu hari ni ko. Jadi kena ambil maklum, sama-sama dengarkan. Jangan tukar siaran lah. Teruskan bersama dengan kami berdua pagi ni.
4: Aha, dan tapi sebelum tu kita nak berokna dulu sama-sama dengan Jaru Anak Limbak ni. Lagu ni lagu favourite saya buat masa terkini ni, saya rasa.
5: Lagu favourite lah, dengar sama mula ni. Ni.
4: Saya pernah daripada RTM nak balik ke Besut, saya tak stop pasal lagu lain, saya pasal lagu berokna ni je.
5: Lagu ni je.
4: Pendek kata.
5: Lagu favourite terkini Is lah
4: Lagu favourite terkini ni. Kalau anda pula macam mana? Kalau Liz ada tak lagu DK Modern yang menjadi favourite lo ni?
5: Belakor lah.
4: Belakor
5: Serumur.
4: Selamat betul jawapannya. Okey, tak apa. Nanti lepas ni kita kembali lagi dengan soalan peribahasa pagi kita tu deh. Dan lepas ni kita jom kita layar dulu lagu favourite Is lah ni kot. Pada Brokna di Gu Pagi.
5: Gu Kita Belakor.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Kelantan FM.

0: Jeli 90.0 MHz.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Hai, saya Munirah dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.